Siti Nurdiyati Zaidi dalam Ringkas 8 Pagi. Perkhidmatan LRT laluan Ampang Seri Petaling yang terjejas akibat insiden tren tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin Khamis lepas dijangka beroperasi semula sel lewat-lewatnya Rabu depan. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata jadual perjalanan diubah suai bagi membolehkan pergerakan tren diteruskan di laluan tersebut. Penumpang perlu melakukan pertukaran tren di stesen tertentu dengan kekerapan antara 6 hingga 8 minit sehingga kerja pembaikan selesai. Anthony Look turut memaklumkan kegagalan fungsi sistem pertukaran landasan antara fokus utama siasatan awal. Gerabak pertama tren berada di landasan menghala ke Putra Heights, manakala gerabak seterusnya berada di landasan menghala ke Ampang, menyebabkan keseluruhan 6 gerabak berada pada 2 hala laluan berbeza. Keadaan itu menyebabkan daya tarikan dari bahagian belakang menarik keluar gerabak pertama sebelum 2 gerabak pertama tergelincir sepenuhnya daripada landasan. Bagaimanapun, punca sebenar masih belum dimuktamadkan. Pelajar sekolah menengah dan penuntut IPTA menyambut baik inisiatif pemberian baucer buku madani bernilai RM100. Menurut seorang pelajar, Hafiz Mohim Osman, 18 tahun, bantuan itu dapat digunakan untuk membeli buku sekaligus menggalakkan budaya membaca. Seorang lagi pelajar, Nur Amal Alfiah Ahmad Kamal, 20 tahun pula, berkata baucer berkenaan memberi manfaat besar kepada pelajar dalam mendapatkan bahan bacaan dan rujukan pembelajaran. Isu pemilikan tanah program buku hijau yang tertangguh lebih 50 tahun berjaya diselesaikan. Ia melibatkan 161 peserta di Selangor. Menteri Besarnya Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata usaha itu dimulakan pada tahun 2023 bagi mengesahkan status pemilikan tanah yang telah diusahakan peserta sejak 1970-an. Menurutnya, sebelum ini peserta mengusahakan tanah tanpa hak milik atau kelulusan rasmi. Pendakian 16 peserta Transpencer Capman di Gunung Batu Putih Bido Sabtu lalu mematuhi SOP ditetapkan pihak berkuasa sekaligus membuktikan aspek keselamatan dipatuhi sepenuhnya kumpulan pendaki terbabit. Menurut Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad, semua peserta telah memperoleh kebenaran bertulis untuk memasuki hutan simpan serta diketuai malim gunung berpengalaman. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Selamat menghujung minggu. Juh terus dengar Sarawak FM di Santai Jak 6 sampai 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti mengumit kopiong.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GetPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat Pagi Sarawak. #GetPagiKita.
1: Apa kata kita berkenaan dengan aktiviti kita di hari Sabtu tu? Boleh saya kongsikan terus bersama kami, Dok Lin, di Santaja di Selamat Pagi Sarawak.
0: Alright, kita nak bacakan perkongsian daripada Juana Ahmadi. Aktiviti hari tu, pagi tu nak ke UTC.
1: Ui.
0: Ada urusan sikit, lepas saya singgah lah breakfast sini-sini dengan my big boss.
1: Wow.
0: Esok hari plan ada pengilan nikah anak saudara. Happy weekend untuk kita dua dan sahabat kesayangan semua.
1: Sama-sama. Okey, kita dah simak kelas di situ komennya. Selamat tugas tu kita dua pagi tu. Aktiviti saya dah lain. Mulah kerja rumah banyak gitu. Masa tu kami di kampung jaga mak kami seminggu dah. Esok nak balik ke menua dari impun. Kakak kami berdua ada beradik nak ke kebunnya belakang rumah nebang pisang pakai molah, pakai pulang esok hari.
0: Sini kampung
1: tu ada jadi polahnya. Pola lepat kan lah. Mesti nyaman.
0: Kau nak makan lepat ni tak? Kadang-kadang apa nak disebut kita je dingin kita.
1: No.
0: Okey lah. Kita ada juga ada Mahani. Jamadah dah awal balik katanya. Balik kampung cuti masa tu DJ. Kejap pagi katanya nak singgah minum. Makan mie kolok.
1: Jadi
0: di pasar tamu lundu. Benar kata kita katanya. Lu teringin juga dah melalui jambatan baru di Sarawak tu. Kita boleh tunaikan kelak.
1: Okey. Nani pun ada ceritanya di situ. Pagi tu aktiviti kami di hujung minggu tu nak pergi ambil sayur midin. Ya, ajaklah. Salam satu untuk semua sahabat setia Sarawak FM. Selamat hujung minggu buat semua. Selamat beristirahat buat Andy dan Lin. Senyum kedua selalu. Terima kasih.
0: Baik. Alright. Kita juga ada Kak Zara. Okey midin kau. Nak bulat kata aku. Aktiviti pagi tu di kebun midin. Esok hari katanya bawa cuti panjang sepenuhnya sambutan gawai untuk semua sahabat lah. Yang menyambut hari gawai katanya.
1: Itu ke dia. Okey lah, kalau kita sambung lagi antara komen-komen kita, Alin, dan cerita kita. Dan kita ada aktiviti di luar nun nak kongsikan bersama kami, Alin. Boleh ajak terus di laman live Facebook Sarawak FM untuk kita berkongsi apa aktiviti-aktiviti kita. Ini dia Selamat Pagi Sarawak. #GetPagiKita.

0: Seni, sukan, info, edisi eksklusif. Inilah Zon 889.
1: Temui kami setiap Ahad, minggu terakhir jam 9.30 malam hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
2: Zon 889, inspirasi belia, suara generasi.

0: Baik, kembali lagi bersama Indi dan Lin di Santai Aja di Selamat Pagi Sarawak. Dan tu ada satu perkongsian untuk kita bersama, khususnya kepada kawan-kawan kita yang nak nyambut gawai si lama lagi. 1 dan 2 Jun tu. Sebenarnya peringatan kita bersama juga, bukan kepada khusus kepada rakan-rakan kita yang akan menyambut gawai, tapi pada kita semua juga mungkin nak pergi bercuti pada jangka waktu yang agak panjang.
1: Betul.
0: Dan yang paling aspek keselamatan dan bomba selalu madah, tolong jaga karan di rumah kita semua. Mana-mana karan yang si dipakai, tolong tutup. Katong melano petum. Petum. Petum ke karannya.
1: Tutup ke karannya.
0: Pandai kau. Sebenarnya penduduk di rumah panjang di tiga daerah dalam kawasan jagaan Balai Bomba dan Penyelamat BBP Bintango tu diingatkan supaya mengutamakan aspek keselamatan lah ketika membuat persiapan menyambut air gawai Dayak pada 1 dan 2 Jun tu, bagi mengelak sebarang kejadian kebakaran. Sebanyak 388 rumah panjang berada di bawah kawasan operasi balai berkenaan, melibatkan 107 rumah panjang di daerah Meradong dan didami lebih kurang 10,000 penduduk, dan 140 di daerah Julau dan 141 di daerah Pakan. Jadi penduduk perlu memastikan penawaan elektrik serta peralatan memasak seperti hos dan tong gas berada dalam keadaan baik, selain mengelakkan penggunaan soket atau sambungan wayar secara berlebihan. Itu dah antara perkongsian dan peringatan kita bersama lah.
1: Baik, jadi harap digunakan lah ya.
0: Okey, dan lepas tu kembali Lin akan kongsikan apa aktiviti-aktiviti kita semua. Masih orang
1: banyak
0: melapas api ke hari tu? Masih no?
1: Rasanya ada.
0: Masih.
1: Mungkin hari tu hari terakhir nak dia.
0: Betul, hari terakhir. Mungkin masih lah nak kata menyelesaikan ibadah korban kan untuk hari tu. Jadi apapun, terus bersama Indi dan Lin. Selamat pagi Sarawak.
1: #geng pagi kita.

0: bukan kerana adat, bukan kerana orang lain buat, dan bukan kerana tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat, dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Kerana korban itu berasal dari bahasa Arab, qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.
1: Jangan panik, bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera. Merangkak keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift, gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang menyelamatkan nyawa.
2: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Selamat bercuti kepada rakan-rakan kita yang menyambut Hari Keamatan di Sabah dan juga gawai di Sarawak.
2: Ya. Kita tak nak berkongsi raya lah. Raya pun, kawan-kawan kita pun penuh di mall.
1: Mana?
2: Bangsa Melayu juga penuh. Bangsa betul. Melayu penuh. Cina penuh.
1: Ya, nama perpaduan, Lin.
2: Kita tu ada kedaknya tak kahwin campur.
1: Betul. Bila dengan keluarga si anak tu berkahwin dengan si anak tu air. Padahal tak ada berkait dengan perayaan. So momok terpaksa ngabasnya juga ngagak nak. Munya raya kita ngagaknya raya, munya gawai kita ngagaknya gawai, munya raya Cina kita raya Cina. Macam mialahnya mun di Pabali, yang kita gak di Pabali. Macam mialah kita di situ.
2: Nak kek pun berkongsi juga.
1: Kan.
2: Saya nangkak apa kata-kata dalam Facebook dan sebagainya macam nak kawan saya. Nya dah molah dan di kek berapa kek lapis.
1: Betul.
2: Ada berapa gig dah.
1: Wah, pakai gawai.
2: Pakai gawai. Ini nak tak cuti berapa hari?
1: Betul.
2: 4 hari. Memana kita tidak malas nak turun lagi. Jemat terlalang. Cuti sehari jemat.
1: Kawan-kawan kita tu nak bila nak nyambut perayaan gawai tu. Bila kami pergi ke rumahnya. Bukan rasa gawai tu sih. Rasa raya. Bila batas mejanya penuh dengan kek-kek lapis sama semua.
2: Kadang-kadang menu saya pun pandai lemak.
1: Betul. Rendang. Sama dengan lebih kita. Kurang. Lebih kurang. Itulah kata kita. Perpaduan yang kuat ada di Malaysia tu. Okey, apapun. Kita nak kongsikan antara komen-komen kita, aktiviti kita untuk ujung minggu tu atau hari Sabtu tu. Kita ada Siah Siot. Kami hari tu dah pengilan dengan dekat anak buah. Dak anak buah ke Matu Nun katanya Madah. Semoga dipermudahkan perjalanan kami awang semua. Selamat sampai ke tempat dituju. Selamat

0: apa the purple. Okey, jam dah awal pagi tadi udah ke Pasar Minggu, beli segala nak manuk, ikan, ulam-ulaman. Lepas ni kami nak pergi sarapan, makan mi Jawa special, bersate. Petang kelak rawon pergi ke Telaga Air.
1: Ya Rabi.
0: Kata orang tek setiap cuti yang digunakan digunakan dengan masa yang setiap minit ya.
1: Betul. Ada aja digunakan. Betul, ada aja pengisiannya. Nah, okey. Kita ada Nora ini Amren di situ. Dah keluar dah cahaya panas DJ. Si ke sini hari tok lah. Ngatur bunga aja hari tok tanya. Kemas taman bunga. Cuti tok si dah jalan DJ. Apa kebun aja si lama gig gawai semua yang menyambut gawai. Katanya mana terima kasih tim terbaik katanya.
0: Alright, kita ada juga Rohani AJ aktiviti pagi tok biasalah DJ ngemas rumah, masak, melasik belakang rumah. Esok hari kami nak pengilan di Lundu. Nyemada orang Dut and Jan bertunang.
1: Ui.
0: Bertemu jodohnya.
1: Begitulah ke juga. Nah, okeylah. Sebenarnya kalau kita sambung lagi antara komen-komen kita yang lain, banyak pramati pengisian yang menanti kita semua untuk hujung minggu macam tu kan. Mungkin ada dah memulakan perjalanan untuk bercuti dalam kenderaan pada waktu tu. Jadi, kita doakan semoga selamat sampailah.
0: Betul.
1: Kepada rakan-rakan kita.
0: Mana yang rasanya tek nak pergi bercuti, nyeberang Laut Cina Selatan, tanggalahnya tiket. Masya-Allah. Jangan risau, kita di Sarawak dan Kuching tu macam-macam ada.
1: Macam-macam ada, betul, betul,
0: boleh
1: betul.
0: Pergi camping situ, camping siang.
1: Nah, melancong lah, melancong lah di dalam negeri kita pun sudah cukup.
0: Kan.
1: Nah, banyak tempat boleh diagak. Okey, kalau kita sambung lagi antara cerita-cerita kita yang lain, semestinya selamat pagi Sarawak. #geng pagi kita.

0: Siapa melantar kereta aku tu?
1: Eh, bang, bang. Kami melanggar kereta kita dia, bang. Sorry, bang.
0: Aduh. Cuba aku langgar tu. Exhaust aku dah terbabak. Bumper aku dah gugur. Macam ni tu.
1: Aduh, macam ni tu. Ada cara lain kah untuk kita nak ngatur hal tu?
2: Kemalangan boleh berlaku bila-bila masa. Tapi, tahukah anda apa hak anda? Dan apa tindakan yang betul perlu dilakukan? Ikuti Tahu Hak Elak Salah, program kerjasama Sarawak FM bersama Jabatan Bantuan Guaman. Mengupas pelbagai isu perundangan secara santai supaya anda tahu hak dan tidak tersalah langkah. Setiap Rabu, 11.30 pagi, hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. Tahu Hak Elak Salah.
3: Apa pula kita ujung minggu? Juh bersama kami di Santai Aja 6 pagi hingga 10 pagi hanya di Sarawak FM, sehati sejiwa. #geng pagi kita.

pada yang datang dalam syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan.

Sati sejiwa di Sarawak FM, masih lagi terus bersama Andy dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Dan apabila kita semua masih terus kekal bersama dengan kami semestinya di Selamat Pagi Sarawak. Dan apabila kita semua yang terus kekal bersama dengan kami, terima kasih kerana menjadikan Sarawak FM sebagai teman pagi kita semuanya. Okey, kita nak baca komen untuk pagi Tok Lin. Berkenaan dengan apa aktiviti-aktiviti kita untuk pagi Tok. Kita ada komen daripada Kami Azwa Ashifa. Semoga sihat selalu katanya. Sihat do ke sini. Rutin biasa jadi gerai. InsyaAllah minggu tu ada niat nak ngembak anak-anak raun, ngabas jematan baru kita katanya. Tapi belum tahu lagi bilalah. Sebab hari Maret sampai 2 bulan dari di Kabung ada food festival. Habis malam tadi dah start OT di gerai katanya. Ada retis. Ada apa? Rambat mega. Woi, malam tadi ada bergendang juga. Semoga lari manis selalu katanya. Orang berjuai termasuk kami pun. Itu ke dia. Okey, komen seterusnya. Baik. Kita ada komen daripada rakan kita seterusnya daripada Ada Hartini Ada. Kata Isla Salam, hujung minggu untuk rakan-rakan semua pendengar setia Sarawak FM. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Cuaca kami di Bintulu untuk mendung aja lepas hujan tu ada petang mari. Aktiviti kami hari tu nak pengilan anak buah kami balik dari siang nak jalan-jalan pasar beli bahan basah dan sambung tugasan kerja di rumah walaupun cuti kerja perlu disiapkan. Ya ajaklah DJ berdua. Terima kasih. Okey, seterusnya daripada apa tu MM apa MK ni MK ni salam hujung minggu pagi tu duduk temenung jak ngerepak soniri. Okey, seterusnya kita ada Rabu Yahli nama tu. Okey, Rabu Yahli di situ untuk kita semua yang ada sini jak berada dengan ucapan selamat bersetia hujung minggu dan selamat hari gawai buat sahabat dan juga keluarga kami yang berbangsa Iban katanya. Cerita hari nak nyedia menu untuk buah tangan buat keluarga kami di Kampung Sampun Asa Jaya yang menyambut hari gawai. Ya, ajak cerita kami bagi tu. Terima kasih DJ berdua dan semoga semua petugas di Sarawak FM terbaik, di Sarawak FM sehati sejiwa katanya. Okey, itu di antara perkongsian daripada rakan-rakan kita. Dan insyaAllah 9 pagi kita akan ikuti berita utama. Lepas itu kembali lagi bersama Eden Lin di Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
1: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
1: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
2: Gatra muzik tanpa batasan
1: 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM.

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi, yong.
1: Salahnya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, bangun betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
1: Baik, kembali lagi bersama Indy dan Lin di Selamat Pagi Sarawak. Selamat pagi, Assalamualaikum untuk kita orang semua yang terus kekal bersama dengan kami orang di hari Sabtu tu. Ni Lin teh oh.
0: Oi, ya tu.
1: Adanya muncul.
0: Teh pulang nak ya teh.
1: Pulang dari sini.
0: Beli barang.
1: Beli barang sama dengan kawan-kawan kita lah.
0: Entah kawan ngabang
1: teh. Oh. Sama juga dengan kawan-kawan kita tu di Facebook tadi. Kita dah kongsikan juga tu. Daripada Suhaila Abdullah, aktivitinya hari tu selama hujung minggu untuk kita dua katanya. Aktiviti pagi tu nak mengemas, tengah hari kelak nak ke pasar dengan anak berbeli barang pakai mbak pulang gawai esok hari. Cuaca si berapa panas, Alhamdulillah. Terima kasih DJ berdua katanya. Seterusnya.
0: Alright, seterusnya kejap ah.
1: Kita ada Fatimah binti Ladom. Kami hari tu pergi ngabas anak menantu dengan cucu baru discharge dari ward. Semoga diperbenahkan perjalanan kami ke Landeh hari tu katanya. Dah ada Lin?
0: Belum.
1: Okey, seterusnya kita ada rakan kita beri komen di situ daripada Hasim Hamidah Murdiah. Hari tu kami sedar ke sini ngemas rumah je, lalu nak bermasak, masak awal kemas. Semoga dipermudahkan urusan kita semua pagi tu katanya. Terima kasih.
0: Ya, kita juga ada Doli Jumat. Kami katanya nang di rumah aja di seratok tu. Katanya rehat dulu, belum check lagi katanya jemputan orang apa tu, Melah Pinang.
1: Oh, nikah lah maksudnya.
0: Nikah. Oh. Dari Senin sampai Arya di Kuang Kuih ke Bandar Nanas.
1: Wui,
0: Barulah terasa kekepakannya. Senin tu mupok lagi ke Bandar Aswan katanya. Ada Bandar Sibu. Benak ngapas sidak burung mepati.
1: Si aman. Okey, Rukai Haji hari tu nak ngitung jematan je lah tanya. Dari jematan Matang Sadung ke jematan Matang Lupa, ke jematan Matang Seribas, jematan Matang Krian, raun ke Menungo Sio katanya DJ. Kedung cuti tek bah katanya. Diajak hari tu sehari tu. Terima kasih. Oh, jauh jalan hari tu.
0: Alright, kita ada juga daripada Hawa Ram. Kongsiannya kami orang seda katanya aktiviti relax ajak di rumah, beli barang dapur, masak katanya. Santai kat rumah aja, belum ada plan apa-apa lagi. Dan satu lagi daripada Suhaila Abdullah, dah kan belum?
1: Belum.
0: Belum ah. Yang ada selamat menyambut hari raya Aidiladha. Aktiviti hari tu pagi tu lagi ngemas, tengah hari kelak nak ke pasar dengan anak membeli barang, nak pulang ke gawai esok hari.
1: Ya, okey. Apapun, insyaAllah sekitar 9.30 pagi kelak kita akan bersama dengan rakan-rakan kita di stesen kawasan untuk nak tahu apa aktiviti sedangnya di hari Sabtu tu. Dari dalam segmen cerita hari tu. Ini dia Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: bukan karena adat, bukan karena orang lain buat, dan bukan karena tahun ini nak ambil bahagian juga. Tetapi niatkan, ya Allah, aku lakukan korban ini sebagai tanda syukur, tanda taat, dan tanda ingin mendekatkan diri kepadamu. Karena korban itu berasal dari bahasa Arab, qurbah, yang bermaksud mendekatkan diri kepada Allah. Ikuti laporan khas program ibadah korban dari masjid-masjid terpilih sekitar Kuching dan Semerahan bermula 10 Zulhijjah sehingga 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Pengorbanan yang suci, keluhuran budi. Salam Aidil Adha.
1: Baik, untuk mengetahui sebenarnya peramatik laporan korban untuk hari keempat Aidil Adha untuk hari itu, insyaAllah kita akan bersama dengan Fadil Ustaz Omar bin Mat di talian. Assalamualaikum ya Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita adik-adik?
1: Alhamdulillah sihat. Kita apa khabar Ustaz?
2: Alhamdulillah, syukur, syukur.
1: Katanya memang meriah di Suro ketika itu Ustaz Noh dengan aktiviti korban kita. Mungkin kita boleh kongsikan berkenaan dengan aktiviti ibadah korban yang ada di sini. Silakan Ustaz.
2: Okey, terima kasih kepada DJ Lin, Andy dan So FM. Alhamdulillah, hari itu tanggal 13 Zulhijjah 1447 Hijrah, 30 Mei 2026 hari Sabtu. Dan kita masih lagi dalam suasana Hari Raya Aidil Adha. Jadi saya lapor terus pagi itu bersama Majlis Jawatan Kuasa Majlis Korban di daerah Baru Peringkat Perdana 2026 P192 Mas Gading. Saya pasti waktu itu di kalangan warga masjid dan surau teruja dengan aktiviti yang berlangsung pada pagi tadi bermula 8.30 pagi. Dan sekarang tu kita telah mula untuk melaksanakan aktiviti melapah untuk makluman kepada semua masjid dan surau yang terlibat selama 9 buah masjid surau sekitar daerah Baru lah. Untuk makluman semua, tetamu kehormat yang hadir pada pagi tu bagi menyerahkan daging korban ialah Yang Berhormat Tuan Mordi Bimol Timbalan Menteri Belia dan Sukan merangkap Ahli Parlimen P192 Mas Gading Daerah Baru. Untuk makluman pada pihak Sarawak FM dan semua penduduk Islam Daerah Baru, itu adalah program kali pertama secara dikumpulkan Masjid dan Surau di Baru. Sebelum itu YB serah sumbangan lembu dilakukan di setiap masjid dan surau masing-masing. Di tahun itu diubah sedikit kaedahnya, dibuat secara perdana dihimpun sekali lah. Jadi tuan rumah tahun itu yang dah dipilih iaitu Surau Darul Muttaqin Taman Mutiara Bau. Jadi objektif program itu untuk menyerahkan lagi hubungan persaudaraan di kalangan kaum muslimin di daerah Bau. Di jumlah lembu untuk ibadah korban tahun itu bermula 9 ekor. Untuk makluman semua, 8 ekor dah disembelih di PPS Sarabif. Dan pagi itu seekor di surau itu lah. Agihan daging korban akan disalurkan kepada golongan fakir miskin dan asnaf dan penduduk Islam di sekitar daerah Bau seramai 633 orang. Jadi rasanya itu saja laporan ringkas dari lokasi pengisian program berlangsung pada pagi itu.
1: Baik.
2: Sebenarnya dengan korban ibadah korban perdana peringkat daerah Bau.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian kita bersama pagi itu. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga kepada Pesarwa FM.
1: Ya, sama-sama.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, seperti biasa, setiap Sabtu 9.30 pagi kita akan bersama dengan rakan-rakan kita dari stesen kawasan. Yeah. Untuk kita nak tahu lah aktiviti-aktiviti sedangnya untuk hari Sabtu tu. Jadi kita nak menyapa rakan-rakan kita dulu, Lin. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
3: Waalaikumsalam.
1: Meriah bunyi kawan-kawan kita hari Sabtu tu. Walaupun hari Sabtu, walaupun musim cuti tu dah start kata kita, tapi kita tu masih memeriahkan suasana di hari Sabtu.
4: Jadi kita nak dengarkan suara kawan-kawan saya. Kalau di Sibu kita ada DJ Din.
1: DJ Din.
5: Kami ada situ. Apa khabar kita dua?
1: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah sihat.
1: Selamat Hari Raya DJ Din.
5: Selamat Hari Raya juga ni.
1: Sama. Dan kita ada si Aman Iza. Betul. Si Aman.
6: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
4: Alright, kita ada N di Limbang.
1: Limbang.
7: Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
4: Seorang lagi kita ada Syah di Bintulu.
1: Syah di Bintulu.
8: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Apa khabar kau Bintulu nak?
4: Lama sini.
1: Apa khabar Pasir Bintulu?
8: Bagus Pasir Bintulu. Okay, Pasir putih-putih.
1: Putih-putih ha. Alhamdulillah. Okey, di Miri kita ada Tia.
9: Hai Lin, hai Andy.
1: Hai. Okeylah, kita nak menyapa rakan-rakan kita tu. Jadi kita nak tahu jelah aktiviti-aktiviti sedaknya untuk ujung minggu macam tu. Selalunya kita akan pergi daripada utara.
4: Betul.
1: Kira tu kita nak pergi ke Paramate, Asimanggang dulu lah Lino.
4: Mana kata kawulan ni nak ni.
1: Okeylah, kita nak ke Semanggang dulu lah. Iza, apa ceritanya? Iza.
6: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi semua.
1: Waalaikumsalam.
6: Dari Simanggang pagi tu ada beberapa aktiviti lah. Okey, yang pertama program ibadah korban Masjid Bandar Sri Aman sempena Hari Raya Aidiladha hari tu akan diadakan bermula jam 7.30 pagi tadi di perkarangan Masjid Bandar Sri Aman. Dan seterusnya pula kita nak kongsikan juga notis makluman pemakluman pengoperasian klinik kesihatan semasa cuti tambahan sempena sambutan Hari Gawai 2026 untuk yang mana 3 Jun dan 4 Jun klinik kesihatan akan beroperasi bermula jam 8 pagi sehingga 12.30 hari untuk bagi klinik kesihatan Sri Aman untuk kes kecemasan dan cek serum ataupun cek kuning lah sahajalah. Yang lainnya menada rasa macam nak ya pergilah ke hospital lah. Okey, dan seterusnya pula kita nak kongsikan juga yang program yang akan bakal berlangsung, iaitu program perarakan gawai Dayak peringkat bahagian Betong akan diadakan pada 6 Jun hari Sabtu bermula jam 6 pagi bertempat di Kompleks Sukan Betong dan Dewan Tan Sri Afrid Jabu SMK Agustin Betong. Okey, dan selain pada juga kita nak kongsikan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman akan diadakan pada 14 Jun 2026 yang mana Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia daerah Sri Aman akan akan menganjurkan program sambutan Hari Penderma Darah Sedunia dengan tema Setitik Darah Sejuta Harapan untuk komuniti Sri Aman. Dan program itu untuk memperkasakan lagi kesedaran masyarakat untuk tampil menderma darah di samping menghargai jasa para penderma darah yang telah banyak membantu menyelamatkan nyawa yang memerlukan di bahagian Sri Aman dan akan diadakan di Dewan Suara Sri Aman dan akan dihadiri oleh Yang Berhormat Puan Dayang Nurazah

0: tipan sebanyak 150 beg darah dalam tempoh satu hari program berlangsung kelak, dan keperluan stok darah di Hospital Sri Aman sentiasa meningkat bagi kegunaan kecemasan, prosedur pembedahan dan rawatan pesakit kronik. Dan di antara beberapa aktiviti lah yang sedang dan akan berlangsung dalam masa terdekat tu. Ya, perkongsian daripada Sri Aman, yang kembali bersama dengan Din, Andy dan Lin.
1: Baik, terima kasih Izzah. Banyak aktiviti yang ada di Sri Aman, no? Okeylah, kita nak ke Sibu, kawasan tengah Sarawak. Din,
2: dah lalang dah nyebut nama kami.
1: Dah nyebutnya dah. Ni ada terus handover, Din.
2: Handover terus.
3: Ni nak saya tak lalu ke tepi. Nak nama Din, namanya nak ya toke madu juga dulu.
1: Okeylah Din, silakan dengan perkongsian kita.
2: Well, terima kasih Andy dan juga Lin serta rakan-rakan. Kita menerusi cerita ritok di Sarawak FM, dan si lain sibukan yang nak saya kongsikan bersama antara lain adalah aktiviti ibadah korban lah yang berlangsung, yang mana yang pertamanya saya nak kongsikan bersama pada 28 Mei 2026 bersamaan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah, bermula jam 7.15 pagi sampai 11.30 pagi, bertempat di Rumah Wakaf Lama bersebelahan Masjid An-Nur Sibu. Alhamdulillah, program ibadah korban 2026 anjuran Masjid An-Nur Sibu telah berlangsung dengan lancar dan penuh keberkatan serta semangat ukhuwah, dan majlis telah diselaraskan oleh Timbalan Pengerusi Masjid An-Nur Sibu, Abang Fairul Syamil, manakala urusan penyembelihan telah diketuai oleh Ustaz Qaizara bin Muhammad Ali, Pengerusi Masjid An-Nur Sibu, dan juga Tuan Haji Sukare Bilal Masjid An-Nur Sibu, serta turut bersama Encik Hafizan dari Pemuda PBB. Sebanyak 3 ekor sapi telah dikorbankan melibatkan penyertaan seramai 21 orang peserta korban lah. Dan agihan daging, tulang serta kulit korban telah diserahkan kepada para peserta yang mengambil bahagian dalam ibadah korban pada tahun ini. Dan selain itu, seramai 47 orang penerima sedekah fakir miskin yang berdaftar di Masjid An-Nur Sibu turut menerima agihan daging korban. Dan pihak Masjid An-Nur Sibu juga melakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasihlah kepada semua pihak yang telah pun sama-sama menjayakan program ini, khususnya Jabatan Kuasa Masjid An-Nur Sibu, Jabatan Kuasa Masjid Akadim, Pemuda Pembibis, Kedua Masjid An-Nur Sibu, pelajar dari Akademi Tahfiz Hidayatul Quran An-Nur, dan juga Bomba Sibu, Muslimah Masjid An-Nur, dan juga Ahli Kauniah kawasan sekitar. Jadi seterusnya, program korban perdana di kawasan Rajang, Belawai, Jerijih dan Selalang telah selesai dilaksanakan semalam. Sebanyak 31 ekor lembu korban sumbangan N41 Kuala Rajang, 25 ekor semuanya, dan Lembaga Kebajikan Islam Kuala Rajang Lakir, 6 ekor telah berjaya diagihkan kepada komuniti setempat. Dan korban perdana diteruskan lagi di Masjid Al-Mutakin Sarike secara serentak di beberapa lokasi lain di sekitar Sarike. Dan program tersebut turut dihadiri oleh Yang Berhormat Dato' Insinyur Haji Muhammad Haji Abdul Wahab sebagai tetamu kehormat, dan Yang Berhormat Dato' Sri Huang Tiong Si. Dan program ini merupakan platform terbaiklah dalam melaksanakan ibadah korban, selain bertujuan mengeratkan hubungan dalam kalangan masyarakat pelbagai latar belakang serta berkongsi rezeki dengan golongan yang memerlukan. Bagi zon Sarike dan Selalang, sebanyak 20 ekor lembu disumbangkan oleh Masjid Al-Mutakin bertindak sebagai pusat agihan utama. Agihan diserahkan kepada agensi tempatan, pejabat residen, PBB, N1, polis, bomba JKR, MDS, custom, rela dan komuniti saudara kita dan juga Cina Muslim. Dan agihan ini turut melibatkan Masjid Darul Saadah, Masjid Al-Rahman, Surau Darul Huda Kampung Selalang. Manakala bagi zon Tengah Manis, sebanyak 11 ekor lembu telah diagihkan secara berperingkat membabitkan lokasi seperti Kampung Belawai, Kampung Jerijih, Kampung Rajang, Tanjung Manis dan juga Bukit Kinyau. Dan semoga ibadah korban kita pada tahun ini dapat mengukuhkan lagi semangat perpaduan dan kebersamaan dalam kalangan seluruh warga Kuala Rajang. Jadi ialah info dua, info tadi ibadah korban perdana yang saya kongsikan bersama untuk kali itu. Jadi asalnya hari tu jagilah
3: betul,
2: kesempatan
3: tak
2: kita nak bertabir je nak.
1: Benar, benar. Biasa
2: petang tu.
1: Betul. Itu dah antara ibadah ataupun peramati majlis korban yang masih berlangsung di kawasan-kawasan di negeri Sarawak kita tu. Baik, terima kasih Din atas perkongsian kita bersama. Jadi apapun, kita terus ke Bintulu.
3: Ya. Kita nak bersama dengan Shah.
1: Apa cerita di Bintulu, Shah? Silakan.
4: Okay, Lin dengan Andy, untuk perkongsian cerita hari tu di bahagian Bintulu, di mana aktiviti

0: Cerita Vito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Baik, kembali lagi bersama dengan kami semestinya di Cerita Rituk di Selamat Pagi Sarawak. Dan tadi kita dah mengetahui sebenarnya cerita-cerita daripada rakan-rakan kita daripada Sri Aman, Sibu dan Bintulu. Apa kata kita ke
2: Miri,
1: Miri untuk peramatik cerita kita Rituk bersama dengan Tia. Tia, apa ceritanya di Miri, Tia?
3: Okey, terima kasih Andy dan Lin di Surai FM untuk perkongsian pertama dari media itu. Bersempena dengan Hari Gawai Selamat Pagi esok lusa. Jadi jualan Rahmah Madani khas ketika itu sedang berlangsung di Imat Express Bulatan Piasau bermula jam 7.30 pagi sehingga jam 2 petang aja. Dan hari itu 30 Mei merupakan hari yang kedua, hari yang terakhir. Jadi pelbagai barangan keperluan harian ditawarkan pada harga Rahmah, antaranya ayam segar, ada ikan siakap, beras, minyak masak, telur dan banyak lagi. Jadi kepada semua pengguna yang berada di kawasan sekitar, datanglah dan jangan lepaskan peluang untuk berbelanja secara bijak dan berjimat. Ingat, Rahmah itu berkat. Okey. Baik, seterusnya bagi penduduk sekitar Long Lamak Baram, sambutan hari gawai daya akan dimeriahkan dengan acara Pesta Gawai Jualan Ria Long Lamak yang sedang berlangsung di car park baru Long Lamak Baram Miri. Dan pada sebelah malam tu bermula jam 8.30 minit malam, ada persembahan khas daripada penyanyi tempatan Jeremy Tingang. Dan pesta tu bukan saja menjadi platform jualan dan riadah untuk komuniti setempat, malah turut meraikan warisan budaya Dayak. Jadi orang ramai dijemput beramai-ramai untuk memeriahkan sambutan Hari Gawai Dayak di Long Lamak. Dan seterusnya, perkongsian terakhir, bila musim perayaan membawa kegembiraan, namun dalam masa yang sama permintaan darah juga meningkat. Jadi pihak tabung darah Hospital Miri menyeru kepada penderma yang telah mencukupi 3 bulan dan penderma baru untuk tampil menderma darah. Di kempen Derma Darah Bergerak hari ini berlangsung di stage area MYY Mall Lutong bermula pukul 9 pagi tadi hingga pukul 1 petang kelak. Dan untuk yang tidak berkesempatan untuk datang hari itu, bolehlah datang untuk esok hari. Kempen Derma Darah Bergerak esok hari Ahad 30 Mei 2026 bertempat di Chisin Court Temple, bermula pukul 9 pagi hingga pukul 12.30 minit petang. Jadi tiga perkongsian dari Miri untuk cerita itu, Lin dan Andy. Terima kasih
1: Tia daripada Miri. Baik, apapun, kita terus ke rakan kita di Limbang. Gini cuaca di Limbang tu, En.
4: Hai Andy, hai Alin. Cuaca di Limbang pagi tu nya mendung.
1: Mendung.
2: Rindu hati.
4: Sejuk-sejuk. Ya,
1: alhamdulillah kan.
2: Memang orang situ gigit-gigit panas.
1: Okeylah En, apa ceritanya En di Limbang, silakan.
4: Okey, baik, terima kasih Andy, terima kasih Lin. Dan untuk pagi tu, En nak kongsikan ada tiga cerita, antaranya berkenaan dengan program korban dan pengagihan daging asnaf di Limbang yang mana perkukuh semangat kebersamaan masyarakat, yang mana majlis penyerahan daging korban kepada golongan asnaf anjuran Lembaga Amanah Kebajikan Limbang Lakil berlangsung di perkarangan Masjid Jannatul Firdaus bahagian Limbang yang diadakan semalam. Dan program tahunan itu menjadi platform memperkukuh perpaduan masyarakat setempat melalui penghayatan ibadah korban dan amalan gotong royong. Dan sebanyak 3 ekor kerbau telah disembelih dan daging korban diagihkan kepada 88 penerima dalam kalangan golongan asnaf di kawasan ataupun di Limbang. Dan juga untuk makluman bahawa sebanyak 16 ekor kerbau disumbangkan melalui Pusat Khidmat Masyarakat Bukit Kota untuk diagihkan kepada Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK, Jabatan Kerajaan serta Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO di kawasan Bukit Kota. Baik, itu berkenaan dengan program ibadah korban dan juga pengagihan daging korban kepada golongan asnaf yang diadakan semalam. Baik, seterusnya berkenaan dengan Pesta Babulang dan Lumba Kerbau kali ke-21 yang akan diadakan di Batu Danau Limbang selama 3 hari bermula 5 hingga 7 Jun. Dan antara aktiviti yang diadakan, pada hari pertama akan diadakan pameran pelbagai agensi kerajaan dan swasta, pertandingan tarik kalat kategori lelaki dan wanita, jualan dan juga demonstrasi dari agensi kerajaan, sukan rakyat. Dan untuk sebelah malamnya akan diadakan malam kebudayaan dan juga pementasan. Dan antara lain juga akan diadakan pada hari Sabtu akan diadakan pertandingan Ratu Badoro yang diadakan pada sebelah malam. Dan terdahulu pada hari Jumaat akan diadakan pertandingan untuk pada malam tersebut, iaitu Panglima Babulang dan juga Agak Babulang. Okey, dan untuk hari Ahad akan diadakan pertandingan pelbagai kategori bot kawalan jauh, auto show, Pesta Babulang dan juga tarik kalat 3-on-3. Itu diadakan pada hari yang ketiga ataupun hari terakhir pada hari Ahad sempena Pesta Babulang 2026. Dan untuk info yang terakhir, pelanjutan tempoh masa operasi bagi pintu-pintu masuk Immigration Zone Utara Sarawak Brunei Darussalam yang dilanjutkan sehingga 2 Jun iaitu hari Selasa bermula 6 pagi sehingga 12.30 malam. Antara yang terlibat, ICQS Mengkalap Lawas, ICQS Pendaruan Limbang, ICQS Terungan Limbang dan juga ICQS Sungai Tujuh Miri. Itu makluman daripada Jabatan Immigration Malaysia Sarawak sempena perayaan Hari Raya Adil Adha dan juga sambutan gawai. Baik, itu dia Andy dan juga Lin untuk konsen kita pada pagi itu dari Limbang.
1: Baik, terima kasih En. Yang bestnya para matik bagi ibadah korban di kawasan utara Sarawak tu hanya berbeza dengan kita di kawasan-kawasan lain di negeri Sarawak tu. Di Limbang ataupun di utara Sarawak tu hanya make kebo eno.
4: Make kebo situ.
1: Betul. Istimewanya ibadah korban di utara negeri Sarawak. Baik, itu adalah antara menarik lah yang menjadi para matik taraikan untuk ibadah korban kali itu. Baik, sama juga di Kuching sebenarnya ada juga program ibadah korban yang berlangsung, yang mana Persatuan Islam Hasil Dalam Negeri Kuching Hadani dengan kerjasama Surau Darul Fazlillah Kampung Gitak Laut telah berjaya menganjurkan program korban akikah yang berlangsung meriah dengan penyertaan ahli persatuan dan juga penduduk setempat lah. Sebanyak 2 ekor lembu dan 10 ekor kambing melibatkan kerjasama airat antara pihak Hadani dan komuniti kampung. Dan kolaborasi tu bukanlah yang pertama, malah telah berlangsung beberapa kali sebelum tu, hasil hubungan baik dan komitmen bersama kedua-dua pihak lah. Jadi peramatik program tu berlangsung kelak akan diserikan dengan kehadiran Yang Berhormat Datuk Fazrudin bin Abdul Rahman Adun Ed 6 Tupong yang telah menyempurnakan perasmian program serta menyampaikan sendiri daging korban kepada penerima. Dan selain juga suasana program lebih meriah dengan 28 cabutan bertuah berupa hamper terjaan daripada ahli Hadani sebagai tanda penghargaan kepada peserta dan juga sukarelawan yang terlibat. Nah, itu antara perkongsian yang pertama kita kongsikan untuk hari itu.
2: Okey, masa yang ada 4 minit yang berbaki, saya ada sebenarnya ada 2 info yang kita boleh yang berlangsungnya program di Kuching kita tu, yang mana Premier Sarawak kita dijangkakan merasmikan Majlis Pecah Tanah Bangunan Ibu Pejabat Pengakap Sarawak di Batu Lintang pukul 10.30 pagi tu kelak, dan bangunan tu bakal menjadi mercu tanda pengakap Sarawak untuk masa akan datang dengan rekaan yang amat menarik. Berdasarkan statistik, terdapat kira-kira 45,000 ahli pengakap yang berdaftar dan siap berdaftar di Sarawak. Ya, ada bangunan sendiri lah untuk silap perkataannya. Dan satu lagi kita nak kongsikan untuk berkenaan dengan Pesta Sungai dan Rami Gawai Kampung Simpuk ke-8 yang akan berlangsung di Mini Waterfront Kampung Simpuk di Pandawan. Perasmian tu pagi kelak disempurnakan oleh Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak Datuk Sri Roland Sagah Wiin. Antara acara utama tu agak menarik, Birumba Rating Abu, Rakit Berhias, pertandingan Sumbuk Sanggon dan Babai Pogan, dan juga pertandingan aktiviti permainan rakyat seperti menangkap ikan. Ikan apa, Andy? Dan juga menangkap itik. Ada juga gerai serta sudut gawai yang memamerkan pelbagai hasil kraft tangan, makanan tradisional dan elemen kebudayaan masyarakat Bidayuh setempat. Duduklah macam-macam, no?
1: Betul. Hmm. Baik, apa pun kita ucap terima kasih kepada rakan-rakan kita di seluruh kawasan di negeri Sarawak atas perkongsian aktiviti untuk hari Sabtu tu. Dan juga selamat bercuti lah kepada kita semua yang nak bercuti, oh, kepada rakan-rakan kita. Baik, terima kasih sekali lagi kepada semua. Rakan-rakan kita, jumpa lagi.
5: Jumpa lagi.
1: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
2: Selamat bercuti.
1: Ya, itu dia. Baik, apapun sampai di situ aja pertemuan kita untuk cerita kita hari itu, Lin. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada masa yang lain untuk pertemuan kita yang lain kelak.
2: Kita nak ambil kesempatan untuk mengucapkan gayu guru gerainya, Mai.
1: Ya, selamat gawai kepada rakan-rakan kita yang akan menyambutnya dan selamat bercuti kepada kita semua yang akan bercuti itu kelak, okey?
2: Ya, baik kawan-kawan.
1: Assalamualaikum, bye.
0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Seri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak. Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
0: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
6: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
0: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
6: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang. Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam. Gatra muzik tanpa batasan 9 malam hingga 12 tengah malam.
0: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak,
6: Sarawak FM sehati sejiwa.
7: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Gaza berikutan serangan berterusan Israel. Sekatan dan kekangan terhadap bantuan kemanusiaan yang disifatkan sebagai melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kementerian Luar Palestin memberi amaran sekatan berterusan boleh mencetuskan kembalinya ke buluran yang meluas di Gaza. Zionis terus menyasarkan orang awam, infrastruktur dan pusat perlindungan pelarian meskipun perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa sejak Oktober tahun lalu. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menegaskan keseluruhan wilayah Gaza adalah hak mutlak rakyat Palestin. Jurucakap PBB Stefan Dujarric mengulangi gesaan agar Israel berundur daripada kawasan pendudukan yang merentasi garisan sempadan yang dipersetujui atau dikenali sebagai garisan kuning. Kenyataan PBB itu sebagai maklum balas kepada kenyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mahu memperluaskan kawalan tentera rejim di wilayah tersebut. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian untuk menamatkan perang dengan Iran semasa pertemuan 2 jam dengan para pegawai di White House. Anadolu memetik seorang pegawai kanan pentadbiran memaklumkan White House belum memberikan maklum balas kepada permintaan untuk ulasan mengenai laporan tersebut. Sementara itu, Trump mendakwa kononnya beliau hanya akan memeterai perjanjian damai dengan Iran sekiranya semua syarat yang ditetapkannya dipenuhi. Menurut seorang pegawai White House, mesyuarat khas selama kira-kira 2 jam yang dipengerusikan Trump membincangkan kemungkinan mencapai persetujuan dengan Iran telah berakhir. Tegasnya, sebarang perjanjian mesti memenuhi kepentingan Amerika serta garis merah yang ditetapkan Trump, termasuk memastikan Iran tidak sekali-kali memiliki senjata nuklear. Usaha persiapan majlis pengebumian secara besar-besaran buat bekas pemimpin Ali Khamenei sedang dipergian selepas tertangguh sekian lama susulan konflik ketenteraan dengan Amerika Israel. Pihak berkuasa Iran memaklumkan sebuah ibu pejabat khas diwujudkan bagi merangka, menyelaras dan melaksanakan persediaan rapi melibatkan pelbagai agensi kerajaan menjelang istiadat berkenaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan lebih ramai pesakit akan pulih daripada wabak Ebola yang sedang melanda Kongo. Pasukan Patogen Ancaman Tinggi WHO, Anais Legan berkata jangkaan itu selepas mangsa pertama yang dimasukkan ke pusat rawatan Ebola disahkan sembuh dibenarkan keluar dari pusat rawatan. Antara rawatan yang sedang dipertimbangkan ialah terapi antibodi monoklon dan ubat antivirus Remdesivir termasuk kemungkinan terapi gabungan. Letupan roket New Glenn milik syarikat angkasa lepas Blue Origin ketika ujian darat di Florida disifatkan sebagai tamparan besar kepada syarikat itu dan juga NASA yang bekerjasama dalam misi penerokaan bulan akan datang. Pentadbir NASA Jared Isaacman berkata roket setinggi 98 meter itu meletup dalam satu berbola api besar di Cape Canaveral ketika menjalani persiapan penerbangan. Tiada kecederaan dilaporkan dan siasatan menyeluruh sedang dijalankan. Sukan bola sepak pengendali Paris Saint-Germain Luis Enrique menyifatkan juara bertahan Ligue 1 itu bukan pasukan pilihan menjelang aksi akhir Liga Juara Eropah menentang Arsenal pada Ahad. Meskipun hadir dengan reputasi hebat selaku jentera serangan paling digeruni dalam kejohanan musim ini dengan rekod 44 gol, Enrique percaya perlawanan akhir sentiasa menjanjikan saingan yang sengit. Beliau turut menolak pandangan bahawa perlawanan itu bakal menyaksikan pertembungan dua falsafah bola sepak yang berbeza. Sebaliknya, kedua-dua pasukan disifatkan mempunyai pendekatan yang hampir sama tetapi menggunakan taktikal berbeza. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, pemain sensasi remaja Brazil João Fonseca mencipta kejutan besar apabila menyingkirkan Novak Djokovic pada pusingan ketiga sekaligus menamatkan cabaran legenda Serbia itu untuk memburu gelaran Grand Slam ke-25. Fonseca 19 tahun bangkit daripada ketinggalan 2 set sebelum menang 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 dalam perlawanan hampir 5 jam. Kemenangan itu menyaksikan pilihan ke-28 dunia mereka pusingan 16 terbaik Grand Slam buat kali pertama dalam karyanya. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 亀イマン
1: 亀アイス。
0: Dengarkan Sarawak FM
1: sehati sejiwa.
2: Frekuensi Sarawak FM Kuching 88.9 MHz.
3: Hello guys, bersama Rina Semerpati di Carta 10 Sarawak FM cantik.

0: Carta 10 Sarawak FM setiap Sabtu 10.05 minit pagi hingga 11 pagi. Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.
0: Carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
2: Baik, Carta 10 Sarawak FM, Nang Steady. Assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang mengikuti pertemuan kami di Sarawak FM, sehati sejiwa. Yang pastinya untuk hari itu, keputusan Carta 10 Sarawak FM yang akan kita wawarkan kepada kita orang hari Sabtu 30 Mei 2026 bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dan hari itu adalah merupakan hari keempat Hari Raya Aidiladha. Dan selamat bercuti kepada kita orang dan selamat Hari Raya ada hari raya haji, hari raya korban untuk anda, dan juga selamat lagi pesta keamatan dan seterusnya hari gawai daya untuk anda. Banyak pesta untuk hari itu dan happy public holiday untuk semua. Okey, untuk hari itu anda pertemankan saya Rina Sbarapati untuk jam yang seterusnya dalam pertemuan kita di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan kita ada 10 lagu yang akan tersenarai dalam Carta 10 Sarawak FM. Yang pastinya ada 2 lagu yang telah pun kita pilih untuk calon baru dalam Carta 10 Sarawak FM untuk minggu yang ke 18 untuk minggu ini. Dan to adalah merupakan keputusan kedudukan di Carta 10 Sarawak FM ke minggu yang ke 17. Jadi antara lagu yang dah pun kita orang undi, saya akan bacakan dan juga senaraikan dari kedudukan di tangga yang ke 10 sampai juara carta, dan seterusnya di penghujung kelak baru kita tahu siapakah yang menjadi siapakah yang menjadi juara carta mingguan untuk minggu yang ke-17 dan 2 lagu yang tersenarai dalam Carta 10 Sarawak FM. Jadi stay tune bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Jom kita dengarkan untuk anda dengan kedudukan di tangga yang ke-10 untuk minggu ini, lagu di tangga yang ke-10 untuk minggu tu yang mana mengekalkan kedudukannya selama 20 minggu dalam carta bermula 3 Januari 2026, dan lagu tu tontonan YouTube sebanyak 589. Okey, lagu tu sebenarnya masih lagi mengekalkan kedudukannya di tangga yang ke-10 daripada minggu lepas sampai ke minggu tu, dan teruskan untuk buat undian lagu tu. Lagu dinyanyikan oleh Abang Hafiz, Lejuk Bercinta, komposer dan juga penulis lirik daripada Zamhari Al-Kazam. Jom kita dengarkan anda kedudukan di tangga yang ke-10. Ini dia Carta 10 Sarawak FM, Abang Hafiz, Lejuk Bercinta.
0: Nombor 10.

0: Okey, mau pergi betapa pergi sini ya, Abang Hafiz. Okey, itu dia antara keputusan di tangga yang ke-10 untuk minggu tu. Okey, kita terus lagi untuk kedudukan di tangga yang ke-9, carta 10 Surah FM untuk minggu yang ke-17 untuk minggu ini. Alright, jom kita dengarkan untuk anda kedudukan yang seterusnya dalam carta 10 Surah FM. Lagu tu masih lagi mengekalkan kedudukannya di tangga yang ke-9 dan juga tontonan YouTube sebanyak 2,310 20 minggu dalam carta bermula 3 Januari 2026 sama juga, dan lagu tu masih lagi bertahan dalam carta di tangga yang ke-9 iaitu lagu yang berjudul Mr. Mocha Brotherhood di tangga yang ke-9. Jom kita dengarkan untuk anda di carta 10 Sarawak FM. Nang
1: nombor 9.

0: Junaidi dengan lagu Getar Cinta berada lah di tangga yang ke-8, masih lagi mengekalkan kedudukannya untuk minggu yang ke-20 minggu dalam carta. Okey, tahniah diucapkan kepada lagu tu. Dan apa pun, jangan lupa untuk buat undian kita orang dengan lagu-lagu pilihan dan lagu-lagu yang kita orang minat dan lagu-lagu yang kita orang nak undi untuk menjadi juara carta untuk minggu-minggu yang akan datang. Alright, dan kita terus lagi duduk kedudukan yang seterusnya. Okey, lagu kedudukan di tangga yang ke-7 dalam carta 10 Star FM adalah lagu yang menjadi tontonan YouTube sebanyak 485 jumlah tontonan. Dan lagu tu adalah lagu berjudul dalam bahasa Melayu Sarawak, logat Melayu Sarawak. Dan lagu tu dinyanyikan oleh ini Afif Tenor, dan juga dia berada di tangga yang ke-7 untuk minggu ini. Minggu lepas berada di tangga yang ke-6 dan kali tu turun satu anak tangga di tangga yang ke-7. Lagu komposer daripada JS Din, penulis lirik daripada Jamaluddin Sejoli. Jom kita dengarkan untuk anda kedudukan di tangga yang ke-7 di carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
1: Nombor 7.

0: Hafiz Tenor dengan kedudukan di tangga yang ketujuh. Tahniah juga diucapkan kepada lagu itu. Masih lagi 20 minggu dalam carta, bertahan dalam carta 10 Sarawak FM. Okey, kita terus lagi untuk kedudukan di tangga yang keenam. Okey, lagu di tangga yang keenam turun satu anak tangga, tapi jumlah tontonan YouTube sebanyak 1,215 jumlah tontonan. Okey, lagu itu adalah yang mana dalam carta dah 5 minggu dalam carta, masuk 2 Mei 2026, dan lagu tu adalah yang berjudul lagu apa eh? Okey, lagu daripada kumpulan Ambush, Rosli Dobby, komposer Ray Harris dan juga penulis liriknya Azman Muhammad ataupun Amare Armaning, dalam minggu ke-17 dalam carta 10 SFM, dikedudukan di tangga yang ke-6 untuk minggu tu, turun satu anak tangga. Untuk anda, jangan lupa terus buat undian untuk lagu top meningkat naik untuk minggu yang akan datang. Okey, jom kita dengarkan untuk anda, Rosli Dobby, Ambush, untuk anda di Star FM, carta 10 Star FM, Nang Steady.
1: Nombor 6.

0: Ya, Rosli Dobby. Hai, dengan lagunya yang baru kita dengarkan untuk anda daripada kumpulan Ambush. Dan kita terus untuk kedudukan yang seterusnya, di kedudukan di tangga yang kelima. Lagu apa yang dia berada di tangga yang kelima kali tu? Tapi sebelumnya saya nak recap balik antara lagu daripada tangga yang ke-10 tadi sampailah ke tangga yang ke-6. Di tangga yang ke-10, lagu yang berjudul Lejuk Bercinta dinyanyikan oleh Abang Hafiz. Di tangga yang ke-9, Brotherhood Mr. Mocha. Di tangga yang ketujuh, 8, Getar-Getar Cinta daripada Hamdi J. Di tangga yang ketujuh, Kami Masih Sayang Kita daripada Abdi Tenor. Dan di tangga yang ke-6, Rosli Dobby. Yang bagus kita dengarkan anda. Rosli Dobby, Ambush untuk anda di Serai FM. Dan seterusnya, ini dia untuk kedudukan di tangga yang ke-5. Naik 2 anak tangga dan tontonan YouTube sebanyak 669. Dan lagu tu dalam carta selama 18 minggu berturut-turut dan pernah menjadi juara carta selama 3 minggu, iaitu minggu yang ke-5, minggu yang ke-7 dan juga minggu yang ke-9. Masuk pada 17 Januari 2026 dan kali tu nya berjaya lagi naik untuk mengekalkan lagi di tangga yang ke-5, top 5 dalam carta 10 Sarawak FM. Jom apa kata kita dengarkan untuk anda kedudukan di tangga yang ke-5 untuk minggu ini, lagu yang berjudul Portrait Usang Rokah Holik, komposer dan juga penulis lirik kepada Zulka. Jom anda catat 10 Sarawak FM, Nang Steady.
1: Nombor 5.

lagu daripada kumpulan Rockaholic iaitu Portrait Kusang yang baru anda dengarkan untuk anda di kedudukan yang seterusnya, kedudukan di tangga yang kelima dah kita dengarkan untuk anda. Dan ada empat lagi lagu. Lagu apa yang menjadi juara carta untuk minggu ini? Sama-sama kita tunggu penghujungnya. Dan dua lagu yang terbaru masuk dalam carta 10 Sarawak FM untuk minggu ini. Alright. Okey, untuk anda yang masih lagi kudara bersama kami ini, terus untuk bersiaran hingga penghujung rancangan. Jangan lupa ada segmen seterusnya yang segmen yang menarik selepas tu dalam carta 10 Sarawak FM. Okey, jom kita dengarkan untuk kedudukan di tangga yang keempat. Okey, di tangga yang keempat untuk minggu ini, okey, adalah lagu yang mana lagu ini turun dua anak tangga. Minggu lepas lagu tu berada di tangga yang kedua, tapi minggu tu nya turun dua anak tangga. Tapi tontonan YouTube-nya sebanyak 42,854 tontonan di YouTube. Pernah menjadi juara carta mingguan sebanyak dua kali pada minggu yang ketiga dan minggu yang ke-8. Jadi sama-sama kita tunggu siapakah yang menjadi juara carta untuk minggu ini. Jom kita dengarkan untuk anda di kedudukan di tangga yang keempat untuk minggu ini adalah lagu Dandut. Lagu yang berjudul Maunya Digoyang daripada Pretty Nina, komposer dan juga penulis lirik kepada Pretty Nina di tangga yang keempat carta 10 Sarawak FM. Nang steady. Nombor 4.

Okey, maunya digoyang daripada Pretty Nina berada di tangga yang keempat untuk carta 10 Star FM untuk minggu yang ke-17 untuk minggu tok. Okey, lagu tok yang lagu dandut daripada Pretty Nina, komposer dan juga penulis lirik daripada Pretty Nina yang baru kita dengarkan untuk anda. Okey, kita terus lagu yang seterusnya dalam carta 10 Star FM. Lagu yang seterusnya di tangga yang ketiga. Lagu ini, lagu apa? Okey, lagu di tangga yang ketiga adalah lagu yang masih lagi mengekalkan kedudukannya dalam carta 10 FM.

0: Cik daripada Norhan berada di tangga yang ketiga, masih lagi mengekalkan kedudukannya dalam carta 10 Star FM. Jangan lupa buat undiannya selepas tu. Okey, jom kita dengarkan lagi untuk kedudukan di tangga yang kedua adalah lagu yang mana. Lagu ini ada pernah menjadi juara carta mingguan pada minggu yang ke-10, minggu yang ke-11 dan minggu yang ke-12. Dan lagu tu juak tontonan YouTube sebanyak 633 jumlah tontonan berbanding minggu lepas 623 tontonan. Dan kali tu naik dua anak tangga. Minggu lepas lagu tu berada di tangga yang keempat dan kali tu naik dua anak tangga, berada di tangga yang kedua. Tahniah diucapkan kepada lagu ini, masih lagi dalam top 5 carta 10 Star FM dan menjadi kedudukan di tangga yang kedua dalam carta 10 Star FM. Lagu yang berjudul ini dia, peralihan cerita daripada Izwan Dahlan, komposer Abdul Latif Poli dan juga penulis lirik kepada Yusuf Ali. Jom kita dengarkan untuk anda peralihan cinta Izwan Dahlan di carta 10 Sarawak FM. Nang Steady
1: Nombor 2.

0: Okay, Izwan Dahlan berada di tangga yang kedua untuk minggu ini dalam carta 10 Surat FM. Minggu yang ke-17, tahniah diucapkan pada lagu tu, naik dua anak tangga untuk minggu ke-17. Jadi dah tahu keputusan daripada di tangga yang ke-10 sampai ke tangga yang ke-2. Dan nak recap balik, antara kedudukan di tangga yang ke-5 tadi adalah lagu Portrait Usang daripada Rockaholic. Dan di tangga yang ke-4, Maunya Digoyang Pretty Nina. Di tangga yang ke-3, Cinta Ocek-Ocek daripada Norhan. Dan di tangga yang kedua adalah lagu Izwan Dahlan, Cinta, Peralihan Cinta. Dan seterusnya yang sit lain sit bukan, masih lagi mengekalkan kedudukannya untuk minggu ini. Dan juga juara carta selama 3 minggu berturut-turut minggu lepas, di tangga yang ke-14 dan di tangga yang ke-5. Dan minggu ini adalah di tangga yang minggu yang ke-17. Dan pernah menjadi juara carta mingguan. Dan minggu tu 39,179 tontonan di YouTube. Kali tu tahniah diucapkan kepada lagu ini menjadi juara carta mingguan untuk minggu yang ke-17. Lagu yang berjudul Merelakanmu, daripada Stan Akandai dan The Big Champ, komposer dan juga penulis lirik kepada Jimmy Pelikan. Jadi jom kita dengarkan untuk anda di kedudukan yang pertama, juara carta mingguan untuk minggu ini di minggu yang ke-17. Ini dia untuk anda di
1: juara carta 10 Sarawak FM minggu ini.

0: Big Jam merelakanmu yang menjadi juara carta mingguan untuk minggu yang ke-17. Lagu ini telah masih lagi bertahan dalam carta selama 3 minggu berturut-turut menjadi juara carta seterusnya. Jom kita dengarkan antara lagu 2 percalonan baru dalam carta 10 Star FM. Lagu apa yang masuk dalam carta 10 Star FM untuk minggu yang ke-17 untuk minggu tu? Sama-sama kita dengarkan untuk anda di carta 10 Star FM. Tapi pastikan anda terus buat undian. Selepas tu insyaAllah kami akan buka ruangan untuk anda mengundi lagu-lagu pilihan dan juga lagu-lagu kegemaran anda. Okey, kita dengarkan untuk anda lagu percalonan baru untuk minggu ini adalah lagu yang berjudul Tuhan Menduga Kita daripada Zulka, komposer dan juga penulis lirik daripada Zulka. Jom kita dengarkan anda percalonan baru untuk minggu ke-17 Carta 10 Sarawak FM, Nang Steady.
1: Percalonan terbaru Carta 10 Sarawak FM. We'll be right back.

0: Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM Radio Sehati Sejiwa Anda.
1: Istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM. Untuk anda, terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu, 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu, 11.15 minit pagi. Mencirilkan setiap waktu.

0: Istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM. Untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 pagi. Mencirilkan setiap waktu.
1: Setiap pengorbanan harus ada kesabaran. Semoga sabar dan ikhlas terus membawa kebaikan kepada kita. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di RTM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat pendengar di Sarawak FM, saya Ustaz Nabil Ahmad ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidul Adha buat semua muslimin muslimat di mana jua anda berada. Pastikan Hari Raya bukan hanya sekadar bergembira, tapi lahirkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan sama-sama kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Dengan erti kata yang lain, pelaksanaan ibadat korban. Tuan, korban bukan hanya sembelihan haiwan, tapi korban adalah untuk menyembelih sifat kedekut, sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Moga-moga kita menjadi hamba yang sentiasa pemurah untuk melaksanakan segala kebaikan untuk dunia dan bekalan kita untuk akhirat. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya.
3: Sarawak FM mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha.

Istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM. Untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Menceriakan setiap waktu.

0: istimewa, menarik dan unik. Segalanya dalam jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan di Sarawak FM. Juga kami paparkan menerusi Facebook di Sarawak FM untuk anda terus bersiaran bersama DJ Rinas Merpati dalam jejak seni setiap Sabtu 11.15 minit pagi. Jejak seni, hiburan seni, budaya dan warisan setiap Sabtu 11.15 minit pagi, menceriakan setiap waktu.
1: Baik, untuk itu kembali lagi untuk bersiaran bersama kami dalam segmen Jejak Seni kali itu. Dan terima kasih kepada anda yang masih lagi kudara bersama dengan kami di Sarawak FM, frekuensi 88.9 MHz. Dan juga anda boleh ikuti kami di visual Facebook rasmi Sarawak FM. Jangan lupa like, follow dan juga share. Dan juga anda boleh ikuti kami di RTM Klik, betul-betul percuma. Okey, jangan lupa untuk anda terus menemani kami hingga penghujung rancangan. Dan pastinya hari itu kita seperti biasa dalam segmen Jejak Seni, nasyid tradisional dan juga moden, bersama dengan tetamu khas kita Muhammad Nazib Haji Ali dan juga Zamari bin Bujang, yang kita lebih kenali dengan Izam 72. Ya, yeah. Lepas tu kita akan kenalan dengan lebih dekat lagi antara dua tetamu kita untuk hari itu. Dan kita nak ucapkan selamat datanglah kepada si Dato dan kedatang ke Sarawak FM. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nasyid eh?
1: Nasyid ah.
2: Kacak, kacak tajuknya itu.
1: Nasyid. Tersasul.
2: Tersasul.
1: Selamat Hari Raya Haji. Selamat Hari Raya Adi Al-Adha terbuah.
2: Okey.
1: Untuk Rito, terima kasihlah sebab luangkan masa untuk datang ke Sarawak FM untuk kali itu dalam segmen Jejak Seni. Dan kita juga nak tahulah berkenaan dengan nasyid tradisional dan juga orang kata moden. Dalam selitan ya, kita nak tahu juga latar belakang lah antara kita dua. Okey, kita nak ucapkan ribuan terima kasih dan nak tahu perkembangan terkini, perjalanan muzik nasyid dan juga yang seterusnya bersama dengan artis tempatan kita. Lepas tu kita gali lagi antara pengisiannya. Dan kita nak kenalan dulu bersama dengan yang otai kita, Muhammad Najib Ali, lebih dipanggil dengan panggilan pentasnya apa?
4: Bob ya.
1: Bob ya. Abang Bob. Padu hal kami tenunggah dia Najib. Okey, sila teruskan.
4: Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Jani Rinas yang sudi jemput kami pada pagi itu untuk bersama-sama berkongsi berkenaan dengan tajuk kita itu adalah berkaitan dengan nasyid tradisional dan nasyid moden. Okey, kami merupakan salah seorang daripada ahli kumpulan Hawari lah. Di mana kumpulan kami itu tercetusnya kumpulan Hawari pada tahun 1998.
1: Lagi form 2 kami.
4: Kita lagi form 2 punya. Jadi untuk lebih lanjut berkenaan dengan grup nasyid kami, kita akan cerita lepas tu lah.
1: Okay.
4: Kami perkenalkan diri dulu lah.
1: Okay. Sebelahnya pula siapa boleh kenalkan dirinya? Okay, mesti ada yang dah tahu sebenarnya.
2: Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Zamari bin Bujang, nama benar lah. Okay. Nama orang panggilan kita tu Izam 72.
1: Nak selalu ngembak lagu bahasa Melayu Sarawak.
2: Yes, betul.
1: Kelak kita cerita apa ya. Okay?
2: Kelak kita cerita lebih lanjut lah.
4: Giling-giling sapi ya.
2: Giling-giling sapi. Giling-giling sapi.
1: Maklumlah kaya kau bandit lah.
2: Giling-giling sapi. Betul-betul.
1: Okey.
2: Okey. Terima kasihlah kepada pihak Sarawak FM, kepada DJ Rinas kerana sudi jemput saya hari itu dalam program apa tu? Segmen Jejak Seni Nasyid Tradisional dan Moden. Kerana saya tu berpandu dengan otai kita. Otai nasyid kita. Brother Bob kita.
4: Si otai gila belajar, masih belajar.
2: Ya, masih belajar.
1: Masih belajar.
2: Okey.
1: Tapi ilmunya
2: ilmu yang berguna.
4: Insya-Allah
2: boleh kongsikan.
1: Boleh share. Jadi apa perasaan kita dua bila dijemput dalam program Jejak Seni kali tu?
2: Perasaan kami dua cukup bertuah lah. Cukup bertuah, rasa kata orang tak bangga lah dapat dijemput untuk program Jejak Seni kali tu. Okay, jadi bersama dengan brother saya, brother Bob. Jadi alhamdulillah.
4: Sebab yalah, perasaan kami pun lebih kurang je lah. Bangga dan rasa dihargai.
2: Betul.
4: Untuk perjalanan nasyid tu. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada RTM Sarawak terutamanya dalam segmen Jejak Seni tu. Memberi peluang untuk kedua untuk share apa yang kami boleh share lepas tu lah.
1: Ya. Yeah. Okey, berkenaan dengan nasyid tradisional dan juga moden tu ah. Jadi apa pandangan antara kita dua lah macam ni perkembangan industri muzik nasyid tu di Malaysia kenek tu lah. Terutamanya kita di Sarawak tu.
4: Okey, ambil lah. Kejap lah.
2: Okey, sila.
4: Untuk pandangan kami, alhamdulillah, kenek tu nasyid mula digemari oleh orang itu. Sebab dulu pada tahun, saya ingat kami lah, tahun 98, di mana artis pertama yang menubuhkan nasyid tu adalah Kuno Raihan.
2: Betul.
4: Okey. Jadi timbulnya Kuno Raihan tu banyak yang generasi-generasi tahun time ya, time 80-an, time lahir 80-an yang ikut genre nasyid time ya. So nasyid tu nya bila sampai ke tahun 2010 macamnya dah down sikit sebab time ya dah timbul kasidah.
1: Oh.
4: Okey, kasidah ya kan tu berlautan sampai kan tu. Dan alhamdulillah sejak pada tahun lepas di mana Intim lah yang pertama mula konsertnya dan nasyid kan tu menjadi permintaan orang kena itu.
1: Oh.
4: Mana-mana show, mana-mana persembahan, semua request tentang nasyid. Jadi kena itu, alhamdulillah kumpulan Raihan pun dah naik balik, kumpulan The Raihan pun yang baru pun dah timbul balik dengan lagu-lagu nostalgianya. Jadi zaman kita macam di Dirnas pun masih terasa zaman-zamannya. Betul. Lagu-lagu ya. Kita membesarkan dengan lagu-lagu Raihan
1: nasyid
4: dulu. Jadi kita bila lagu ya diimbak lagi, kita dapat mengimbau zaman kita dulu.
1: Betul. Mesti masih lagi tengiang dah.
4: Betul, masih tengiang lagu-lagu dulu.
2: Masih ingat sikit lagu Raihan. Coba lagu sikit
4: lah. Banyak lagu yang best-best.
2: Zamannya betul.
1: Lagu Raihan yang memang famous lah masa ya. Okey, jadi apa sebenarnya keistimewaan nasyid tradisional tu yang masih relevan sampai kini tu lah berbanding dengan nasyid moden bagi kita?
4: Bagi kami, tradisional moden tu nya berbeza dari segi instrumen lah untuk yang pandangan kami lah. Tradisional tu lebih kepada instrumennya kedak kompang, kedak kongga apa semua.
2: Rebana.
1: Dicampur.
2: Ya, keunikan sebenarnya.
4: Untuk tradisionalnya banyak digunakan dalam lagu-lagu Harmoni Lapasan.
1: Okay.
4: Banyak menggunakan percussion digelar lah. Percussion. Dan moden tu, bila wujudnya, bila timbulnya kumpulan Intim, genre muzik moden dah muncul tu ya. Keluarnya dah gitar dan drum apa semua. Jadi bagi kami dua-dua genre tu okey yang ikut zaman kini tu.
1: Pedaran zaman kini tu lah. Trending kini tu.
4: Yes. Kini tu beliau-beliau kini tu lebih suka kepada hiburan modernnya, musicnya lebih ke ya. Jadi duduk boleh masuk lah.
1: Boleh-boleh. Masih relevan.
2: Masih pakai.
1: Jadi generasi muda kini tu, kata kita tak nak. Generasi muda kini tu yang masih lagi menunjukkan minat terhadap irama dan juga mesej yang dibawakan melalui nasyid. Jadi apa pandangan kita?
4: Bagi kami belia kini tu ni lebih ni belia yang suka hiburan. Okay. Dia suka hiburan. Dalam hiburannya kita pada Raihan, lagu Raihan lah, berhibur tiada salahnya. Dengan kena hiburan itu indah. Hanya apabila salah memilihnya boleh membuat kita bersalah.
2: Banyak liriknya.
4: Jadi berhibur tak ya. Kita boleh hibur. Apa-apa hiburan kita boleh masuk. Tapi jangan jadikan hiburannya sebagai kita pun kita nak meneruskan kehidupan kita yang aliran hiburan yang betul. Contoh hiburan-hiburan bakat kita untuk hiburan-hiburan bukan nak kandung lah. Contohnya ada K-pop apa semua. Jadi budaya-budaya lah kita dah masuk ke dalam kita pun generasi. Jadi mak bapak memperanan lah untuk dengar apa hiburan anak-anaknya.
1: Jangan heavy, terlalu heavy mental
4: lah.
2: Tapi sikit bro. Bro apa macam tradisional tu nya nasyid tu sigit kelebihan nasyid tu nya kapela suaranya pelbagai
1: yes.
4: Lebih kepada harmonize
2: harmonisnya sigit ya kelebihan lagu nasyid si ada pada kata orang tak jender untuk irama lain
1: hanya nasyid dalam kategori nasyid
2: betul
4: cuma yang legend di Sarawak tu nasyid dah bina lah
2: bina. Bina pernah dengar dulu lama betul
1: bina kumpulan bina pernah okey jadi macam ni gabungan elemen tradisional tu dengan moden dalam nasyid yang dapat menarik sidak minat pendengar pelbagai lapisan terutamanya untuk lapisan usia.
4: Sebab pada tadi bergantung kepada genre muzik ya dan pengisian lirik lagu ya. Okey. Kadang-kadang ada lirik lagu ya nyasi nampak tidaknya ketuhanan tapi nya membawa kita lebih kepada penceritaan kisah hidup kita. Kebanyakan lagu-lagu nasyid macam ni lah, tapi lebih kepada, kebanyakan kembali kepada jalan yang benar lah. Okay, jadi gabungan genre yang bagi kami buat masa tu untuk untuk masa tu nang sesuai. Sebabnya gabungan Gen Y, Gen X dan Gen Z. Jadi benda yang perlu digabungkan kerana kita mengikut peredaran zaman, macam kepada kita jelas, kita mengikut peredaran zaman kan itu, kita sih boleh fokus pada segi genre.
1: Betul.
4: Sih boleh fokus pada tradisional aja. Tradisional kita sih tahu miak itu minat sih tradisional. Jadi kita mesti gabungkan jadi tradisional dengan modern agar benda yang disatukan kami asalnya lebih
2: Lebih best lagi lah.
4: Contohnya lagu Hawari tadi lah. Gabungan tradisional, maksudnya gabungan lagu apa, music rebana dengan nyapun flute nya lagi.
2: Masuk lagi dengan bila nasyid nanti masuk rap. Yang kacak lagi sebenarnya.
4: Mau dengar lagu rap, ada lagu rap.
1: Kelak kita dengar lagu
2: rap. Betul.
1: Jadi kita dipahamkan juga kumpulan Hawari wujud tahun 1998. Jadi boleh saya ceritakan sedikit latar belakang berkenaan dengan kumpulan Hawari tu? Adakah pernah ada menghasilkan lagu-lagu tersendiri daripada kumpulan Hawari?
4: Okey, kumpulan Hawari tu seperti yang saya maklum, para pendengar yang lahir pada tahun 80-an mungkin pernah dengar nama kumpulan Hawari.
1: Ya, awang ketangan 80-an.
2: KMJ.
4: Kumpulan Hawari tu dicetus oleh seorang ustaz, Ustaz Haji Azmi. Dia mencetus kumpulan Hawari tu dan kami orang terdiri daripada main ambil isi, ambil isi tak, ambil isi tak.
1: Berapa orang kumpulan?
4: Starting Hawari 10 orang.
1: 10 orang?
4: Okay. 10 orang Hawari, waktu ia pun memang fokus untuk masuk tengah nasyid je sebenarnya.
2: Berapa umur time apa?
4: Form 2.
2: Oh. 14 tahun.
4: Jadi time yang fokus untuk masuk persembahan lah di anjuran Jais. Jadi alhamdulillah persembahan dia, pertandingan dia tak, memang bolas lah. Macam biasa.
1: Tapi maksimumnya mesti ada sikit kumpulannya, mesti penuhkan 10 ahli kumpulan ke
4: kami
1: ataupun si macam ni?
4: Sure juga tadi. Ataupun yang pun apa syarat. Syaratnya? Sebab kami dah setting dah masuk pertandingan.
1: Okay.
4: So memang 10 orang semua dan anjuran Jais, dan alhamdulillah di start daripada ia kami terus berminat dengan jenis nasyid. So daripada 98 kami orang nasyid dan seorang kami dan ke laut lah. Kami orang lebih kepada makin percussion dan rebana. Lepas dia ada biang serius pernah sampai mulai melahirkan album ataupun lagu pada tahun 2001. Cuma lepas buat BSPM, biang mula recording lagu pertama biang ialah lagu Sahabat.
2: Sahabat.
4: Siapa yang
2: lagu sikit tak boleh sih, lagu sikit.

0: yang berdepannya.
1: Masih ingat.
2: Masih ingat. Masih lagi ingat liriknya.
0: Kami confirm lah pendengar-pendengar yang tahun 80-an, yang lahir 80-an, mesti tahu lagu tu.
1: Saya dah ingin nak malah comeback kan untuk Kumpulan Hawari.
0: InsyaAllah kami orang akan malah comeback untuk lagu Sahabat.
1: Betul. Pola arrangement baru.
0: Nantikan Sahabat 2026.
1: Kini tu nak media sosial banyak kan.
2: Betul.
1: TikTok ada anak, platform banyak. Boleh
2: dikenalkan
1: supaya lebih dikenali.
0: Lagu Sahabat, lagu Dunia Bawa Islam. Kami asal kami berita nak kena dengar atur lagu Dunia Islam. Misal lagu Nilai Cintamu tadi. Lagu Kau Guruku pun ada, tentang guru. Lagu Selamat Hari Lahir pun ada.
2: Banyaklah
0: lagu mi orang yang
1: apa ikut bro?
0: Lebih 10 lah.
2: Dah boleh satu album dah.
1: Lagu yang ciptaan kita Om Pun ke atau macam ni?
0: Ciptaan Om Pun.
1: Nak tanya mana?
2: Mak juga nak tahu.
1: Kedong kita ada jumpa penyanyi lah.
2: Betul.
0: Ini orang dah ada seorang diberi
1: tugas.
0: Diberi kelebihan daripada Allah untuk mencipta lirik lagu.
2: Jadi dalam kumpulan Hawari tu berapa orang ahli kumpulan Kenetok?
0: Kenetok 5 lah.
2: 5 boleh kita sebut nama sidaknya ke?
0: Okey, kami salah seorangnya, yang kedua Rahmat yang bertugas di JKR. Yang ketiganya saudara Syarizan, Imam Masjid Kita, Haji Syarizan.
2: Okey.
0: Yang keempat Khalid. Hanya bertugas di Syed Aman. Lepas Zul Zamri. Yang antara guru Hawari lah. Jadi memang aktif daripada 2008 sampai 2006. 2007 memang berpecah. Masing-masing kerja di daerah masing-masing. So Alhamdulillah 2017 memang bergambar balik. Jadi kita nak
2: mengekalkan lah.
0: Mengekalkan Hawari dan nak malah comeback lah.
1: Reunion.
2: Baguslah. Memang orang kata tadi bagus juga diketengahkan untuk nasyid-nasyid tu sebenarnya. Sebab kita sih mau nasyid tu nya turun.
1: Betul.
2: Dan juga pupus. Jadi mesti ada generasi-generasi yang ataupun pelapis yang akan datang, terutamanya daripada pelapis anak-anak muda kan itu. Yang kita harapkan. Jadi apa cabaran terbesar untuk terus kekal relevan dalam industri muzik nasyid untuk sampai ke hari tu?
0: Cabarannya, nak kata cabaran sih ada cabaran. Sebab kami orang tu bukannya lebih kepada mengejar populariti. Cuma kita itu cabaran dari sudut penerimaan generasi kita itu tentang nasyid. Sebab bila kita nak perkenalkan nasyid dengan generasi kita itu, dia lebih macam Iman tadi, dia lebih prefer menerima hiburan luar, hiburan barat. Jadi ia cabaran memang kita lah. Macam ni nak menerapkan nilai-nilai murni dan nasyid ke dalam rigid sidak. Kita itu ia adalah cabaran semua, bukan kami orang je, semua tim nasyid mengalami cabaran yang sama. Macam ni kami orang nak memperkenalkan, mewujudkan rasa cinta sidak pada hiburan nasyid tu.
1: Dan kita itu kita tahu nak zaman AI lah.
2: Betul.
1: Mungkin kelak irama nasyid tu akan digabungkan dengan AI. Ini kita tahu. Untuk kita terpasang ikut lagi peredaran zaman.
2: Sebab zaman AI itu adalah merupakan satunya toolnya.
1: Betul.
2: Tapi kita asyik lah ikutnya 100% lah. Untuk guideline sekejap lah.
1: Ya, untuk kita jadi panduan sekejap sebenarnya.
2: Betul. Jadi ramai yang mengenali ramai sebenarnya yang mengenali si Najib tu sebagai penyanyi nasyid kumpulan Hawari yang baru diceritakannya tadi nak. Jadi namun pada masa yang sama Etip dengan sebagai lagu tempatan.
0: Betul.
2: Etip sebagai lagu tempatan kita di Sarawak. Bolehkan ceritakan sedikit berkenaan dengan latar belakang kita sebenarnya.
0: Kami latar belakang kami bekerja dengan Jabatan Kerajaan lah. Dan kami berminat dengan seni tu melalui family belah bapa mek.
2: Sebelah bapa.
0: Orang-orang ini mek pemain biola. Dan adik-adik bapa mek, anak-anak ni kebanyakan main music semua. Jadi grup adik-adik kami je banyak melahirkan penyanyi lah. Mula itu. Abang-abang kami penyanyi dah tengah-tengah menunggu memang semua ada. Tidak pemuzik, tak gitar, tak band. Jadi kami orang nak mula family group yang CID. Sebab seorang jauh lah.
2: Susah itu enggak balik kumpul sama ya.
1: Masa-masa mungkin.
2: Masa.
0: Minat kami dengan bila Mek Sonu Naga sidiknya, jamming. Bila berkumpul, cermin raya kumpul dan jamming. Di sini lah timbul minat kami dengan dunia seni, dengan dunia seni suara. Kami cuba nak mula lirik. Mm-mm. Alhamdulillah kami menghasilkan 2-3 lagu lah.
2: Jadi sebagai artis pentarama, apakah pengalaman yang paling bermakna sepanjang orang kata tadi bersama dengan pasukan tersebut?
0: Artis pentarama sebelah kami.
2: Dia majak. Okey, tu sebenarnya artis pentarama.
1: Bekas. Ex artis pentarama.
2: Okey. Boleh ceritakan sedikit.
1: Okey. Kami masuk sebagai artis pentarama Jabatan Penerangan tu pada tahun 2011 siap kami lah.
2: Okey.
1: Kami dapat offer. Jadi artis pentarama, banyak pengalaman yang kami dapat daripada sebagai artis pentarama. Daripada kami si pandai berlakon sketsa. Kami jadi pandai sketsa. Si pandai menari sikit-sikit.
2: Okay.
1: Dulu kami keras lah. Tapi adalah sikit-sikit lah. Jadi banyak pengalaman kita pergi ke tempat orang macam ni, kita apa kata menyampaikan maklumat kerajaan. Time yang nang best lah. Pergi sia situ pengalaman dengan pentarama. Okay. Banyak pengalaman lah yang kami ambil daripada pentarama.
2: Daya kita terlibat dalam penglibatan dunia jadi seorang penyanyi dan juga seni persembahan tu dah berapa tahun sebenarnya?
1: Kami mula terlibat daripada kami lepas sekolah. Kami lepas sekolah tahun 89 waktu kami tingkatan 5.
2: Okey.
1: Okey, lepas tahun 90 kami dah aktif. Waktu sekolah kami dah aktif, tapi kami selalu grup kampung lah, grup sekolah. Kami dah aktif lepasnya tahun 90-91 kami dah sekali aktif ikut main mahu nikah.
2: Okey. Aktif waktu majlis mahu nikah lah.
1: Majlis nikah, betul. Okay. Orang kahwin kita lah. Dulu, zaman dulu, bila orang nikah, dia mesti pakai live band.
2: Betul.
1: Live band. Jadi disialah pengalaman kami kata nanti dalam bidang seni. Lepas kami dapat selalu main orang nikah, kami dapat offer kerja sebagai penyanyi fanfare. 14 tahun kami berlagu di fanfare dari tahun 98 sampai tahun 2007-2008 kami aktif di seluruh Sarawak lah.
2: Habislah di pusin menua
1: habis,
2: kita tu.
1: Habis menua kata orang. Kapit ke, belaga ke.
2: Bedah pedalaman pun habis.
1: Lepasnya kami habis dari Sarawak, kami ke Sabah.
2: Pusin lagi ke Sabah.
1: 7 tahun kami di Sabah. Fanfare Sabah, seluruh Sabah pergi.
2: Seronok
1: best. Banyak pengalaman.
2: Mesti
1: lah.
2: Banyak pengalaman tu.
1: Pengalaman yang paling best, kita jumpa orang macam-macam jenis orang.
2: Betul. Jadi sepanjang kita sebagai artis pentarama, bekas artis pentarama kita itu nak. Jadi pengalaman yang paling bermakna kita sepanjang dalam mengikut pasukan program macamnya apa?
1: Pengalaman yang paling best lah. Pengalaman paling best bila kami first mengikut pentarama. Kami langgar orang kami.
0: Crowd.
1: Nah, kami maki. Yang paling best pengalaman pertama nyalori. Kata kita apa tu?
0: Ya, pentas
1: transformer. Lori transformer. Bila bila jalan di jalan jadi macam lori. Tapi bila sampai satu tempatnya buka jadi pentas.
2: Oh, kami pernah naga sekali.
1: Yes.
2: Kami ingatnya nang lori.
1: Yes, betul.
2: Kami si tahu dalam ianya macam pentas bila dibuka nak.
0: Lori kargo.
1: Kami mula-mula nak.
2: Kami ingat tak lori bergerak ke apa dia nak?
1: Ya, mana kelak kita berlagu atas lori. Kejut kami dengar lori. Kami ingat berlagu atas lori mana. Kelak kita akan ikut atas sikit. Bila ke satu tempat ni, kami dengar lori terbuka ni, jadi pentas. Jadi ya pengalaman paling best bagi kami lah. Bila kita di lori kita pentas lori, dapat nangga crowd kami nak. Pelbagai apa tu, umur, peringkat umur yang
2: lapisan masyarakat.
1: Ya, lapisan masyarakat.
2: Pelbagai usia.
1: Ya, betul. Yang paling best juga kami dapat berlagu dekat Olam Rumah Panjang.
0: Legend ni.
1: Bila kami dapat, kadang-kadang yang paling best kami dihantar seorang diri.
2: Seorang diri.
1: Okay. Kami pernah dihantar ke Rumah Panjang. Kami ngibur dekat Rumah Panjang. Di sini aku belajar kami, pengalaman kami daripada kami pasir juga pasal Iban. Waktu kami sama Fe. Di sini kami dapat belajar lagi untuk memahami dialek kita pasal Iban. Sedap pasal Iban. Kami belajar lah.
0: Nemu Jakob Iban tak?
1: Nemu aku Jakob Iban.
2: Kalah tuan.
0: Abu.
1: Saya nemu Jakob Iban.
0: Mimit.
2: Lagi, okey. Selain daripada ia juga, nak tanya juga dengan Bang Ijam. Selain lagu nasyid, kita juga terkenal dengan lagu-lagu berlorat bahasa Melayu Sarawak. Jadi okay, macam ni tercetusnya idea untuk menghasilkan lagu-lagu tempatan Melayu Sarawak tu sebenarnya.
1: Okey, sebenarnya macam tu. Selalu kita langgar nak bila kita langgar lagu BM aja. Kena kita si cuba mengetengahkan lagu bahasa Melayu Sarawak. Contoh kami dapat satu idea daripada legend kita. Abang Sapa Gapa. Masih muda anak lagu ya. Jadi lagu pertama kami dulu kami mula dalam bahasa Sarawak lagu Blues Ado Malam. Nama lagu ya Blues Ado Malam. Lagu ya dulu kami selalu zaman pamfe lagu popular di Satok di Siaman di Kabung sebelah
0: siapa
1: sini.
0: Siapa ngemak lagu ya?
1: Kami pun. Kami pun mula lagu ya.
0: Record.
1: Record. Masih ada di YouTube.

0: dapat perkembangkan lagi dalam logat-logat Sarawak. So betul. Sarawak tu bukan hanya sikit tempatnya.
1: Betul.
0: Kata dia
1: banyak pelbagai logat.
0: Betul. Pelbagai logat.
2: Kita ambil contoh Kuala Lehan. Ini ada lagu bahasa India nya.
1: Betul.
2: Ada lagu bahasa Cina nya. Nak Ching Ai. Jadi Sarawak.
0: Cik salah. Cik mustahil.
1: Campur ke sikit bahasa Iban.
0: Betul. Dalam
2: kita banyak etnik mah.
1: Yes, betul.
2: Bahasa Bidayu sikit, bahasa Iban sikit.
0: Masukkan 22 etnik.
1: Betul. Yeah. Tapi kena carilah.
0: Kena cari yang betul-betul lah.
1: Lirik yang betul-betul yang boleh diterima.
0: Betul.
2: Biasa sikit lagu 15 minit masa.
0: Okey, jadi apa harapan kita dua pada masa yang dapat depan lah berkenaan dengan industri muzik nasyid tu, terutamanya di kita di Sarawak tu.
2: Okey, harapan kami kita alhamdulillah nasyid mula diterima balik. Okey. Kita pun banyak juga jemputan untuk majlis kahwin terutamanya majlis-majlis hari kebesaran Islam. Selamat kita jemput malam hijrah. Medanya jamik jemput ke bulan Hijaz. Ya, promo sikit
1: lah.
2: Hijaz akan turun mami untuk jamik. Jadi kita dah tiba masanya industri nasyid tu naik baliklah. Kepada kumpulan-kumpulan nasyid di luar yang ingin bergiat aktif dalam nasyid, teruskan usaha. Teruskan berseni kita orang. Kerana seni tu nya sedap penghujung.
0: Betul.
2: Ya, sentiasa je terbuka untuk
1: sesa on.
0: Yes.
2: Cuma mau si mau je.
0: Betul.
2: Bila kita ada jiwa seni ya, insyaAllah kita akan berseni. Sampai bila-bila. Nak berdakwah pun boleh berseni, nak berhibur pun boleh berseni. Semuanya kira friendly dia lah.
1: Betul. Yang penting don't give up.
2: Yang penting don't give up.
1: Betul.
2: Okay. Dan harapan kami insyaAllah mudah-mudahan niat kami pun nak mewujudkan ataupun nak mengadakan konsert nasyid anak Sarawak. Pada tahun-tahun insyaAllah kami akan cuba gabungkan mana-mana tim nasyid yang ada malam-malam dulu di Sarawak tu. Untuk kami cetuskan konsert di dalam satu pentas yang sama. Untuk kita berhibur yang sama, untuk mana-mana, untuk kita mengimbau kembali kenangan-kenangan kita dulu. Sebab ada juga yang membesar dengan tim nasyid Bina dulu.
0: Betul.
2: Ada yang membesar dengan tim nasyid Kumpulan Hawari, ada yang membesar dengan tim nasyid Kumpulan Wildani. Jadi Datuk, kami nak gabungkan dalam satu pentas untuk kita kembali refresh balik lah.
1: Betul.
2: Kenangan-kenangan dulu. InsyaAllah mohon sokongan daripada RTM juga lah.
0: Ya, insyaAllah.
2: Nanti RTM dapat penjaya utama.
0: InsyaAllah.
1: Dan harapan kita juga lah mendapat macam perlu sokongan daripada semua peringkat lah.
2: Betul.
1: Daripada yang terlibat dalam seni lah. Untuk support Wak Iman Nasyid ke apa tu, anak-anak seni Sarawak ke, yang mendapat ada persatuan yang boleh mengangkat
2: martabat
1: anak-anak seni Sarawak.
0: Betul.
1: Kita mula program mengumpulkan yang niat kami lah. InsyaAllah mun Allah makbulkan.
0: Amin. InsyaAllah.
1: Mula panjang usia, dipermudahkan.
2: So, betul. Okay, sebenarnya banyak platform untuk kita minta bantuan ataupun minta sokongan dan antaranya Majlis Seni Sarawak. Daripada MTCP pun di bawah selian Datuk Wobi Karim Hamzan Datuk, adakah platform-platform yang boleh kita mohon bantuan dan
1: sokongan? Maksudnya ada dana lah. Okey. Yalah niat kami di Jengi Nasuh. Si salah kita wangan-wangan peri bah. Ni tahu angan-angan kita Allah mampulkan niat kita nak menggabungkan si semua salah artis Sarawak, anak-anak seni Sarawak untuk dalam satu konsert.
0: Betul
1: si?
0: Dalam sigit kelompok
1: dalam
0: yang
1: kelompok sekel yang kita mula sigit program.
0: Betul.
1: Untuk anak seni Sarawak. Betul si? Nasyid ada, Blada ada, pop ada.
0: Semuanya
1: semua
0: masuk,
1: kita gabungkan.
0: Gabungkan sekali. Betul.
2: Kita pula tahun tu tempatnya ada Auditorium P. Ramli. Masya
1: Allah.
0: Boleh, insyaAllah.
1: Jadi kita
2: nak sokong Sarawak FM.
1: Di sialah kita nanggah macam ni sambutan. Sambutan untuk terutama kita minta lah macam orang Sarawak khususnya lah. Peminat-peminat Sarawak. Okey, yang support anak seni Sarawak adalah orang-orang Sarawak pun.
0: Betul.
1: Mungkin kita si support anak seni Sarawak sampai sini, kita si dapat nak pergi ke jauh lagi kita orang.
0: Betul. Kita akan berhenti di sejak.
1: Yes, betul.
2: Bun bukan kita siapa lagi. Bun bukan kita itu bila lagi.
0: Tapi jadi teruskan perjuangan.
1: Sikit yang madah lah. Anak-anak seni Sarawak yang masih muda ya, baru kata orang setahun dua, jangan give up.
0: Betul.
1: Si lagu kami si mau dengar. Jangan kita rasa lagu kita tetap. Tapi bukan kita yang dengar, orang yang dengar lagu kita.
0: Betul
1: si? Pendengar yang dengar lagu kita. Kita dengar lagu kita si, macam si kacak. Tapi orang dengar kacak lagu kita.
0: Penerimaan orang lain, lain-lain.
1: Lain orang, lain cara penerimaannya.
0: Betul.
1: Ya, kita kata orang dia, jangan jangan putus asa lah, yang tak minta.
0: Ya, yang penting.
1: Betul. Kini tu kita tahu lah, anak seni Sarawak tu mempunyai ton tersendiri.
0: Betul.
1: Kami unik dengar, unik. Yang umur 18, 19, 20 tahun. Kami dengar, bila kami dengar suara adanya nak, kami rasa best atau suara itu
0: boleh tahan.
1: Nah, ton suara adanya, adanya ada ton suara tersendiri.
0: Betul. Oh, cuma mana, perlu digalas balik.
1: Digalas balik. Dan sikit dia perlu support.
2: Cuma kita itu pun banyak ada pertandingan-pertandingan.
1: Betul.
2: Jadi jangan rasa malas untuk masuk pertandingan.
1: Pertandingan.
2: Melalui pertandingan ialah menguji ataupun kita tahu limit kita tangkap ni.
1: Betul.
2: Jadi mula ada ni kita improve lagi.
1: Macam kita tu dah hotel no. Kita support saja.
2: Betul. Kita support.
1: Betul. Kita support anak muda lah. Sikit pesanan kita bersatu dalam seni tu.
0: Betul.
1: Ya, saya ada asal PhD. Asal dengki.
0: Oh. Ya, penting lah.
1: Yang penting jangan bersatu ada asal dengki. Dan kita rasa kita pun steady, ada kita berjuang, sama-sama berjuang untuk kita terus mengetengahkan lagi lagu anak
2: seni itu besar maksudnya,
1: betul.
2: Bukannya vokal aja, lagu aja, tarian pun seni,
0: semuanya,
1: tulisan hati seni semua.
0: Kerana kita harapkan perjuangan kita bukan setakat dihentikan di situ.
1: Betul.
0: Tapi kita akan teruskan untuk masa-masa akan datang.
1: Betul.
0: Nampaknya masa pun cemburu
1: je.
0: Pukul 12 kita akan baca berita untuk Sarawak FM. Dan apapun, terima kasihlah kepada Nazib dan juga Abang Ijam atas perkongsian yang sangat menarik untuk hari itu dalam segmen Jejak Seni. Dan juga semoga kita terus berjaya dalam bidang dunia seni kita kali itu. Dan terus mengangkat martabat muzik tanah air kita, khususnya tempatan kita, orang-orang Sarawak. Dan juga kepada pendengar, jangan lupa untuk teruskan untuk mendengar kami di segmen Jejak Seni yang akan datang kelak bersama dengan
2: episode 1 nak, episode 2 nak.
0: Boleh je. Okey, apapun, terima kasihlah kepada kita
1: sama-sama.
0: Dua kerana terus bersama kami di segmen Jejak Seni. Dan insyaAllah jumpa lagi untuk minggu hadapan, di akan datang bersama dengan tetamu yang seterusnya. Terima kasih dan jumpa lagi. Seterusnya kita berjumpa dengan sebuah lagu daripada kumpulan Hawari, Perjuangan Hidup, untuk anda di Sarawak FM, Sati Sejiwa.
1: Mantap.

jiwa. Hai, assalamualaikum. Kami Zahir. Dalam kehidupan kita seharian mesti ada naik dan turun. Kena ada jua bah untuk mengekalkan semua ya. Mesti ada sikap bertolak ansur dan kesedaran sivik. Bercakap pasal kesedaran sivik tu, semalam bila kami tengah berjalan-jalan di Pasar Kucing, nang penuh je kereta. Sampai saya ada tempat letak kereta. Dalam masa yang sama, adalah jua yang ambil kesempatan dengan meletakkan keretanya di belakang kereta orang lain. Nakkah mengganggu orang lain? Ish, taulah kita yang sekejap ajak bang, tapi fikirkan orang lain jua. Cuba kita dalam sosial, mesti panas jua hati lah. Oleh yang demikian, cara yang paling senang, tuliskan nombor telefon kita orang di kertas, letakkan di cermin hadapan untuk memudahkan orang lain menghubungi kita orang. Senang nak? Mbak kata Sarawak, kacang ajak bah. Zahir dan Sarawak FM menyokong kesedaran sivik di Kuching. 88.9 FM.

0: Baiklah, kita mulakan dengan Zon Khas, maksudnya solat padu zuhur untuk anda tengah hari ini pada pukul 12.17 tengah hari. Zon 1, 12.20 tengah hari. Zon 2, 12.24 tengah hari. Zon 3, 12.28 tengah hari. Zon 4, 12.32 tengah hari. Zon 5, 12.34 tengah hari. Zon 6, 12.35 tengah hari. Zon 7, 12.37 tengah hari. Zon 8, 12.40 tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Ibadah haji yang baru saja kita hiburkan anda waktu sekarang pukul 12.17 minit tengah hari. Dan selamat tengah hari juga diucapkan kepada anda yang masih lagi kudara dan bersama dengan kami di Surat FM Sehati Sejiwa. Untuk anda yang baru saja mengikuti pertemuan kami di Surat FM Ekspresif Warnai Hari Anda, dan terima kasih kepada anda yang masih lagi bersama dengan kami waktu ini. Alhamdulillah. Dan juga insyaAllah ada info yang kita akan kongsikan untuk anda dan untuk pendengar yang dihormati sekalian, di mana hari itu adalah merupakan hari raya keempat, hari raya Aidiladha bersamaan 13 Zulhijjah dalam kalender Islam. Dan hari itu juga merupakan hari terakhir dalam tempoh perayaan hari Aidiladha dan dikenali sebagai hari terakhir Tashrik yang bermula pada hari raya kedua Aidiladha. Dan hari-hari Tashrik adalah hari untuk memperbanyakkan zikir, takbir, tahmid dan juga bersyukur atas segala nikmat yang dikurniakan sebagai sebagai sambutan hari Aidiladha pada tahun itu, terus membawa keberkatan, mengeratkan silaturahim dan juga menyemai semangat pengorbanan dalam kehidupan kita seharian. Dan selamat meneruskan sambutan Aidiladha, dan semoga kita sentiasa berada dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jom kita berhibur dengan sebuah lagu daripada Aina Abdul, Kembara Nabawi, untuk anda di Surat FM Sehati Sejiwa.

0: di nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah, nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Okey, untuk itu waktu sekarang pukul 12.24 minit tengah hari. Selamat tengah hari juga diucapkan kepada kita orang. Mungkin ada yang baru saja menjamu selera makan tengah hari waktu itu. Alhamdulillah, semoga anda makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Okey, dan kepada kita orang mungkin ada yang balik kampung hujung minggu tu, hari minggu tu nak maklumlah cuti panjang, cuti sekolah panjang, public holiday pun panjang. Hati-hati di jalan raya, hati-hati pulang ke kampung. Hari tu hari Sabtu memang ramai di Jakarta kini tu. Ada yang tengah sesak di perjalanan dia di kota-kota raya, di bandar raya terutamanya. Dalam apa kesesakannya, kita orang bersama dengan kami di Surat FM Sehati Sejiwa. Masih lagi bertemankan saya Rina Semerpati untuk segmen yang seterusnya, Ekspresi Warnai Hari Anda. Okey, info yang kita nak kongsikan dan perkongsian kita nak kongsikan bersama dengan anda berkenaan dengan seorang lelaki yang berusia 22 tahun dilaporkan maut dalam satu kemalangan kendiri yang berlaku di Jalan Lacau Sri Aman pagi tadi. Dan menurut pihak Pohonbar, panggilan kecemasan diterima pada pukul 8.39 minit pagi sebelum anggota dari Balai Bombar dan Penyelamat Sri Aman dikejarkan ke lokasi kejadian. Jadi setibanya di tempat kejadian, pasukan penyelamat mendapati terdapat dua mangsa di dalam kenderaan berkenaan. Mangsa lelaki yang berada di bahagian pemandu didapati tersepit dan berjaya dikeluarkan menggunakan akan peralatan khas oleh anggota bomba. Namun, beliau disahkan meninggal dunia oleh pasukan perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia di lokasi kejadian. Jadi sementara ya, seorang lagi wanita berusia 23 tahun yang turut berada dalam kenderaan tersebut mengalami kecederaan. Mangsa berjaya dikeluarkan oleh orang awam sebelum ketibaan pasukan penyelamat dan kemudian dihantar ke hospital untuk mendapatkan rawatan yang selanjutnya. Jadi pihak bomba turut menjalankan kerja-kerja pembersihan di lokasi sebelum mayat mangsa diserahkan kepada polis untuk tindakan selanjutnya. Jadi orang ramai dinasihatkanlah supaya berhati-hatilah ketika memandu dan mematuhi peraturan jalan raya demi keselamatan bersama. Jangan pandu dalam keadaan yang berbahaya, laju dan kurangkan had kelajuan anda, utamanya di kawasan kita orang hujan, licin ataupun kena servis dolok kereta kita orang sebelum buat perjalanan jauh daripada kawasan-kawasan yang bandar. Jadi kena servis dolok kereta lah sebelum kita orang pulang ke kampung. Hati-hati di jalan raya. Okey, kita berhibur lagi dengan lagu yang seterusnya selepas tu. Dan terima kasih kepada anda yang dah pun menghantar komen di Facebook kami di Surat FM. InsyaAllah lepas tu saya akan bacakan komen daripada anda. Jom kita berhibur dengan sebuah lagu ini untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa bersama dengan kami di waktu ini. Terus untuk bersama dengan kami dengan lagu kumpulan Aswabirin, Detik Kehidupan untuk anda di Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Saat berderai jatuh titisan air mata suci Ibrahim melihatkan keteguhan iman anaknya Ismail. Di kala itulah bermulanya sejarah agung erti sebuah pengorbanan. Salam Aidil Adha dari kami Sarawak FM.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha.
2: Raya Aidiladha kepada semua. Hari tu Raya Haji keempat. Oh, asyik berasa juga. Okey, apa pun terima kasih kepada Suhayati Abdullah. Baru pulang daripada pengiran, terus layan ekspresi Sarawak FM. Layan info dan juga lagu best. Katanya, selamat berkonti DJ Rina. Semoga dimudahkan urusan dan salam hujung minggu untuk semua pendengar dan juga sahabat sehati sejiwa. Terima kasih. Kita ada Dayang Maimunah. Assalamualaikum. Ada juga kita yang singgah daripada Latifah Sidi, Nang Steady, Assalamualaikum. Dan juga YouTube Haji Mas, ataupun lebih kembali sebagai artis kita, Yusuf Haji Mas Yus. Okey, Nang Steady, Hijam dan juga Nazib, terima kasih terbaik. Dan kita ada Zuraimi Mat Yasin. Untuk makluman, lagu Sahabat yang pernah dijadikan lagu tema untuk program belia yang dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negeri Sarawak dan PLKN Sarawak, katanya. Ya, antara info dalam segmen jejak seni tadi yang dikongsikan oleh Zuraimi Mat Yasin. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita ada Rasidah Edi. Terima kasih. Assalamualaikum. Cuaca panas. Selamat mendengar ekspresi warna hari anda. Dan juga kita ada Aspian Mahyus. Terima kasih hadir. Dan Saadiah Jijiah. Biah-biah, terima kasih juga. Dan Abdullah Tepoli, terima kasih. Komposer mentabat. Terima kasih terus mentabatkan komposer dan karya tempatan, katanya. Dan ramai lagi yang dah pun menghantarkan komen di Facebook SFM. InsyaAllah kita akan kongsikan lagi dari masa ke semasa lepas tu. Okay, alright, untuk anda yang tengah pun tergesa-gesa agaknya nak ke mana tu, okay, apapun terima kasih kepada anda yang terus bersiar bersama kami di SFM. Dan satu info yang kita nak kongsikan berkenaan dengan satu artikel ni, di mana di Mina, ketika badan mula terasa letih, ruang terhad dan jadual ibadat yang sangat padat, makanan yang cepat disediakan memang menjadi pilihan ramai. Dan mie segera sering dianggap sebagai penyelamat dan mudah dijadikan apa sedia disediakan panas, sedap dan juga mengenyangkan untuk sementara waktu. Tapi tidak menjadi masalah jika diambil sekali-sekala, terutamanya dalam keadaan jemaah sedang menyesuaikan diri dengan suasana yang bercabar. Namun apa yang perlu diberi perhatian adalah pengambilan yang terlalu kerap. Jadi kebanyakan mie segera itu mengandungi kandungan yang garam yang tinggi serta kurang seimbang daripada segi serat, protein, vitamin dan juga mineral. Bagi jemaah warga emas ataupun mereka yang mempunyai masalah darah tinggi, kencing manis ataupun buah pinggang ataupun sakit jantung, pengambilan makanan tinggi garam secara berulang boleh memberi tekanan tambahan kepada kesihatan. Jadi dalam cuaca panas di tanah suci Mekah, dan juga orang kata tadi, badan bukan sahaja memerlukan makanan yang mengenyangkan, tapi ia juga air mencukupi, tenaga yang stabil dan pemakanan yang membantu mengekalkan kecerdasan untuk beribadat. Jadi jika ingin menikmati mie segera, amalkan pilihan yang bijak, kurangkan penggunaan serbuk perasa, elakkan menghabiskan kuah ataupun pastikan meminum dengan orang kata air kosong cukupnya. Jika berpeluang, padankan dengan makanan yang lain seperti buahan, roti, telur, kurma dan juga sumber protein. Jom kita bimbang lagi dengan sebuah lagu kumpulan Insyirah, Rindu Damai. Dan untuk panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya solat padu zuhur bagi anda berada di zon 8 Kuching Bau Lunduk dan juga Sematan, tepat pada pukul 12.40 minit tengah hari.

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر

الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.

أكبر الله أكبر الله أكبر

ذهب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat pendengar di Sarawak FM, saya Ustaz Nabil Ahmad ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidul Adha buat semua Muslimin Muslimat di mana jua anda berada. Pastikan Hari Raya bukan hanya sekadar bergembira, tapi lahirkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan sama-sama kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Dengan arti kata yang lain, pelaksanaan ibadat korban. Tuan, korban bukan hanya sembelihan haiwan, tapi korban adalah untuk menyembelih sifat kedekut, sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Moga-moga kita menjadi hamba yang sentiasa pemurah untuk melaksanakan segala kebaikan untuk dunia dan bekalan kita untuk akhirat. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya.
1: Sarawak FM ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha.
2: Okey, kami di Sarawak FM juga mengucapkan selamat Hari Raya Aidil Adha kepada anda dan juga untuk anda, semoga diberikan kesihatan yang baik dan diberikan luas rezeki untuk sepanjang bulan yang mulia, bulan yang baik untuk kali itu. Dan bila kita sihat, kata orang, macam-macam apa yang kita risaukan adalah duit, kerja, masa depan dan juga pandangan orang. Tapi bila kita diuji dengan sakit, semuanya jauh, terasa jauh. Yang tinggal hanyalah satu doa yang sederhana, Ya Allah sembuhkan aku. Jadi kadang-kadang saat ia juga kita benar-benar bahawa kesihatan bukan perkara kecil, nilainya lebih mahal daripada harta, pangkat dan segala yang kita kejar dalam kehidupan kita. Jadi sementara kita diberi nikmat sihat, hargailah dengan baik dan jaga pemakanan, rehat secukupnya dan sayangilah diri kita sendiri. Kesihatan adalah nikmat yang paling sering disedari nilainya apabila ia mula hilang. Jaga diri, jaga kesihatan anda, okey, sempena bulan yang cukup mulia ini. Jadi kepada anda yang tengah pun bersama dengan kami waktu ini, terima kasih juga diucapkan kepada anda terus untuk mendengar kami di Sarawak FM sehati sejiwa. InsyaAllah lepas itu kita akan hiburkan lagi anda dengan lagu-lagu yang penuh bermakna dalam kehidupan kita seharian, iaitu Rindu Raya daripada kumpulan Spider yang akan kita siarkan untuk anda selepas ini. Dan insyaAllah pada pukul 1 tengah hari kita akan ikuti berita utama daripada Kuala Lumpur. Dan dalam lagu ini juga kita bawakan sebuah lagu yang bertemakan Hari Raya yang syarat, yang mesej tentang kerinduan, kemaafan dan juga keinsafan, dan mengisahkan seorang yang menyadari betapa berharganya insan tersayang setelah perpisahan berlaku, lalu memohon maaf dengan penuh keikhlasan pada bulan yang mulia dengan susunan lirik yang menyentuh hati dengan nuansa ada yang penuh makna, lalu mengajak kita menghargai hubungan sesama manusia di samping mendekatkan diri kepada Maha Esa. Jadi hayatilah lagu ini, semoga ia mengingatkan kita tentang pentingnya memaafkan, mengeratkan silaturahim dan juga mensyukuri nikmat kebersamaan di Hari Raya ini. Rindu Raya asli untuk anda daripada kumpulan Spider yang akan kita putarkan selepas ini. Dan semoga anda terus bersiaran bersama kami hingga penghujung rancangan. Jangan balik siaran, stay tune di frekuensi 88.9 MHz. Cantik.

0: Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan seksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamami Yusof dan Mutama, satu tengah hari. Kerajaan Madani bertekad memastikan Sabah dan Sarawak menerima manfaat pembangunan seksama serta berterusan melalui penyediaan peluang pendidikan lebih baik, akses kesihatan berkualiti dan pembangunan infrastruktur asas yang menyeluruh. Komitmen itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Usaha itu juga bagi memastikan rakyat di kedua-dua negeri menikmati kehidupan yang lebih bermaruah. Perdana Menteri memaklumkan perkara itu bersempena Pesta Keamatan dan Gawai yang diraikan hari ini. Sementara itu, Pesta Keamatan yang disambut masyarakat Kadazan Dusun, Morut dan Rungus di Sabah bukan sekadar perayaan budaya. Ia menjadi simbol kesyukuran, perpaduan dan kekuatan kebersamaan dalam kalangan masyarakat majmuk di negeri itu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, Pesta Menuai yang diraikan pada 30 dan 31 Mei setiap tahun itu turut mencerminkan keharmonian rakyat Malaysia yang hidup dalam suasana aman tanpa mengira latar belakang kaum, agama dan budaya. Beliau yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, pesta yang mengangkat tema Menuai Perpaduan Meraikan Keharmonian itu amat bertepatan dalam menggambarkan nilai kebersamaan serta semangat kerjasama dalam kehidupan masyarakat di Sabah, terutama ketika mendepani cabaran global semasa. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Nor pula menyifatkan Pesta Keamatan merupakan warisan budaya penting yang melambangkan kesyukuran, perpaduan dan keharmonian rakyat Sabah. Tema sambutan yang diangkat juga amat bertepatan dengan semangat negeri itu yang kaya dengan kepelbagaian budaya, adat resam serta kepercayaan. Ia merupakan kekuatan utama yang terus menyatukan seluruh rakyat sebagai satu keluarga besar Sabah. Aliran trafik di lebuh raya utama seluruh negara dijangka terus meningkat sehingga lewat malam ini. Ia berikutan warga kota mula membuat pergerakan pulang ke ibu negara selepas cuti sempena Hari Raya Aidiladha. Laporan bersama Sofia Nasron di Lembaga Lebuh Raya Malaysia Bangi. Silakan, Sofia.
1: Saya kini berada di Pusat Pengurusan Trafik LLM Bangi bagi mengikuti perkembangan aliran trafik di semua lebuh raya utama seluruh negara. Aliran trafik dijangka akan terus meningkat hingga jam 12 malam nanti. Di Pusat Pengurusan Trafik LLM ini dapat kita lihat aliran trafik sesak di Seremban menghala ke selatan manakala trafik bertali arus menghala ke ibu negara. Selain itu, di Rawang pula, trafik perlahan menuju ke utara dan bergerak lancar menghala selatan. Sementara itu, di Plaza Tol Gombak, trafik sesak dan perlahan menuju ke pantai timur manakala bergerak lancar menghala Kuala Lumpur. Bagi memastikan kelancaran perjalanan sepanjang tempoh berkenaan, LLM mengarahkan syarikat konsesi melaksanakan beberapa langkah seperti tiada penutupan lorong kecuali kerja kecemasan bermula 23 Mei hingga 2 Jun, pengaktifan 34 lokasi laluan smart lane dan memastikan sistem kutipan tol berfungsi dengan baik. Selain itu, penunggang motosikal diingatkan supaya lebih berhati-hati dan menggunakan 571 tempat berteduh yang disediakan sekiranya berdepan cuaca buruk. Sekian laporan trafik dari Sofia Nasrin untuk Berita RTM.
0: Terima kasih, Sofia. Sempena Hari Wesak dan Hari Keputusan Rasmi yang di Pertuan Agong, Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang, SPPP dan Penang Port Sdn Bhd mengumumkan perkhidmatan feri percuma selama 2 hari bermula esok kepada warga negara Malaysia. Pengerusi SPPP Datuk Yeo Soon Hin berkata tambang percuma itu melibatkan perjalanan dua hala dari pengkalan Sultan Abdul Halim ke pengkalan Raja Tun Uda. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan kesesakan lalu lintas dan menggalakkan penggunaan pengangkutan awam yang lebih lestari dan efisien. Gala Perempuan Membaca KPM bakal menjadi platform yang menghimpunkan wanita daripada pelbagai lapisan usia, termasuk ibu, gadis muda dan kanak-kanak perempuan yang mempunyai minat terhadap budaya membaca. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata penubuhan kelab itu bukan sahaja bertujuan menggalakkan amalan membaca, malah menjadi medium penting dalam memperkukuh budaya ilmu dalam masyarakat. Selain turut berperanan memastikan akses kepada bahan bacaan terus diperkasakan dalam kalangan masyarakat. KPM yang dijadual dilancarkan sempena Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL hari ini. Lepas itu, insentif baucer buku RM100 kepada mahasiswa institusi pendidikan tinggi IPT awam dan swasta mampu merancakkan budaya intelektual di kampus serta memperkukuh amalan membaca dalam kalangan pelajar. Kementerian Pendidikan Tinggi KPT memaklumkan insentif berkenaan juga dapat menggalakkan mahasiswa untuk terus membudayakan amalan membaca sekaligus memugar budaya keilmuan yang sentiasa dahagakan pengetahuan. Semalam, Perdana Menteri mengumumkan pemberian baucer buku bagi pelajar sekolah menengah di bawah Kementerian Pendidikan KPM dan penuntut IPTA. Inisiatif itu diteruskan bagi tahun ini dan boleh digunakan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur PBAKL 2026 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTCKL. Berita seterusnya. Susulan jangkaan cuaca kering berikutan fenomena El Nino, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh persediaan menghadapi gelombang haba serta kebakaran hutan. Ketua pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Muhammad berkata pihaknya telah mengadakan pertemuan khas dengan semua pengarah bomba negeri bagi memastikan persediaan tahun ini lebih teliti dan rapi berbanding tahun sebelumnya. Antara penekanan utama JBPM ialah memperkukuh pelaksanaan arahan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan Dharma 01 dalam pengurusan bencana. Dua aspek kritikal diberi tumpuan iaitu mobilisasi pam berkapasiti besar dan penggunaan jengkaut atau jentera berat bagi mewujudkan pemisah api. Dalam hal lain, Datuk Seri Nur Hisham berkata pihaknya meneruskan operasi mencari dan menyelamat melibatkan pendaki wanita Jaslinda Saludin. Wanita itu masih gagal dikesan selepas mendaki Gunung Batu Putih, Tapah Perak. Operasi diteruskan dengan penglibatan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi di lokasi kejadian. 8 lagi anggota dihantar ke puncak gunung pagi tadi bagi membolehkan proses penggiliran pasukan penyelamat dilaksanakan. Luar negara. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian menamatkan perang dengan Iran. Menurut laporan The New York Times, White House belum memberikan maklum balas berhubung perkara itu. Terdahulu, Trump memaklumkan beliau akan bertemu para pegawai untuk membuat penentuan muktamad mengenai cadangan terbabit. Cadangan itu termasuk komitmen Iran untuk tidak langsung mendapatkan senjata nuklear dan pembukaan semula Selat Hormuz kepada perkapalan komersial tanpa had. Rakyat Korea Selatan keluar mengundi untuk hari terakhir pengundian awal pilihan raya tempatan dan pilihan raya kecil parlimen. Pilihan raya itu dilihat sebagai referendum tahun pertama Presiden Lee Jae-myung yang memegang jawatan. Menurut Suruhanjaya Pilihan Raya, 44.6 juta pengundi berdaftar dijangka keluar mengundi. Sebanyak 16 jawatan Datuk Bandar dan Gubernur dipertandingkan beserta 227 ketua kerajaan tempatan dan kira-kira 4,000 ahli majlis tempatan. Tumpuan juga pada pilihan raya kecil parlimen yang akan mengisi 14 kerusi DUN. Tiga individu maut dalam serangan yang dilancarkan tentera Amerika Syarikat di timur Lautan Pasifik. Menurut Markas Pemerintahan Selatan Amerika Syarikat, serangan itu menyasarkan sebuah bot yang dipercayai terlibat dalam kegiatan penyeludupan dadah. Pihaknya turut menerbitkan rakaman video menunjukkan operasi berkenaan serta jumlah kematian akibat serangan itu. Sukan badminton terbuka Singapura, corak permainan pantas yang dimiliki Liang Weikeng dan Wang Chang dari China merupakan punca pasangan utama. Erin Chia Soh Wujik tersingkir di suku akhir. Perkara itu diakui ketua jurulatih bergu lelaki negara Harry Iman Pian Gadi. Erin dan Wujik yang diletakkan selaku pilihan kedua terpaksa akur dengan kekalahan 15-21, 15-21 kepada pilihan kelima kejohanan Super 7-5-0 itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sabah Sarawak dipastikan terima manfaat pembangunan saksama dan berterusan. Aliran trafik ke Lembah Kelang dijangka meningkat hingga malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Terus enggak mendengar kami di Sarawak FM, sehati sejiwa. Kembali lagi dalam ekspresi warnai hari anda, Sabtu 30 Mei 2026, bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Masih lagi bertemankan saya, Rina Surapati cantik. Okey, kepada anda, mungkin ada yang menyambut hari lahirnya hari itu, selamat menyambut hari lahir. Semoga dimurahkan rezeki selalu dan juga tercapai hajat dan juga doa yang diingin kan selamat tu. Dan happy anniversary juga kepada yang menyambut hari anniversary Aitok. Dan juga terima kasih. Mungkin ada yang masih lagi menjamu selera. Selamat menjamu selera. Diucapkan kepada kita orang yang tengah pun bersiaran bersama kami di Surat FM. Dan daripada Facebook kami, ada yang menghantar komen. Sedikit sebanyak Rina akan bacakan juga komen di Facebook Aitok. Kita ada Masnah Loso. Salam idea dah buat DJ kepada semua sahabat-sahabat Surat FM. Katanya nang best dapat selfie dengan burung merpati marik di Seri Aman, katanya. Nyata bagi ke Seri Aman, no. Okey, selamat datang ke Semanggang, kata kita. Okey, daripada Hashim Masu'u, terima kasih. Salam Zuhur dan kami layan Sarawak FM. Dan sambil memasak dapur. Dan namula sayur daun bandung tutuk. Wah, ya, nangis sekali dengan makan nasi nang panas yang memang bertambah lah. Okey, apa pun, salam hujung minggu. Dan dan daripada Dayang Maimunah, terima kasih. Kami orang di baru balik daripada Rock Resort, katanya di sematan tu jalan-jalan hujung minggu. Nak beri ucapan lah salam untuk semua keluarga di mana cuak berada, untuk kakak anda ada yang Sabtu ya, terima kasih berkongsi dengan kereta dan dengan ucapan semoga sehat selalu dan sayang selalu. Untuk rakan-rakan yang mengenali kami, salam ceria dan selamat bercuti di hujung minggu. Dan terima kasih kepada Supian Sulaiman bersama dengan kita buat tutup. Terima kasih, semoga ceria selalu dan selamat bercuti di hujung minggu. Salam Aidil Adha untuk sahabat-sahabat Facebook di Sarawak FM di mana jua berada dan dipermudahkan segala urusan. Apa pun, terima kasihlah kepada anda. Dan pejam cilik tinggal beberapa bagi hari jua sebentar menyambut hari raya Aidil Adha. Si lupa jua rakan kita Nan Muslim menyambut hari gawai dayak yang selamat lagi. Dan juga hari gawai yang akan disambut pada 1 dan jua 1 Jun hari Isnin dan 2 Jun 2026 hari Selasa. Dan hari gawai merupakan perayaan yang utama masyarakat Dayak di Sarawak sebagai tanda kesyukuran dan sambutan selepas musim menuai. Dan sebenarnya perayaan tu 1 dan 2 Jun 2026 telah diwartakan sebagai cuti umum di seluruh negeri Sarawak. Kepada semua yang meraihkan, kami ucapkan selamat hari gawai Gayu Guru Geranyamai. Semoga perayaan kali tu membawa kegembiraan, kesejahteraan dan juga mengeratkan hubungan kekeluargaan serta persahabatan. Terus untuk bersiaran bersama kami dan untuk hari itu dalam ekspresi mewarnai hari anda. Kita akan hiburkan anda dengan sebuah lagu gawai khasnya kepada rakan-rakan kita menyambut hari gawai yang selamat lagi nao. Selamat hari gawai Gayu Guru Geranyamai lantang senang nguan menua. Semoga perayaan itu membawa panjang umur, kesihatan yang baik, kemakmuran serta kesejahteraan kepada semua yang meraihkan. Selamat menyambut Hari Gawai 2026 Gayu Guru Gerai Ngamai lantang senang nguan menua. Maksudnya panjang umur, hidup sejahtera, makmur serta keamanan kepada tanah air dan juga masyarakat. Rincah Gawai bersama dengan Romless Water yang kita bawakan khas untuk anda. Terus untuk bersama kami di Sarawak FM, sehati sejiwa cantik.

0: Okay, itu dia dengan lagu daripada Rincah Gawai daripada Romulus Walter yang baru saja kita dengarkan untuk anda. Dan juga Menteri Komunikasi Fahmi Fazil juga menyeru rakyat Malaysia agar terus memelihara warisan meraikan pelbagaian budaya serta mengukuhkan tali persaudaraan dan juga semangat Malaysia Madani. Dan melalui hantaran di Facebooknya sebentar sambutan Pesta Kaamatan dan juga Hari Gawai itu, beliau juga berharap perayaan itu dapat mengeratkan dah semangat kekeluargaan dan juga perpaduan di samping membawa kegembiraan, keberkatan dan rasa syukur dalam kalangan masyarakat dan juga rakyat. Jadi juga mengucapkan Kotobian Tadau Tagazo Do Kaamatan Gayu Guru Geranyamai, selamat Pesta Kaamatan dan juga Hari Raya Hari Gawai kepada semua yang meraikan. Dan untuk makluman, Pesta Kaamatan ataupun Pesta Menuai yang diraikan oleh masyarakat Kazazan Dusun Murut dan juga Rungus di Sabah pada 30 Mei hari tok dan 31 Mei, manakala Hari Gawai disambut masyarakat Dayak di Sarawak pada 1 dan 2 Jun. Jadi kedua-dua perayaan itu merupakan simbol kesyukuran selepas berakhirnya musim menuai sekaligus mencerminkan kekayaan budaya dan juga keharmonian masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Jadi itu dia antara perkongsian yang kita kongsikan untuk anda waktu ini. Dan satu lagi yang kita nak kongsikan berkenaan dengan panggilan palsu rumah panjang terbakar bomba Bintango tempuh 67 kilometer. Apa cerita? Okey, kita akan kongsikan sedikit cerita ni. Cerita yang tular baru-baru ini yang mana orang kata mungkin ada yang dah baca di laman media sosial berkenaan dengan berita ini kan. Jadi kita nak kongsikan dia jugalah antara pengisiannya. Di mana yang kita dapat artikel di sini adalah panggilan palsu rumah panjang terbakar bomba Bintango tempuh 67 km. Jadi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia BBP Bintango mengingatkan agar orang ramai tidak membuat panggilan kecemasan palsu selepas menerima laporan kebakaran sebuah rumah panjang yang didapati tidak benar semalam. Jadi menurut Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Bintango Mahmudin Anarudin, pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 6.49 petang dan juga segera menggerakkan pasukan ke lokasi yang terletak di kira-kira 67 km dari Balai Bomba. Namun setibanya di lokasi berkenaan, pemeriksaan mendapati si ada sebarang kebakaran yang berlaku. Tuai rumah panjang Bujang turut mengesahkan keadaan di kawasannya tersebut adalah selamat. Jadi beliau menegaskan bahawa panggilan palsu itu bukan sahaja membazirkan kos operasi dan tenaga kerja, malah boleh menjejaskan keupayaan pasukan penyelamat untuk bertindak lebih pantas, bertindak balas terhadap insiden sebenar yang memerlukan bantuan segera. Jadi JBPM turut mengingatkan bahawa kerjasama dan juga suruhan Jaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia serta polis diraja Malaysia membolehkan nombor telefon dan lokasi pemanggil dikesan bagi tujuan siasatan dan tindakan undang-undang. Orang ramai juga dinasihatkan agar menggunakan talian kecemasan secara bertanggungjawab demi keselamatan bersama. Okey, jangan buat panggilan palsu. Okey, lepas itu kita akan ikuti track muzik tanpa henti. Jangan ke sini, terus untuk bersiaran bersama kami di Sarawak FM Sehati Sejuk. Dan saya akan tinggalkan anda dengan beberapa buah lagu sampai pukul 2 petang. InsyaAllah 2 petang kita akan ikuti berita ringkas daripada sambung siar daripada Kuala Lumpur. Dan selepas itu anda akan kembali bersiaran bersama dengan rakan penyampai setugas dalam ritma muzik retro terbaik. Dan saya Rina Smerpati. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.
1: Terima kasih peminat. DJ Rina Smerpati. Mupak lelok. Nang steady.
2: Track Music Ekspresi.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.

Okay, janji kita. Happy. Assalamualaikum. Selamat petang kepada kita orang semua yang terus dengar Sarawak FM, Toklah Sarawak FM, Sehati Sejiwa. Dah pun 2:12 minit petang. Pertemuan kita dalam Ritma Muzik Radio Terbaik. Assalamualaikum. Selamat petang. Salam Hari Raya Aidiladha kepada seluruh pendengar-pendengar Sarawak FM. Di sini-sini ajak kita orang berada yang dengar radio dalam kereta, dengar radio di rumah, dengar radio masa kita orang berniaga ataupun masih bertugas betul-betul dan mendengar Sarawak FM melalui aplikasi RTM Klik. Terima kasih banyak-banyak untuk kita orang. Pertemuan hari Sabtu 30 Mei 2026 bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Meraikan Hari Raya Aidiladha, masih lagi dalam suasana rakan-rakan kita melaksanakan ibadah korban untuk sebelah pagi tadi. Kami Nangga masih dilakukan agihan dan sebagainya bila kami tunggu je. Dan juga ada di antara rakan-rakan kita yang mengambil kesempatan hari cuti macam tu yang nampaknya agak panjang bagi kita di negeri Sarawak untuk melangsungkan perkahwinan. Alhamdulillah, semoga apa yang kita harapkan, istana cinta yang dibina kekal hendaknya ke akhir hayat. Okey, Rima Muzik Radio Terbaik. Terus bersama kita orang yang join kami dalam live FB Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak. Dalam TikTok pun ada juga.

0: muzică retro terbaie. Usăbă de rusă în Malaysia, în Pantras Rasua, bucan să gem bric yakin în Goia, maladie din Abdunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
2: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
2: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang. Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
3: Gatra muzik tanpa batasan
2: 9 malam hingga 12 tengah malam.
1: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
2: Sehati Sejiwa.

Okey, ya, Bang Hok Reto, semestinya Rima Muzik Reto terbaik. Apa yang viral yang nak kita kongsikan berkenaan dengan seorang anak di platform TikTok dengan akaun yang bernama Lahzat. Okey, anak tu yang berkongsi pengobatan ibunya Puan Hajah Zaleha yang setia menjaga suami tercinta selepas diserang strok hingga terlantar sakit secara asyik langsung mendapat perhatian netizen di TikTok. Difahamkan ayahnya sebabnya mention di situ Baba, hanya nunggah bapaknya Baba. Tuan Haji Ismail mengalami kesukaran untuk bercakap dan bergerak selepas bergerak seperti biasa, namun ibunya si pernah berputus asa malah sentiasa melatih memori serta pergerakan tangan dan kaki suaminya setiap hari dengan bantuan pakar fisioterapi dan pertuturan. Jadi berkat pengorbanan dan kesetiaan ibunya, babanya tu mula menunjukkan perkembangan positif apabila tangan dan kaki kanan dah pun boleh bergerak sedikit walaupun masih lemah. Malah bapaknya turut boleh menyebut beberapa perkataan dan mengikut bacaan ayat suci. Menanggar di akaun Lahzat, okay, mungkin cemianlah sebutannya nak, di TikTok mendapat lebih 99,000 tontonan, ada 200 komen dan lebih 2,000 yang share video penghargaan yang dipost oleh anaknya tu. Dan yang menarik hati juga kami berkenaan dengan komen warganet, pakcik boleh sihat, kata seorang meninggalkan komen, ayah saya pernah kena, lepas tu sekarang dia sihat, kuatkan semangat tau. Dan kata-kata semangat juga diberikan oleh seorang warganet yang berbunyi, semoga diberikan syurga tertinggi buat ibu awak. Dan lagi komen yang begitu positif, sukanya kalau tengok video ni, tanya, bagi kerjasama yang baik, semoga Allah berikan ganjaran syurga tertinggi buat ibu bapa awak. Semuanya memberikan kata-kata semangat dan juga komen yang positif. Tu yang sempat kita kongsikan untuk apa yang viral. Banyak lagi menyusul lepas tu. Okey.

0: bila petang-petang macam tu nak?
1: Hmm. Ya, macam
2: tu. Eh, bunyi jingga.
0: Ya, kelam bunyi. Rasanya masih sip berubah. Hmm. Betul. Hmm. Rasa masih hati lagi kan? Hmm. Rasa yang menggamit kenangan bersama dengan orang itu sayang.
3: Lagu-lagu retro tu kita memilih untuk menyiarkan lagu kita 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan awal 2000.
0: Ialah Ritma Music Radio terbaik.
4: Begitu tiga malam. Bukan kita tiga malam, kita tiga.
5: Hari Raya Aidil Adha adalah hari raya terbesar bagi orang Islam. Ia sangat berkait rapat dengan ibadat haji dan ibadat korban. Aidil Adha jatuh pada hari ke-10 bulan Zulhijjah, bulan terakhir dalam kalendar Islam. Pada hari ke-9 adalah hari wukuf di Arafah bagi orang Islam yang mengerjakan ibadat haji. Orang Islam di tanah air, mereka digalakkan berpuasa sunat di hari Arafah dan memperbanyakkan zikir dan doa untuk kebaikan. Kelebihan Hari Raya Haji, ia diraikan selama 4 hari bersama-sama ibadat kurban. Takbir raya juga masih dilafaz sehingga Hari Raya Haji yang ke-4. Selamat Hari Raya Aidil Adha daripada kami di RTN.

Okay, Rima Muzik Radio Terbaik. Terima kasih kepada kita orang yang terus bersama kami, orang yang menjamu hidangan petang, okay, yang minum petang, selamat minum petang diucapkan. Dan ada juga di antara kita orang yang baru berkesempatan untuk makan tengah hari. Kita harapkan kita orang dapat menikmati, okay. Mungkin yang menjadi tema 2-3 hari itu, menu adalah sup daging, lekat kari daging, mungkin apa lagi yang sesuai dipolah dengan daging korban yang diagihkan. Apa-apa ajaklah resepi kita orang yang pastinya dimasak dengan penuh kasih sayang. Betul sih, betul. Okey, apa yang viral kita nak kongsikan juga untuk berlaku di Jawa Tengah Indonesia. Percutian indah sebuah keluarga bertukar menjadi tragedi ngeri apabila 4 beranak tutnya ditemukan maut dalam keadaan yang menyayat hati ketika bermalam di sebuah tapak glamping pada hari Rabu yang lepas bangsa terdiri daripada bapaknya Muhammad Ali Munawar 52, ibu Marfirah 43 tahun serta 2 anak setidaknya, iaitu Bagas Amar Hakiki 21 tahun dan Alvino Evan Hakim 16 tahun. Pihak polis percaya insiden maut di kawasan pelancongan Posong, Tamanggung, Jawa Tengah Indonesia tentunya berpunca daripada keracunan gas sama ada yang terbebas daripada tong gas mudah halih yang dimbak sedaknya ataupun asap hasil aktiviti barbecue sedak tu tadi. Menurut Ketua Unit Siasatan Jenayah Tamanggung, kemah yang tertutup rapat selepas aktiviti memasak dipercayai menyebabkan gas tu tadi yang terperangkap dan udara sip mengalir dengan baik selepas barbecue, kata Ketua Unit Siasatan Jenayah. Sidaknya terus masuk tidur dan menutup kemah. Tok katanya mungkin menjadi punca. Pada peringkat awal siasatan, polis menyangka kesemua mangsa tutnya maut akibat keracunan makanan. Namun teori itu ditolaklah selepas tiada kesan muntah atau sisa makanan dijumpai. Apa yang lebih memilukan, kesemua mangsa tutnya ditemukan dalam keadaan kaku, keruk, kata orang kita, nak terbaring di atas katil di dalam kemah glamping berkenaan. Walaupun si ada kesan muntah ataupun buih di mulut, namun beberapa mangsa ditemukan dalam keadaan tangan menggenggam. Itu yang viral yang kita kongsikan untuk kita orang. Dan seperti biasa pukul 3 petang sama-sama kita ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Dan selepas 3.10 minit petang, kita akan ikuti bersama rancangan Silang Budaya yang mana hari itu akan bersama dengan seorang tetamu kita yang bercerita berkenaan dengan wanita dan inspirasi seni.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang diwariskan.

0: Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.
1: Sarawak FM mengucapkan Selamat Hari Raya Aidiladha.
2: Baiklah, sebelum kita ikuti berita ringkas dari Sarawak FM, apa yang viral juga nak kita kongsikan, lembaga Tabung Haji TH sekali lagi mengharumkan nama Malaysia di pentas antarabangsa apabila merangkul anugerah tertinggi Diamond Award menerusi anugerah Labaitum 2026 oleh Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Pencapaian itu menjadikan TH penerima Diamond Award bagi 2 tahun berturut-turut serta kemenangan kelima TH dalam sejarah anugerah Labaitum sejak 2023, dan pengiktirafan tertinggi tu yang mencerminkan kecemerlangan berterusan dalam mengurus dan menyampaikan perkhidmatan haji bertaraf dunia kepada para Duyuful Rahman. Dan TH merakamkan setinggi-tinggi penghargaan lah dan terima kasih kepada para jemaah haji Malaysia atas kepercayaan yang diberikan, para pendeposit atas sokongan yang berterusan serta rakan-rakan strategik dan atas kerjasama dan komitmen yang telah menyumbang kepada pencapaian bersejarah tu. Pengiktirafan tu semestinya akan terus menjadi pemangkin TH untuk mempertingkatkan mutu perkhidmatan dan mengekalkan kecemerlangan pengurusan haji Malaysia kerana perjalanan teragung anda aman.

0: hidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau, pelbagai lapisan masyarakat, menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

0: Ritma 2 petang hingga 6 petang setiap hari di Sarawak FM.
1: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air pak. Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa dek? Teruk khabar. Mun nak nama demam tu batuk, demam, ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke sepeta. Gia kita. Macam kau kita orang nang di luar, kerja di luar tu nampak tu kepala.
2: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ya, ni ada kipas. Selain daripada ya, kipas lagi ya. Dua gig. Pituk.
1: Ya, kipas. Nak topi apa? Kepa?
2: Kecocok badan.
1: Paling penting tangga nasihat daripada kesihatan.
2: Tidak radio pun ada juga dah.
1: Di radio pun ada juga. Madah pesanan macam ni, kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas.
3: Si lengkap petang kita mun si dengar Sarawak FM. Petang-petang macam tu, kami orang akan mainkan lagu-lagu retro yang menggamit kenangan zaman dulu mari. Dengarkan Ritma Music Retro Terbaik setiap hari 2 hingga 6 petang. Sarawak FM, sehati, sejiwa.
4: Dari bumi kenyalam yang kaya dengan budaya, terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyamai. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
5: Hari itu hujan turun dengan lebatnya. Setelah aku turun dari bas, aku berdiri menumpang berteduh di perhentian bas yang agak usang. Kelihatan kawan-kawan sekolah yang lain turut berteduh. Dalam hati aku berdoa agar hujan cepat-cepat berhenti kerana sepatu yang aku pakai basah sepenuhnya. Tuhan seakan memakbulkan doaku. Hujan pun beransur reda. Saat kaki aku mula melangkah, seorang jejaka menghulur sekaki payung dengan muka yang serius. Aku terkejut dan terbungkam, bagaikan dapat membaca fikiranku yang penuh dengan persoalan. Jejaka itu menghulurkan sekeping kertas putih kecil dengan nota, "Payung itu saya hadiahkan." Saat aku mengangkat muka dan ingin bertanya lanjut, sosok lelaki itu sudah menghilang. Bermula dari hari itu, setiap kali terserempak dengan jejaka itu, kami selalu bertukar senyum.

0: 3 petang.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Yanti Muhammad Ali dalam berita ringkas Sarawak FM. Program Seberkas Prihatin terus menjadi platform mendekati rakyat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong merangkap pengerusi Exco Pertubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak Seberkas Cawangan Meradong. Dato' Ding Kuang Hing berkata program seumpama itu bukan sahaja bertujuan menghulurkan bantuan tetapi platform untuk memperkukuhkan hubungan silaturahim antara pemimpin pertubuhan belia dan masyarakat setempat. Katanya budaya prihatin dan semangat saling membantu itu perlu terus diperkasakan dalam usaha membentuk masyarakat yang harmoni dan bersatu padu. Dato' Ding berkata demikian semasa melakukan kunjungan kebajikan di kediaman Exco Seberkas Cawangan Meradong, Khairul Akmal Ibrahim di Kampung Amin Meradong. Sambutan gawai mangkung tiang di rumah panjang Penurin Betong bukan sekadar simbol kesyukuran selepas siapnya pembinaan rumah panjang baru, malah simbol semangat perpaduan dalam kerjasama masyarakat dalam membangunkan komuniti yang harmoni dan sejahtera. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Gerard Rentap Jabu berkata, perayaan tersebut lambang kejayaan penduduk setempat mewujudkan sebuah komuniti yang bersatu padu serta kepimpinan yang kukuh di peringkat rumah panjang. Beliau berkata demikian ketika menghadiri sambutan gawai mangkung tiang di rumah Sibat Banyan Penuring semalam. Beliau berharap semangat segulai sejalai terus diperkasakan bagi memperkukuh hubungan silaturahim dan keharmonian komuniti khususnya sempena sambutan hari gawai yang bakal diraikan. Dalam pada itu beliau turut mengingatkan masyarakat agar sentiasa mengutamakan aspek keselamatan diri dan keluarga sepanjang musim perayaan. Sementara itu, Ahli Parlimen Betong Dato' Dr. Richard Rapu menyifatkan sambutan gawai mangkung tiang sebagai platform penting untuk memelihara warisan budaya serta memperkukuh identiti masyarakat Iban. Menurut beliau, generasi muda perlu terus didedahkan kepada adat dan budaya tradisional agar warisan masyarakat Iban dapat dipelihara serta diwariskan kepada generasi akan datang. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Tuai Rumah Sibat Banyan dan seluruh penduduk rumah panjang Penurin atas kejayaan menyiapkan pembinaan rumah panjang baharu. Majlis tersebut dihadiri kira-kira 800 tetamu termasuk penduduk dari 4 rumah panjang berhampiran. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Ratna Saimin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Selamat petang semuanya. Kami mengucapkan selamat datang ke pesawat Ritma 26. Penerbangan hari ini akan mengambil masa selama 4 jam. Saya mewakili DJ bertugas berharap anda semua akan terhibur dengan layanan dan sajian lagu retro sepanjang penerbangan. Kami mengucapkan terima kasih kerana memilih pesawat Ritma. Sekiranya anda memerlukan bantuan, tinggalkan komen di status tugasan dan live FB kami.
1: 34 stesen, pelbagai budaya, satu gelombang suara. Silang Budaya, Radio RTM. Stesen berkembar, suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa.

0: Ya, salam pada asar. Kita mulakan dengan zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langguban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Salam pada asar untuk petang ini pada pukul 3.42 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar, Terusan dan Juat Lawas, asar 3.44 minit petang dan seterusnya. Zon 2 Niah Berkenu Miri, Sibuti dan juga Marudi 3.49 minit petang. Zon 3 Tatau, Suai, Balaga Pandan, Sebau dan Bintulu 3.52 minit petang. Kepada anda yang berada di zon 4 Igan, Oya, Balingian, Mokah, Dalat, Sibu, Kenawit, Kapit dan Song 3.57 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darul, Sarikir, Julau, Bintangor dan juga Rajang 3.59 minit petang. Zon 6 Kabong, Lingga, Sri Aman, Inkelili, Lebok Antu, Betong, Sebau, Pusat, Seratok, Roban dan Debak 3.59 minit petang. Bagi anda yang berada di zon 7 Samarahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan juga Maludam 4.1 minit petang. Dan akhir sekali zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lunduk dan Sematan. Solat pada asar untuk petang ini pada pukul 4.4 minit petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Nyaman kau pergi hidup man. Tok mesti silah, kopi yang jenak. Nah.
3: Nah. Yeah. Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
2: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
4: Frekuensi Sarawak FM, Kuching 88.9 MHz.

0: suara bertemu suara.
1: Di sinilah Hidayah Bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa.
0: Inilah Silang Budaya Radio RTM. Stesen berkembar,
1: suara bertemu suara,
0: pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silang Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya.
0: Satu suara, satu jiwa.
2: Silang Budaya
3: Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita.
3: Satu suara, satu jiwa.

0: Okay, assalamualaikum. Salam silang budaya kepada kita orang semua yang terus dengar Sarawak FM, yang ikuti kami on dalam persimpanan Facebook secara langsung di Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak rancangan silang budaya hari itu dengan tajuknya Wanita dan Inspirasi Seni, ditepikan oleh rakan setugas Faizah Kifli. Dan hari itu kita rasa cukup berbangga sebab kita ada seorang aktivis seni yang bersama kita, yang bermula di radio mengikutnya. Masihkah kita orang masih ingatkan lagi kepada empunya suara tu, Mas Tijah Masleh. Assalamualaikum Kak Mas.
1: Waalaikumsalam.
0: Sehat kita?
1: Alhamdulillah. Terima kasih nunggu kami.
0: Ya, aku suka. Ya, hari itu kita cerita santai-santai aja Kak Mas. Dari sini kita bermula, dari dekat ya apa juga pencapaian kita. Mun kita sih bertemu macam tu, kita sih tahu dengan Kak Mas.
1: Yalah, kan? Kami pun baru nemu kita orang juga.
0: Yang ngamit last sampai jumpa kita, rasanya kita berlakon dalam drama kami. Ada Iwan, Najib Dasri, apa semua. Last kita jumpa lah ya.
1: Ada.
0: Ya, ajak last kita. Okey, dan petang tu kita membawakan kisah pengalaman dan juga inspirasi seorang wanita dalam dunia seni dan budaya. Selain ni juga kita akan ceritalah seni tu bukan ajaknya menjadi medium kreativiti, tapi juga adalah satu bentuk kekuatan, identiti, inspirasi dalam kehidupan seorang yang bergelar wanita. Bila wanita tu dalam seni, pasti auranya lain macam. Betul Kak Mas?
1: Yalah. Bukan perempuan aja, orang lelaki juga.
0: Orang lelaki juga. Marah orang lelaki.
1: Oh, marah pula perempuan aja disebut.
0: Okey. Kak Mas, boleh sikit kita perkenalkan diri kita? Asal sini, pencapaian apa tak? Penglibatan kita mula-mula dulu macam ni.
1: Oh, kami tu kah? Kami Mas Tijah. Dikenali dengan Kak Mas. Lebih lagi sebelum dengan TV kami dengan radio. Dan di TV lagi kami dikenali orang. Di seni-seni siap dapat ditapuk muka dah. Kak Mas, baiknya tuanya biak, nemiak orang remaja, yang punya bujang pun, yang darah-darah, yang orang tua pun, semua Kak Mas.
0: Kak Mas. Tapi tok lah antara suaranya yang melatari kaca TV waktu zamannya.
1: Waktu zamannya.
0: Tapi kini tok pun masih jual.
1: Jarang-jarang. Kata Piramli. Jarang-jarang.
0: InsyaAllah ada lepas ini.
1: Ada. Ada. Cuma kami sih pernah nangga. Adalah scene sikit-sikit ya. Diperlu kami ada untuk rancangan drama TV. Tapi kami pun sih pernah nangga.
0: Dari pun
1: pernah nanggal.
0: Okey Kak Mas, kita bermula di TV.
1: Mula di radio.
0: Di radio. Tahun bila Kak Mas? Agak-agaknya lah.
1: Agak-agaknya tahun 76. Kira-kira macamnya lah. Kami masa yang rasa kami form 5, kata 5. Jadi kami dengan kita kenal doktor Kamil Salim. Kami masa-masa ya, kami sama-sama remaja, kami dijemput untuk berlakon drama kanak-kanak di radio. Tapi sebenarnya kami mari kecil-kecil rancangan Pak Cik Samad. Macam ni ada dengan orang lain. Jadi bila dah kami berjinak-jinak dengan drama drama radio, drama kanak-kanak, rancangan apa nama, setitik peluh di bumi bertua. Rumpun Kelana. Jadi dari sia kami selalu dipanggil ludi arwah Allah Allah yarham makcik Rosni.
0: Rosni Cik.
1: Dia selalu nyemput kami. Jadi kami berlakonlah biasalah kalau drama dalam syair. Biasalah kami seorang kami tu kecil jadi puteri lah. Jadi anak. Lepas kami berlakon ya, dalam kami berlakon, bila si ada pembaca syair, kami diminta untuk baca syair. Jadi di sialah kami mula berjinak-jinak dengan bersyair, dengan berlakon radio. Dan pada masa yang sama mulalah nulis-nulis jua.
0: Nulis-nulis skrip.
1: Si pandai nulak, dia suruh minta aku juga lah coba.
0: Sebab dah minat dah nak. Bayangkan mula-mula dimbak rindu-rinduk. Lepas dia dah jadi minat. Lekat ya idea yang berkembang. Jadi puteri nak.
1: Marik nak.
0: Contoh apa Kak Mas tu ya Kak Mas? Ingat sih?
1: Si ingat kan banyak gila cerita.
0: Banyak beratus status
1: banyak. Nak dulu dengan pelakon-pelakon lelaki kami ingat yang jadi partner-partner. Si dah apa nama?
0: Ada Adi ada juga nak.
1: Adi, apa nama Mulyadi Masino,
0: okay.
1: Sidak Haji Rosli Muta, sidak yang sora-sora yang
0: bangsawan yang punya
1: jadi dengan arwah Cikgu Ali Razali, bila dekatnya berlakon kami awal lari takut bila pinya ya. Jadi ya ya kata banyak pengalaman-pengalaman dengan radio lah. Yang dini kami lepas ya kami berjinak-jinak lagi dengan TV.
0: TV.
1: Sebagai kakak dan merancangan adikku sayang. 4 tahun kami asa, 2 tahun adik sayang, lepas saya ada lagi Suriram.
0: Iya Suriram.
1: Yang uang di bawah meja ya sakit kerja kami. Kami rileks. Jadi dan satu lagi jangan dengan Sabah ya. Apa nama Kak Ancang ada? Kanak-kanak juga dengan yang namanya Kak Hasna TV Sarawak dan Sabah. Tapi masa ya TV kita gi si color.
0: Oh, si color zamannya.
1: Hitam putih je.
0: Banyak juga pengibatan tak gak masuk. Zaman ni si ada pilihan juga.
1: Si ada pilihan.
0: Jadi menonton Kak Mas lah zaman-zaman ya.
1: Drama Syair yang silap kami kalau waktu cerita drama Syair malam-malam pukul 8 yeah. malam. Orang dengan semua dekat tepi radio. Bila kita nangis dalam radio, orang di tepi radio yang nangis juga.
0: Nangis juga.
1: Ya, banyak kami dengar lah.
0: Betul.
1: Jadi masa ya si ada TV, si ada hiburan lain. Jadi betul. Pulang ke sial lah.
0: Dalam radio, radio di dalam kelambu, radio neman di kebun.
1: Ada cerita Janet indah malam-malam jemata.
0: Okay. Toklah yang empunya suaranya di mungkin orang masih ingat lagi mungkin yang membesar dengan radio zaman 70-an, 80-an, 90-an sebelum drama patik dalam Syair yang berakhir. Toklah antara yang melontarkan mengalunkan Syair di permulaan awal cerita ya. Kelak boleh hujung-hujung dengar lah Kak Masor berair
1: insyaAllah.
0: Tapi piano tu saya dah
1: asyik buat piano. Cuma sikit lah kita tu kan akan meningkat usia. Yeah. Kadang-kadang napas sampai suara pun berubah. Kan banyak perubahan-perubahan macam ni.
0: Yeah. Takut orang dah apa bunyi si sama.
1: Bunyi si
0: nak
1: sama.
0: 70-an.
1: Pincing lari.
0: Okey, Kak Mas kita berehat dulu. Lepas tu kita sambung lagi. Okey, cerita kita bersama dengan Kak Mas Tijah Masleh. Kita orang boleh hantarkan komen, ucapan. Mungkin ada kawan-kawan ataupun saudara mara yang sama kerja dengan Kak Mas dulu. Hantarkanlah dedikasi kita orang untuk petang tu.
2: Kita semuanya sama. Apa

0: kembali bersama Sinang Budaya. Okey, Silang Budaya Sarawak FM Sehati Sejiwa. Kak Mas masih lagi bersama kita. Kita cerita tadi awal pertemuan kita dengan Kak Mas berkenaan dengan pelibatan yang mula-mula dalam drama radio Lekat Ya Dimbak Sida ke layar kaca TV nak Kak Mas. Oh. Dengan Dak Brunei ada juga Kak Mas Sabah. Oh.
1: Ada
0: juga. Mun dalam pementasan Bangsawan, macam ni pelibatan kita Kak Mas?
1: Kami mula-mula Bangsawan untuk masaya arwah Saji, arwah Nusi, Cikgu Nusi, Yit, Datuk Yit masih ada lah. Jadi kami yang perempuan, Cik Rami, kami empat orang aja. Arwah Fatimah Hashim, Aisyah Haji Daud, kami dengan Margaret Leonard Magilio ya, Maggie kami nunggahnya. Okay. Jadi kami empat aja. Biasalah kalau Aisyah Haji Daud tu yang akan jadi pemaisuri. Arwah Fatimah kelak jadi putri anaknya. Yeah. Kami dua Magilio tu akan jadi dayang. Kami dua aja dayang yang selalu berkepit dengan sidak tiga orang ya. Yang jenaka.
0: Yeah.
1: Jadi apa-apa kelak kami dua lah yang jadi kena ya bang yang pelik-pelik lah. Nak kepung sidak apa nama ada panglima ada apa inah yang tapi pengalaman masa bangsawan ialah sangat bagus sebab kami selalunya nang penuh di padang masa ya di polah di notu di bangunan apa nama Bisma Bapak Malaysia di sia dan arwah apa nama PYT kita dulu ya. Turun angka.
0: Tahun bila Kak Mas?
1: Dah ingat kami tahun bila.
0: Lama
1: dah
0: bangsawan tu.
1: Sebab lepas ya baru sidak menubuhkan bangsawan muda.
0: Ya ada dua versi lah.
1: Ada dua. Masa ya kami orang bangsawan yang kami popular masa ya dengan cerita Raja Jin Bukit Siul. Lepas ya baru kami mula juga di cerita Istana Impian. Di pentas juga di sia.
0: Bezanya macam ni Kak Mas, mungkin kita recording kita boleh salah.
1: Recording lain.
0: Nah, untuk mudah kita pementasan live macam ni, kita memastikan diri kita hafal skrip, mun ada nak jenaka yang siapa dia elak, jangan tetap elak. Berbenar. Macam ni kita sebagai seorang pelakon.
1: Mun udah di pentas ya. Kami macam yang jenaka biasalah walaupunnya sebuah lakonan tapi dilimbak kami dengan realistik ketua. Jadi orang pun enjoy, orang nonton, orang faham apa cerita. Dan kami juga si ada diberi mic. Boom mic aja sigit
0: atas
1: bergantung sigit. Tapi nang kuat boom mic ya. Sigit ataupun 2-3 gigit lahnya bergantung-gantung lah. Maki boom mic suara lontaran aja. Lontaran kayak setnya pun si banyak nya make latar belakang ya gambar besar skrin ya. Skrin dia ditariknya dapat berduka tariknya naik atas tapi besar lah
0: manual lah mari lah ni ada kedak tu ada
1: LED besar tapi besar drawing yang besar lukisan ya tapi lepas ya kini tu susah kau nak ikut macam ya. Kami belum ada jumpa.
0: Ya, tapi gambarannya masih lekat dalam
1: masih
0: ingatan.
1: Masih lekat. Sebab apa gini tu orang banyak ngembak set punya rumah kelak. Ngembak
0: rumah terus.
1: Rumah nak. Terus bolah sia. Kini dulu si ada, kami si ada mula rumah. Cuma yang sigit untuk taman permainan tu digantung no, ayun. Macam lanang kecil ya, tempat puteri berayun. Ya digantung tinggi no, 2 gigit ya enggak digantung sia. Kak ya tempat raja duduk. Balerong kata baik paling bang seri polanya sikit-sikit ya kayak background ya yang penting.
0: Jadi jangan pun dekorasi pentas yang petik minimalis lah. Sederhana aja. Tapi ramai asa pembawaan watak daripada pelakon yang menghidupkan.
1: Kaca dulu. Dulu nang kaca. Dia kata orang tak nang si dapat nak di ni balik lah tapi mun orang gini tu dapat mula
0: seakan-akan
1: bagus lagi bagus lagi kerana gini tu banyak kemudahan-kemudahan
0: nak kan?
1: Macam kata orang si perlu kena kami mari dah lah dipolah di padang nang melontar suara yang tapi boleh tahan juga.
0: Selalunya berlangsung berapa lama mun dia bangsawan?
1: Bangsawan ianya setiap scene lepas sigit scene sigit babak ya, ia akan ditutup dengan apa nama tu, si dak bertandak dak suwak suwek kamu ni dak macam-macam dah, dak dak es lilin, dak macam-macam tarian, dak lagu-lagu lagu-lagu lama, lagu Melayu asli ya, di ya pakai selang seli ya.
0: Banyaklah peminat kita kat Masa. Banyak peminat kita kat Masa tu ya.
1: Alhamdulillah masa ya si ada orang nek ya juga ada kami orang pun si kami.
0: Ya.
1: Masa ya ada Datuk Sebanun, si dak noya ya. Si dak ini ada penyanyi-penyanyi yang dijemput untuk berlagu-lagu di perantaraan babak-babak lah masa ya.
0: Mungkin boleh dikongsikan antara cabaran lah sepanjang kita berkecimpung dalam bidang seni tu kan Mas Min, di radio, di TV, kayak bangsawan dengan pementasan ataupun penulisan skrip kita. Apa yang menjadi cabaran kita?
1: Cabarannya memang ada. Macam bukan ajak kita tu katong nak ngejar, bukan nak ngejar populariti. Masa saya nang si ada nak ngejar ya. Cuma katong kena minat, suka, kita turun. Lepas ya bila nak mulah skrip, memanglah dulu ni ada typewriter kena kini tu.
0: Dulu ketuk-ketuk ya. Jari pun masuk.
1: Jari masuk. Tapit. Kak ya diputus tit. Kak ya lepas ya bila ada rekaman, turun dulu si ada kereta. Berjalan kaki. Apa indah ya. Barang macam ya kata orang kadang barang si nampak di tangga orang. Orang nangga cumanya bilanya keluar di TV, keluar di radio. Hanya si nampak barang yang macam bila lui kami kadang datang untuk rekaman latihan dulu sekejap. Supaya kata orang supaya apa nama? Message dalam skrip ya, dapat disampai dengan ialah kepada pendengar, kepada penonton. Macamnya juga di pentas. Kita kena hafal skrip, kena tahu apa wapanan, watak, message macam ni nak nyampe. Walaupun dah terkeluar daripada skrip, message dia asyik lari.
0: Skrip orang lain pun kadang-kadang kita hafal juga. Apa tak ambil mood juga.
1: Memang okay. Nak ambil mood.
0: Okey, lepas tu kita akan sambung lagi cerita kita bersama dengan Kak Mas kita, dan ada di antara peminat kita tu Kak Mas katanya mun cerita pasal drama dalam syair itu ingat kami Siti Huzaimah Zamir Ambia katanya tu antara yang diingatnya lah tu nang gen ataupun orang yang lahir dalam zaman 70-an 80-an lah. Yang antara-antara tu yang baru kini tu nang sinau lah. Kita sambung pasal.

0: Silang Budaya kembali lagi selepas ini.
1: Okey, Silang Budaya Sarawak FM, Kak Mas masih lagi bersama kita dan Faizah juga penerbit kita itu masih lagi bersama kita untuk cerita berkenaan dengan kejayaan macam ni, ceritanya pahit manis perjalanan seni Kak Mas Tijah Maslih bersama kita untuk sebelah petang tu. Kak Mas, tadi dengar kita ada berlakon telemovie juga nak
2: Bukisin gila tengah orang.
1: Dah ada diat. Dah mestilah orang tahu kan Mas. Cerita apa kan Mas waktu ya?
2: Telemovie. Ya pun kan ambil last minute.
1: Ya.
2: Mikolog, I love you.
1: Wow. Kita sebagai apa tiap kan Mas masih ingat?
2: Kami sebagai, biasalah, sebagai orang gaji. Yang rapat dengan anak tuan rumahnya sebabnya saya ada mak lagi. Jadi orang gaji ada jadi mak limah kan, silap. Jadi ya pengetahuan dia, pengalaman juga bagi kami. Walaupun kami memang ada berlakon TV, tapi sikit-sikit scene lah, scene 2-3 gigi aja. Pakai ketuang yang daknya perlu. Okey, kami akan kami. Tapi iyalah, cik-cik pun dia tangga, ada view drama. Tapi kami sebenarnya tangga sebab kami si kita sih nak ya fully buat nak ya bah.
1: Depan TV nak Dan macam kita kan Mas, antara banyak-banyak watak yang kita embak lah, sama ada di TV, di radio, apa yang kita paling suka wataknya selain daripada puteri yang nang dah puteri lah.
2: Ya, puteri
1: lah. Ada watak yang ranggat kah, yang gauk kah? Ada kah?
2: Kami ada cuba watak gauk sih dapat. Suara kami.
1: Suara kita comel gila kali nak.
2: Lembut gila kan. Kami si dapat kami.
1: Oh, si dapat.
2: Kami pernah apa nama?

0: ngambil kami berlakon bila bila masa ya kami berlakon radio, susah nak masa ianya nak merebut dengan masa juga. Jadi si dapat nak nunggah nembiak watak nembiak yang 9 tahun. Jadi dia minta kami ngambil watak ya. Bolehkah kami madinya? Jadi kami cubalah tik. Bila kami baca, yalah kawan seorang tik lalu lari keluar tetak dengan kami. Dah lah bercermin mata ke Datuk.
1: Mak watak nembiak.
0: Seorang dia dapat.
1: Dia dapat oh.
0: Dapat. Ianya mana ujung kita tu kelak berjalan terhingkut-hingkut pergi rekaman lagi maintain seorang. Ini jawab dah dia. Daripada ya si heran juga kami mana dia lagi seorang untuk berlakon. Dan kami pernah mengarah drama teater pentas. Pelakon kami sebenarnya orang lain yang berlakon, kami yang arah. Tapi masa ya yang ya sudah dipentaskan, jadi lepas ya kami pun pelakon wanita yang memegang watak mak yang ranggat. Jadi tik mak mentua ranggat, mak ranggat nya dah berhenti kerja, nya transfer KL. Transfer Kuala Lumpur. Jadi kami dah bingung mencari pelakon seorang si dapat, seorang si dapat, seorang si dapat. Last si dapat pelakon kami mada mengkita pun si pelakon kami orang narik diri.
1: Kami kena ugut.
0: Last kami pun lah pelakon.
1: Okey.
0: Kita bayangkan kami nanggap fizikal kami pun kami kecil. Bila nak jadi ngembak watak mak mentua ranggat si Cun.
1: Okey. Dah cubalah artinya.
0: Si Cun bagi kami lah pandangan kami. Jadi oleh kerana Rias si dapat lagi nak ngelak, kami pun berlakon. Memang apal dengan apa sebab kita mengarah.
1: Mesti apal.
0: Mesti apal. Jadi bila kami mbak watak ya, kami terpaksa cek jalan.
1: Okey.
0: Ya, rambut kami semua putih. Kami madah dengan Duk Johoyas kami orang Johor Solek. Mana kami semua bertudung, kami mau rambut mek putih, habis, kami makin ya. Bila sudah habis drama ya, Pozeh Nawi si dapat katanya, macam mana kau buat? Ni anak kami. Kami minta nyamik komen supaya pakai masa depan.
1: Ya.
0: Sebab kami bukan kita ngarah tu bukan senang. Kita dapat kami akan langgar dari dibah. Dahnya betul di atas kami akan langgar dari dibah. Cun.
1: Yeah.
0: Jadi bila dah dipentaskan, masa kami pertandingan lah, Pozeh Nawi datang. Jadi Datuk Pozeh Nawi kini tu. Jadi bila nya datangnya Hakim, kami mintanya komen.
1: Komen.
0: Nya siapa komen? Saya ada sikit pun komen. Nya ada yang ucap sabanja kayak sikitnya. Nya ada macam mana kau buat? Kan kami nak. Kami situlah yang naluri masing-masing, cara masing-masing untuk ngarah nak. Ya pernah kami ya kena cerita di mbak kami ya reality. Reality jadi apa kata orang tek penonton ada yang nangis kesian dengan heroin ya, adanya benci dengan mak.
1: Jadi watak yang watak in kami, karakter betul-betul lah
0: kami wataknya. Hidup buat kami make sinis seorang intonasi kami make cuma sebab mun di segi fizikal kami nang si dapat jadi kesemabuti.
1: Dah lah mak watak kanak-kanak tu nak
0: dia watak kanak-kanak.
1: Tapi mungkin je lah sebab kita petik mada tik dengan ngambil aura daripada dengan makeup artis tik mungkin lah kita ngambil sia
0: kami mintanya ni kami supaya kami nampak memang benci orang dengan kami masa
1: jadilah ya
0: bilanya dah benci lah. Sakti sudah yang kami.
1: Nang geram ya. Betul lah ya.
0: Hiduplah watak ya.
1: Alhamdulillah. Ada jauh cobalah nak agak masuk. Selain daripada puteri. Baik, iyalah kata orang. Mudah-mudahan nama anak seni tu. Beri aja cerita insyaAllah. Dia dapat jalan barang ya. Dan tu ada permintaan juga tu daripada pendengar kita tu. Andai katalah benar-benar lah. Top lah. Patik pelantun suara syairnya, drama dalam syair. Boleh si syair sikit je kat masa tanya. Sikit saya ada muzik tu, saya ada piano tu hari tu.
0: Apa nak baca?
1: Apa nak dibaca tu?
0: Cari pantun.
1: Saya cari pantun dulu. Lepas tu kita dengar sebelum kita berakhir. Okey, kita dengar macam ni bunyi lantunan ambil syair di depannya. Mun ada bunyi piano tak cun lagi nak. Tapi saya halah kita cuba.
0: Syair macam ni mau dibaca.
1: Katuk kita dua berondeng.
0: Katuk berondeng.
1: Okey.

0: Silang Budaya Radio RTM menyatukan suara merentas budaya.
1: Stesen berkembang Sabtu 3 petang hingga 4 petang. Kolaborasi dua stesen radio dari negeri dan latar budaya berbeza.
2: Suara bertemu suara Ahad 3 petang hingga 4 petang. Pertemuan suara penyampai dari stesen ke stesen.
0: Silang Budaya Radio RTM, berbeza latar, satu suara.
3: Satu suara, satu jiwa.
4: Okey, Silang Budaya untuk hari itu, Kak Mas masih lagi bersama kita. Seperti mana yang dijanjikan Kak Mas, kita ada syair Malaysia. Syair Rakis Sarawak pun ada juga. Jadi hari itu nak bersyair apa Kak Mas?
5: Ya Allah, berapa lama dah kusi bersyair. Suruh orang bersyair.
4: Dah yang dah tak keluar radio Kak Mas, mestilah bersyair sikit buat orang percaya. Tok pada halnya mesti jamah selih yang dirindui. Betul si?
5: Mau ingat tiunnya lho.
4: Okey Kak Mas, silakan.
5: Okey ya. Ni macam ni nak syair tu. Sekejap ha. Ngeja sorak lho. Rendang daging dimakan pagi, ketupat daun kelapa

0: Takbir bergema pagi nan indah. Suasana kampung tenang berseri. Salam Aidil Adha penuh barakah. Maaf dipinta setulus hati. Ah, udahlah ya.
1: Udah. Mohon mau lebih.
0: Mau lebih.
1: Lainlah.
0: Lainlah ceritanya.
1: Ceritanya di tepi lah. Okey, macam yang lagunya Syair Kisrawak nak. Oh, mun nak cerita pasal Syair Kisrawak tu lain segmen lagi lah untuk kamu semua. Yang detail lagi lah, dan banyak lagi mungkin contoh nak belajar, nak berguru yang lain ceritalah nak. Dan sebagai menutup pertemuan kita dalam silang budaya untuk sebelah petang untuk Kak Mas, mungkin boleh diminta daripada Kak Mas yang lama berkecimpung dalam bidang seni di negeri Sarawak kita tu, khusus untuk belia kita yang menceburkan diri dalam bidang seni. Biasalah kata orang, ada jatuh bangun suka dukanya kehidupan sebagai anak seni.
0: Pada pandangan kami lah, masa tu nang banyak amilah anak-anak remaja kita yang yang suka berlagu, basking, berkaraoke, masuk-masuk bertanding. Tapi nasihat kami lah, bertanding tu ada kalah ada menang. Si semestinya kita kadang-kadang kita sih tahu kesilapan masing-masing. Pada waktu ya kita rasa diri kita bagus, tapi kadang-kadang ada silap kita kan. Jadi kita fokus satu aja, pertandingan ada kalah ada menang. Si semua orang dapat nombor satu.
1: Betul.
0: Ada nombor satu, nombor dua, nombor tiga dan seterusnya. Tapi jangan mengalah kata orang. Mun si dapat kali tu cuba lagi. Perbaiki diri. Kita dengan belajar suara macam ni, apa yang harus dibelajar kita. Kini tu banyak guru-guru bah.
1: Ya, mesti berguru banyak kan masuk.
0: Kami mari si ada guru sebenarnya. Kami belajar daripada minat mendengar, mendengar penyanyi yang diminat, lagu yang diminat, nang di telinga bah. Mari si ada telefon, si ada kereta tu. Mari kata orang kaset dia dimain, nang didengar benar-benar macam dia tekuknya, alunnya, pitching naiknya ke atas macam ni. Ayah semua dibelajar cara macam si ada guru. Tapi kini tu alhamdulillah banyak guru dengan tempat belajar. Jadi kata orang jangan putus asa lah. Nak meningkatkan lagi dalam bidang seni harus belajar.
1: Dan kerajaan negeri Sarawak juga nang suka dengan benda jatuh seni dan persembahan yang mengangkat martabat negeri Sarawak nak Kak Mas. Okey, apa pun kita harapkan maju jaya untuk Kak Mas. Semoga ada yang manis-manis lepas tu lah ni tahu ada orang. Kak Mas, berlakon cerita kami ni tahu. Nah.
0: InsyaAllah. Ya Allah, jadi mak. Tak baik jadi dinik.
1: Boleh lah juga nak.
0: Boleh.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Mas Tijah Masleh, tetamu kita hari itu bercerita berkenaan wanita dan inspirasi seni dalam rancangan kita Silang Budaya, dan penerbit kami Nur Faizah Kipli. InsyaAllah kita jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum. Jumpa lagi Kak Mas.
0: Waalaikumsalam.

0: Untuk panduan kita bersama, waktu sekarang dah pun 4:04 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar kepada anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan Sematan.
2: Dalam kehidupan kita dekat atas dunia ni, kita takkan lari daripada diuji oleh Allah Ta'ala. Ada orang diuji dengan kesenangan, ada juga yang diuji dengan kesusahan. Allah menggilirkan kesenangan dan kesusahan dalam kehidupan kita. Tetapi yang pentingnya dalam apa jua keadaan, mudah-mudahan iman kita sentiasa bertambah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang bermaksud, sungguh ajaib ataupun sungguh menakjubkan urusan orang mukmin itu. Setiap urusannya adalah baik dan ia tidak berlaku melainkan kepada orang mukmin. Jika mereka diuji dengan kesenangan, mereka bersyukur, maka itu menjadi kebaikan untuknya. Dan bila dia diuji dengan kesusahan, dia juga bersabar dan itu adalah kebaikan untuknya. Nabi sebut benda ni tidak terjadi melainkan kepada orang yang beriman. Maka kita ambil pengajaran daripada hadis Nabi ini, ada satu sifat yang sangat unik tentang orang yang imannya benar, iaitu susah atau senang, kesakitan atau kenikmatan, kedua-duanya akan membawa kita dekat kepada Allah. Bila senang, dia tidak lupa diri. Bila susah, dia tidak putus asa dan hilang diri. Sebab itu Allah juga memberikan kita petunjuk tentang sifat manusia dalam surah Al-Ma'arij yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a illal musallin. Sifat orang-orang ini, orang yang hidup ni, Allah bagi tahu sesungguhnya insan itu khuliqa halu'a, diciptakan dengan sifat keluh kesah. Bila dia ditimpa kesusahan, dia cepat nak mengeluh. Aduh, ya, sabarnya hilang terbang. Cepat nak mengeluh, melatah ya. Wa idza massahul khairu manu'a. Bila dia dapat kesenangan pula, dia kikir ya, dia sombong. Bila susah, dia kata nanti aku senang, aku nak tolong orang susah. Bila dia senang pula, dia kata usahalah sendiri. Macam tu ya. Tapi melainkan Allah sebut illal musallin, melainkan orang-orang yang menunaikan solat, orang yang dekat dengan Allah, orang yang beramal soleh. Maka orang begini bila dia ditimpa apa-apa ujian, baik senang ataupun bila dia menghadapi nikmat, dia akan mengamalkan sifat yang akan membawa dekat pada Allah. Bila dia dapat susah, dia akan sabar, dia akan tenang, dia kembali balik pada Allah, dia yakin ada hikmah, dia tak melenting, dia tak menyalahkan orang, dia tak membentak hingga hilang pertimbangan, tidak. Tetapi dia sabar, maka Nabi sebut tadi, itu jadi satu kebaikan buat dia. Dan bila dia ditimpa kesenangan pula, dia tidak kikir, dia tidak kekuat ataupun sombong, dia tidak lupa diri, dia bersyukur, maka itu juga jadi kebaikan buat dia. Maka kalau kita boleh tengok, senang dan susah itu sangat subjektif. Dan boleh jadi di sisi orang yang betul-betul beriman pada Allah, sama sahaja. Kerana dua-duanya adalah ujian daripada Allah, cuma bentuknya berbeza. Jadi bila kita dalam diuji Allah dengan senang ataupun bila Allah uji kita dengan nikmat, ingat yang pertama, ucaplah alhamdulillah. Dan yang kedua, jangan lari daripada Allah. Ada orang bila dia senang, dia boleh cepat untuk kembali pada Allah, dia boleh bersyukur. Tapi kadang bila susah, dia tak tahan. Ada orang pula bila susah, dia boleh tunduk pada Allah, tapi bila dia senang, dia lupa diri pula. Maka kita ambil pengajaran, jadilah orang yang sentiasa berhubung dengan Allah dan kembali kepadanya jika kita diuji dengan kesusahan atau kesenangan. Dan antara tanda kita bersyukur dengan nikmat Allah juga ialah kita menggunakan nikmat yang Allah beri ini ke jalan kebaikan dan tidak menggunakannya ke jalan keburukan. Wallahu'alam, moga kita sama-sama menjadi hamba yang diuji dengan susah kita sabar, dan diuji dengan nikmat kita bersyukur. Insya

Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

0: ikuti info cuaca selepas ini.
1: Okay, so FM Sati Sejiwa dah pun 4.18 minit petang. Waktu untuk bersama Faizan untuk info cuaca. Halo, Assalamualaikum Faizan.
2: Waalaikumsalam.
1: Okay, macam ni keadaan cuaca. Silakan Faizan.
2: Okay, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua pendengar Sarawak FM. Di sini saya ingin menyampaikan ramalan cuaca bagi seluruh negeri Sarawak berkuat kuasa hari ini 30 Mei 2026 dari pukul 4 petang sama 12 jam. Bagi cuaca selamat petang kesenjaan. Bagi cuaca petang hingga senja, dijangkakan hujan dan ribut petir di beberapa tempat di semua bahagian di negeri Sarawak. Bagi cuaca malam hingga awal pagi pula, dijangkakan hujan di beberapa tempat di Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Kapit, Miri dan Limbang. Bagaimanapun, tiada hujan di Kuching, Serian, Mukah dan Bintulu. Untuk keadaan laut di perairan Sarawak, laut berombak setinggi 1.5 meter sehingga 2.5 meter dengan angin bertiup dari arah barat-barat daya dengan kelajuan 30 hingga 40 km sejam. Suhu pula dianggarkan di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja info cuaca untuk petang ini. Kita kembali ke Sarawak FM dan selamat bercuti.
1: Okey, terima kasih banyak-banyak Faizan. Selamat bertugas Faizan. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Okey, bye. Okey, terima kasih Faizan melaporkan ramalan keadaan cuaca panduan kita bersama di Sarawak FM. Dan tu saja kita ikuti refleksi diri yang disediakan oleh Jai untuk petang tu.
3: Berkatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Versi diri lebih baik. Kita asyik tahu yang hari tu kita kedak ni, esok kita kedak ni. Tapi yang pasti yang hari mari kita jangan pola lagi hari tu. Sebab hari tu kita mesti jadi lebih bagus lagi daripada hari mari. Setiap hari kita ada peluang yang berbeza. Setiap hari kita ada ruang dan peluang untuk jadi lebih baik. Ya, ibarat macam air sungai yang mengalir. Air sungai yang mengalir nak, hari tu kita nanggak air sungai ya, esok hari belum tentu air yang dekat kolah yang dekat batu yang sama ya, adalah air yang sama. Ya, sebab air yang mengalir bah, ia akan putus. Jadi sebab ya, sama juga dengan diri kita. Kita tu jadikan diri kita seperti air, iaitu dari hari ke hari, hari ke hari, kita jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Kita sentiasa berusaha untuk berubah jadi lebih baik. Apa yang kita boleh pola hari itu mestilah lebih baik daripada sebelumnya. Sebab ya, malam kelak, sebelum kita tidur, kita cuba refleksi diri. Apa yang aku dah pola hari itu? Apa yang aku dah pola hari itu, yang esok harinya aku akan jadi lebih baik. Dan apa yang aku pola hari mari, yang hari itu aku akan pola jadi lebih baik. Sebab ya, adik kakak, pentingnya untuk sentiasa kita madah dengan diri kita. Aku hari demi hari akan jadi lebih baik daripada sebelumnya. Bukan nak bandingkan diri kita dengan orang lain. Oh, ni si adik kakak, cik abang, cik kak, si kak Haji, bang Haji. Tapi tu kita nak bandingkan dengan diri kita pun yang hari mari dengan hari tu. Hari tu lebih bagus lagi daripada hari mari. Ibarat apa tadi yang madah madah? Ibarat air sungai yang mengalir. Sentiasa usaha. Si banyak sikit kita usaha untuk jadi lebih bagus daripada yang sebelumnya. Cuba untuk satu perkara. Jadi hari tu, cuba untuk ubah satu perkara dulu. Apa imarik yang aku dah pula, hari tu jadi lebih bagus. Mungkin hari imarik aku kepak gila. Orang senyum dengan aku, aku si senyum. Jadi hari tu kita usaha. Oh, hari tu aku usaha bangun aja. Okay, sampai jari tempat kerja ataupun sampai jari ke mana-mana. Nangga orang aku senyum dulu. Jadi at least sebanyak sikit kita akan berusaha untuk jadi lebih baik daripada hari mari. Bersih diri lebih baik. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.

0: semuanya menggamit memori.
1: Jom dengan Ritma 2 petang sampai 6 petang.
2: Tuan-tuan, hujung minggu macam ni, saya dan keluarga mesti membersihkan halaman rumah. Kawasan luar rumah ni lah Edis cepat membiak. Salur air, pasu bunga, kolam hiasan, tayar terpakai. Dalam rumah pula, dulang alas peti sejuk, pasu bunga, kolam mandi, tempayan air adalah tempat Edis bertelur. Sebab tu, jangan lupa masukkan racun pembunuh jentik-jentik. Selamat! Bila rumah kita bersih, tak ada can lah Edis nak membiak.
3: Tak ada Edis, tak ada denggi.
2: Bersama mencegah Edis.
4: Ritma, muzik retro terbaik.
5: Okey, inilah Ritma Muzik Radio terbaik, 4:25 minit petang. Waktu tu dalam pemanduan, barangkali dari sini nak ke sini abang. Eh, kakak driving, waduh halia, bukan abang itu. Sebab abang dah drive jauh gila, rasa nak berehat, jadi kakak yang driving. Si pun anak yang driving, waktu tu nak. Oh. Okey, apa pun, terima kasih kepada rakan-rakan pendengar yang join live TikTok kami, Syarifah Majena, kita ada Halib Juat, Yati 76, Rachida Eddy, Dolly Jumat, Rami juat lah antara sahabat-sahabat kita. Rini Khairul pun ada juat. Terima kasih banyak-banyak yang join live kami. Dan juat ada juat rakan-rakan kita yang terus menitipkan ucapan untuk sebelah petang, untuk perkongsiannya, apakah ceritanya yang menarik. Mahani Ani tengah makan kuih Cina, beli di Lunduk tadi, on the way balik Kuching. Petang tu katanya dengan Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak, selamat dalam pemanduan untuk Mahani sekeluarga. Sadiah Jidia, salam Aidil Adha untuk semua sahabat pendengar, selamat menunaikan solat asar, semoga setiap amal ibadah diterima Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat rahmatlah hendaknya. Kami layan apa ajak lagu yang diputarkan untuk sebelah petang tu. Kita ada Amran Saili, minum roti cecah dengan kari manok. Masih bertemakan menu-menu kari-kari tu. Okey, Mak Zai, salam untuk semua sahabat. Cuaca petang tu sekejap panas, sekejap redup. Merebus jagung, manis isinya untuk minum petang dengan kopi kau-kau. Aduh, aduh, aduh. Noliana Kuang, salam hujung minggu. Selamat beristirahat untuk semua. Cuaca sebuyo panas juga daripada rakan kita tu, Nini Khairul. Hamidah Mordiah, petang tu layan aja lagu dalam Ritma. Semoga dimudahkan segala urusan kita orang dan dihindari dari segala jenis apa jenis penyakit wabak katanya. Semoga sihat semuanya. Osman memberi tanda suka, bampian kita Sufian Sulaiman, selamat bercuti panjang dan salam Aidil Adha kepada semua sahabat-sahabat Sarawak FM. Terima kasih banyak-banyak kepada kita orang yang terus ceria dan juga terus sudi berkongsikan apakah cerita, apakah menunya untuk kita orang minum petang pada sebelah petang tu. Okey, himpunan lagu-lagu retro terbaik, Ritma Muzik Retro Terbaik.

kami sebenarnya si tahu kena tiba-tiba kita tu pada putus. Lama-lama baru kami sedar rupanya kita hanya berpura-pura cintakan kami. Cinta kita anggap macam satu permainan. Kami benar-benar kecewa.

Jom menghiburkan kita bersama data nyanyian Rindu Buat Kekasih. Untuk kita orang yang lama nak dengar lagu data, macam lama jaksi diputarkan di corong radio. Okey, terhibur hendaknya untuk anda. Dan juga selamat bercuti kepada kita orang yang bercuti masa tu. Cuti yang cukup panjang dan cukup menggembirakan hati. Anak cuti sekolah, mak cuti juga si kerja, bapak pun cuti. Rindu rasa hati. Dan nampaknya banyaklah perancangan dan juga aktiviti yang dirangka. Kita harapkan semuanya dapat dilaksanakan dengan bagus, manis, hendaknya. Nak berkongsikan juga berkenaan dengan baucer buku madani tu, pelajar sekolah menengah dan juga penuntut Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA. Menyambut baiklah inisiatif pemberian baucer buku madani bernilai RM100 yang diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan rata-rata di antara para pelajar dan mak bapak bersyukur dan berterima kasih kepada

Dengan baucer buku yang diterima, dapatlah pelajar-pelajar membeli buku-buku yang diperlukan. Dan Perdana Menteri mengumumkan inisiatif tu, pemberian baucer buku madani RM100 bagi pelajar sekolah menengah bawah Kementerian Pendidikan KPM dan penuntut IPTA diteruskan pada tahun tu. Baucer tu juga boleh digunakan di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2026 yang berlangsung selama 10 hari hingga 7 Jun di WTC KL. Tu antara inisiatif yang boleh kita orang manfaatkan. Dan macam ni kabarnya rakan-rakan kita yang lainnya, terus Omar Datik ceria dan nasi leju-leju dengan Sarawak FM Mas dan Loso. Selamat bertugas Yan. Salam Aidil Adha untuk rakan-rakan semua santai di rumah. Ayah Marek dah puas berjalan sampai ke Seri Aman, selfie dengan burung merpati, cukup alhamdulillah. Ada yang ambil nangga gambar je tak kak? Ya Rabbi, jauh perjalanan Ayah Marek nak. Oh, ok Noraini Amrin baru kemas malah sup korban, tulang korban yang orang beri, alhamdulillah. Malam kelak nak malah sambal kicap pedas adik-adik. Dia mesti ada apa tik pasangannya nak. Mesti ada pasangannya. Dia macam ada kurang lengkap sikit. Jadi mudah sup tulang korbannya mesti berpasangan dengan kicap pedas. Ada yang rasanya cukuplah, ataupun dengan cabai padi yang dientak sikit dengan lesung batu, lepasnya taburlah dengan mesranya di dalam sup tulang. Aduh. Kena mesti ditahan makan dan minum. Tapi ialah antara aktiviti yang dilaksanakan untuk cuti-cuti macam tu nak, hujung minggu. Okey, kita ada jua Nora dengan Nora. Salam Hari Raya Aidil Adha untuk semua pendengar sehati sejiwa. Lihan lekar, selamat petang dan ceria selalu. Cuaca di Selangor tu panas terik, duduk di rumah sambil layan radio Sarawak FM. Dan di Sebuyo kata Sopian Yan 82 tu, cuaca petang tu redup, kejap panas kejap redup di Sebuyo. Nak berjalan di Batang Lupa 1 jambatan, baru nak berjalan orang Sebuyo. Ambil peluang lain nak. No. Okey, ni Tanan. Mun ada lagu mega untuk hiburan kita bersama. Okey, insya-Allah akan kita putarkan. Nasib pun dalam senarai lagu yang sedia ada tu, kita cuba selitkan juga dalam kita ada PMR. Okey, kita ada PMR peti muzik retro. Insya-Allah kita akan cuba selitkan dalam senarai lagu 30 minit tanpa henti dalam peti muzik retro, menemani perjalanan petang kita orang dan pastinya juga menemani anda dalam apa juga yang kita orang laksanakan. Berjahit ke, mula kuih ke, berdagang ke, bekerja di kaunter juga barangkali. Okey, Halida, setia kasih, ritma muzik retro terbaik.

Lagu yang diterbitkan pada tahun 1997 dan baru ajak berlalu juga Halida Setia Kasih menghiburkan kita bersama dan seperti biasa pukul 5 petang kelak sama-sama kita ikuti berita nasional yang kita sambung siaran dari Nasional FM Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Nak berkongsikan berkenaan dengan keadaan cuaca semasa di negara kita tu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM meningkatkan tahap kesiapsiagaan susulan jangkaan cuaca lebih kering berikutan fenomena El Nino termasuk risiko gelombang haba dan kebakaran hutan. Menurut Ketua Pengarahnya Datuk Seri Nur Hisham Mohamad, persediaan dilaksanakan secara menyeluruh, okay, melibatkan aspek aset, logistik dan koordinasi operasi di semua peringkat. Dan beliau berkata jangkaan cuaca sedikit lebih keringlah berbanding tahun yang lepas. Jadi persediaan tahun untuk dilaksanakan dengan lebih teliti dan rapi. Antara kesiapsiagaan yang dilaksanakan termasuk penambahan aset seperti 70 kenderaan Compact Fire Rescue Tender CFRT dan 80 pam mudah alih bagi menghadapi operasi kebakaran hutan. Dan dalam padaya juga Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia turut memperkukuh kerjasama dengan macam dengan sidak agensi pengurusan bencana negara, NADMA, agensi perkuasaan lain termasuk Polis Diraja Malaysia PDRM, Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Perhutanan bagi meningkatkan rondaan dan langkah pencegahan kebakaran terbuka. Untuk yang ingin kita kongsikan berkenaan dengan keadaan cuaca semasa kita berkenaan dengan El Nino, fenomena El Nino. Selamat pulang ke kampung halaman masing-masing khusus untuk rakan-rakan perantau kita. Mungkin tenangga di media sosial ada juga yang mengeluh berkenaan dengan tiket belon mahal guys. Mahal sangat katanya. Tapi apapun ada yang dah pun bijak merancang beli tiket mahal. Awal-awal dapat harga yang begitu memuaskan hati. Alhamdulillah. Tapi kita rasa orang yang baru berkesempatan untuk balik, baru dapat cuti dan sebagainya agak terkesanlah dengan tambang yang cukup rasa memang membebankan. Tapi apakan daya, ia adalah antara keluhan warga perantau kita. Kita doakan agar semuanya dimudahkanlah. Ada keajaiban berlaku ni tahu nak bila klik aja pandai murah harga tiket belon betul si Pak Nik muda yang berada jauh di perantauan. Okey, Jamal Abdillah terus menyerikan suasana petang kita dalam ritma muzik retro terbaik.

Okay, Surat FM Suhati Sejiwa, selamat meraihkan, selamat menyambut Hari Gawai Dayak kepada rakan-rakan kita yang meraihkan Gayu Guru Gerai Nyamai Arab Kata untuk Maik Penghidup Kemana Agik Engkau Pemujur Bak Pengawak. Dan si dilupakan juga untuk sahabat-sahabat kita yang meraihkan sambutan Pesta Keamatan Kotobian Tadau Takazodo Keamatan. Kita ucapkan esok hari merupakan Hari Wesak 31 Mei yang diraikan oleh penganut beragama Buddha. Macam ialah suasana kita di Malaysia yang penuh harmoni dan juga warna-warninya. Dan kita harapkan sambutan apa-apa ajak perayaan daripada rakan-rakan kita mengukuhkan semangat kita saling hormat menghormati hidup bersama secara aman damai dalam masyarakat majmuk di negara kita. Tepat pukul 5.30 petang sampailah 6 petang, 30 minit lagu-lagu retro tanpa henti menghiburkan anda dalam ritma. Dan 6 petang kita ada berita dari Sarawak FM bersama dengan Azri, dan Azri juga menemani kita dalam simfoni 6 sampai 9 malam. Bah mumpuklah kami, selamat bercuti, selamat berhujung minggu, salam Aidil Adha untuk kita orang semua. Salam Hari Wesak juga yang meraihkan Hari Wesak, yang meraihkan Pesta Keamatan, dan semasa juga rakan-rakan kita yang meraihkan sambutan Hari Gawai. Selamat beristirahat, apa-apa je lah, selamat-selamat semuanya. Bahumpaklah kami, assalamualaikum. Jumpa lagi untuk hari 1 Jun insyaAllah. Kami rasa kami bertugas bersama kita dalam Rock On di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Bye.

0: Kecederaan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar pada 1 Jun 2026 hari Isnin bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kami merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku, Daulat Tuanku.
1: Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

Peti Music Retro. Peti Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

Patty Music Retro. Patty Music Retro, lagu retro tanpa henti setiap hari Sabtu dan Jumaat pukul 5.30 petang. Rima memainkan muzik retro terbaik.

Assalamualaikum dan selamat petang bersama kami Azri dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, menemani kita orang untuk hari Sabtu 30 Mei 2026, bersamaan 13 Zulhijjah 1447 Hijrah. Selamat berhujung minggu guys untuk kita orang semua. Dan tadi dalam ritma muzik retro terbaik, DJ Yan dah pun menemani kita orang 2 petang sampai ke pukul 6 petang, dan disambung oleh Azri tu dari pukul 6 petang tu sampailah ke pukul 9 malam semestinya dengan pelbagai perkongsian selama 3 jam masih bersiaran tu, okey. Dan ada hiburan lagu-lagu yang best lah yang Azri dah susun khas untuk kita orang pada petang tu. Okey, apapun, lepas tu kami akan kongsikan info solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Terus kekal bersama Azri dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

6.27 minit petang, kembali bersama kami Azri menemani kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Terima kasih kepada kita orang yang dah follow media sosial kami orang di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okey, jangan lupa juga untuk terus muat turun aplikasi RTM Click. Mungkin ada yang belum lagi muat turun ya. Muat turun kena itu secara percuma aja di Google Play Store dan juga Apple App Store dalam telefon kita orang. Senanglah mungkin kita orang nak dengar kami orang di sini-sini aja kita orang berada. Mungkin kita orang berada di luar dari Sarawak. Rindu nak dengar radio Sarawak FM katanya. Buka je aplikasi, senang dia tu. Klik settle. Alright. Tu kami nak kongsikan berkenaan dengan hujan lebat dan ribut petir tu, diramal akan berlaku di dua negeri dan satu wilayah sehingga jam 9 malam tu pula. Jadi Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia memaklumkan hujan lebat dan ribut petir dijangka melanda seluruh kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Seterusnya beralih ke Sarawak, hujan lebat dan ribut petir dijangka akan berlaku di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Sibu, Selangau, Mukah, Dalat dan Mukah, Kapit, Song dan Kapit, Bintulu, Miri, Subis dan Limbang. Manakala di Sabah, amaran turut dikeluarkan di kawasan pedalaman Kuala Penyu, Beaufort dan Nabawan, Pantai Barat Tawau, Sandakan, Telupi, Kinabatangan, Beluran dan juga Sandakan. Jadi, menurut Met Malaysia, amaran itu dikeluarkan apabila ada terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir atau dijangka berlaku melebihi sejam. Okey, lepas tu kami akan kembali bersama dengan kita lagi. Jangan ke sini-sini, terus kekal bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.

Sarawak FM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

Okey, lepas tu akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Juak Sematan pada pukul 6.45 minit petang gelap. Jadi terus kekal bersama Azri dalam ritma, ritma lagi dalam simfoni Mahabah mengusik jiwa Sarawak FM.

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك

0: kaya dengan budaya. Terserlah semangat kebersamaan dan muhibah. Mari kita raikan tradisi, menghargai warisan dan mengeratkan silaturahim bersama. Istimewa sempena sambutan Hari Gawai, TVOK membawakan Fajar Sarawak, Gawai yang Menenangkan. Isnin 1 Jun 2026, 9.30 minit malam. Jangan lupa temu janji kita, Kayu Guru Gerai Nyaman. Selamat menyambut Hari Gawai daripada kami di TVOK.
1: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epik sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
2: Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar pada 1 Jun 2026, hari Isnin bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kami merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku, Daulat Tuanku.

Hola guys, kembali lagi bersama kami Azri dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa. Menemani kita orang dari pukul 6 petang sampai ke pukul 9 malam kelak. Selama 3 jam dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best yang Azri dah susun untuk kita orang semua. Okey, dan semestinya juga ada perkongsian isu semasa, info terkini pun kami akan kongsikan bersama dengan kita orang sehingga ke pukul 9 malam kelak. Okey, dan untuk kita yang belum lagi follow media sosial kami orang, boleh follow kita di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Terima kasih kepada kita orang yang mendengarkan Azri ketika itu dalam kereta nak jadi kita nak ke sini ya. Pandulah dengan hati-hati, semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Alright, lepas tu kami akan kembali dan kami akan kongsikan jadual solat fardu isyak bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Sarawak FM, Sehati Sejiwa, itulah lagu dari Syihah Zikir. Lebih baik yang baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa di Sarawak FM. Okey, itu kami nak kongsikan berkenaan dengan sumbangan yang mana seramai 50 penerima dari 22 Kampung Iban di kawasan Sebuyau menerima bantuan bakul makanan dan sumbangan tunai menerusi program Pemimpin Bersama Rakyat dan penyampaian tanggungjawab sosial korporat CSR anjuran SAKOFA. Jadi bantuan itu disalurkan sebagai usaha untuk membantu golongan yang memerlukan sempena sambutan Hari Gawai Dayak. Jadi Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak, Datuk Seri Julaihi Narawi ada berkata, bantuan toknya bukan saja untuk meringankan beban penerima, malah mengeratkan hubungan antara pemimpin, agensi dan masyarakat setempat. Jadi selamat lagi nak, kita akan menyambut Hari Gawai Dayak pada 1 Jun gelak, hari Senin. Okey, dan lepas tu kita ada rancangan Lantunan Wahyu yang diterbitkan oleh DJ Nana kita. Jadi terus kekal bersama Azri dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa.

0: Muhammad Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Az-Zumar ayat yang ke-53 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم.
1: الحمد لله. Lantunan Wahyu kali ini kita akan merenungi satu ayat yang menyentuh tentang rahmat Allah yang sangat luas dan panggilannya kepada hambanya untuk bertaubat. Ayat ini mengandungi seruan yang amat penting bagi mereka yang telah melakukan dosa, sama ada dosa besar atau kecil, baik dalam kalangan orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun, lagi maha mengasihani. Para pendengar sekalian, ini adalah panggilan untuk semua yang telah melakukan kesalahan dan dosa tanpa mengira betapa besar atau banyaknya dosa, termasuk diri yang berkata ketika ini untuk kembali kepada Allah. Namun, kita perlu faham bahawa taubat yang dimaksudkan adalah taubat yang disertai dengan penyesalan yang mendalam dan keazaman untuk tidak mengulanginya lagi. Potongan dari matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menggambarkan betapa besarnya rahmat Allah, di mana Rasulullah SAW bersabda, jika kamu berbuat dosa sehingga dosa kamu memenuhi ruang antara langit dan bumi, kemudian kamu memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni kamu. Ayat ini juga menyebut atau mengingatkan kita bahawa taubat bukan sekadar pengakuan lisan, tetapi harus disertai dengan perubahan dalam kehidupan. Allah menyebut dalam surah At-Taubah ayat 104, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata 'an 'ibadihi. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Taubat ini adalah proses kembali kepada Allah dengan hati yang tulus. Ini tidak bermakna bahawa dosa akan diampuni tanpa usaha untuk memperbaiki diri. Allah berjanji akan menerima taubat asalkan seseorang itu berusaha untuk berubah dan tidak berputus asa, walaupun dosanya tersebut besar. Jadi di kesempatan ini, marilah kita sentiasa berusaha untuk bertaubat dan memperbaiki diri, kerana rahmat Allah itu lebih luas daripada segala dosa. Semoga kita semua diberikan petunjuk dan kekuatan untuk sentiasa berada di jalannya. Sekian sahaja. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.
2: Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.
3: Di Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Inilah Radio Sehati Sejiwaan dan Sarawak FM bersama kami Azri menemani sampai ke pukul 9 malam kelak. Terima kasih untuk kita yang terus bersama dengan kami pada sebelah malam tu, menemani sampai pukul 9 kelak. Dan lepas ya, Andy akan bersama dengan kita orang macam biasalah malam tu. Enak ada Mukun okay, dalam Gatra Music Tanpa Batasan. Okey, dan apapun untuk kita yang sedang memandu ya, pandulah dengan berhati-hati. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Alright, lepas tu akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu isyak pada pukul 8 malam kelak. Tapi sebelumnya kita nak ikuti dulu lah bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Sarawak FM, sehati sejiwa.

قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mohonlahnya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
3: Gini tu,
4: si ada masalah lagi, mesti ada radio.
3: Tiang klikkan ada.
4: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
3: Muat pun gini tu, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
4: Semuanya ada.
3: Muat turun gini tu.
4: Betul-betul percuma.

Ya guys, kembali lagi bersama kami Azri memasuki jam yang ketiga menemani kita orang dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa di Sarawak FM Sehati Sejiwa untuk edisi Sabtu 30 Mei 2026. Selamat berhujung minggu korang kita orang. Mungkin ada aktiviti di pola kita orang hujung minggu macam tu kan. Raun ke pasar nun ke apa indah ya. Yang memandu berhati-hatilah nak oh. Semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey. Jadi apapun lepas tu kami akan kongsi kan ada sikit cerita tu yang mana kebiasaan yang mun kita nangga orang lah ngembak kambing ataupun dak lembu apa-apa binatang lah yang besar-besar nak mesti kita ngembak makin lori ataupun kereta pickup lah yang dapat ngembak sidaknya lah tapi tu lain yang berlaku di Indonesia tu mau tahu apa pakirannya ngembak kambing ya tak lepas tu akan kongsikan kita lain dulu lagu dari Mojo korbankan kita Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar pada 1 Jun 2026 hari Isnin bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Kami merafak sembah dan menjunjung kasih setinggi-tingginya atas pemerintahan Tuanku. Dirgahayu Tuanku, Daulat Tuanku.
1: Ikuti kami di Facebook dan Instagram Sro FM Sehati Sejiwa.

0: Terkini, sukan, info, edisi eksklusif. Inilah Zon 889.
1: Temui kami setiap Ahad minggu terakhir jam 9.30 minit malam hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
2: Zon 889, inspirasi belia, suara generasi.
3: Kadang-kadang hidup tak selalu indah seperti yang kita bayangkan. Ada kisah yang kita simpan, ada luka yang kita pendam. Cerita Kita, sebuah rancangan yang mengetengahkan kisah sebenar serta perjuangan hidup masyarakat yang dekat dengan realiti kehidupan. Dengarkan Cerita Kita setiap Ahad minggu kedua dan keempat pukul 9.30 minit pagi di radio dan Facebook Sarawak FM. Cerita Kita.

Okey, sampai di situ je kami Azri menemani kita orang pada malam tu dalam Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, 6 petang sampai 9 malam, selama 3 jam ya Tik, menemani kita orang dengan pelbagai perkongsian dan hiburan lagu-lagu yang best untuk kita orang. Okey, dan lepas tu kita orang akan bersama dengan Andy dalam Gatra Music Tanpa Batasan dan juga Juh Bermukun pada malam tu. Bersama dengan Andy macam biasa, hiburan di hujung minggu, enak. 10 malam sampai 12 tengah malam Juh Bermukun. 9 malam ya, lagu-lagu hiburan lah dulu, okey. Dan kami Azri akan kembali lagi menemani kita orang pada hari Isnin ke lah. Okey. Dan untuk kita orang yang belum lagi follow media sosial kami orang, boleh follow kini tu di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Okey. Apapun, untuk kita yang senang mandu ya, pandu dengan hati-hati, semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Sarawak FM, sehati sejiwa. Assalamualaikum, kami Azri.

Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Jam Program Menarik.
1: Wis, apa kawin no semangat ka dita.
2: Hey, napa no kata tau kan to si gumau.
3: Dang laya bersama si kue labing ka.
0: Serta pelbagai info kami kongsikan bersama anda. Dengarlah Sarawak FM.

Dengarkan Gatra Music Tanpa Batasan. Sembilan hingga dua belas tengah malam. Tak mungkin ku tolak gadis dari Sarawak. Di Sarawak FM.

Kembali lagi bersama dengan kami semestinya Sarawak FM. Assalamualaikum. Selamat malam untuk kita semua yang terus kekal bersama dengan kami 9 sampai 12 malam seperti biasa. Gata tu sebenarnya kita semua untuk malam tu bersama dengan Andy. Dan kita ucap terima kasih kepada rakan setugas DJ Azri tadi menemani kita semua menerusi simfoni. Kini itu Andy mengambil alih tugasan seterusnya. Seperti biasa untuk jam yang pertama tu kita hiburkan dulu dengan lagu-lagu seleksi Gatra terbaik. Lepas ia bawalah jam yang kedua ketiga kelak bawa kita ke rancangan Jo Berbukun dengan dua pemantun jemputan untuk malam minggu seperti biasa. Okey, jadi jangan ke sini-sini, terus bersama Indi hanya di Gatra memainkan lagu-lagu tanpa batasan.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu orang.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Baik, kembali lagi bersama Andy semestinya datang sambil ke pukul 12:30 malam. Baik, Andy nak kongsikan untuk kita orang yang menyambut ataupun bakal menyambut perayaan gawai pada lusa 1 Jun. Jadi apapun untuk perkongsian kita bersama sebenarnya tu apa mak cerita daripada sibu ceritanya. Permintaan terhadap ayam tua ataupun ayam pencen kata kita bahan utama penyediaan manuk pansuh yang menjadi antara hidangan tradisional wajib sempena sambutan Hari Gawai Dayak yang meningkat ketara di pasar sentral Sibu dengan jualan mencecah ratusan ekor sehari menjelang perayaan itu. Dan tinjauan bernama di pasar sentral Sibu hari itu mendapati gerai-gerai yang menjual ayam tua siap dibungkus dengan surat khabar menjadi tumpuan masyarakat Dayak yang membuat persiapan akhir menyambut Gawai Dayak pada 1 Jun itu lah. Jadi selain mendapatkan ayam tua untuk dimasak sebagai manuk pansuh, pengunjung turut membeli pelbagai bahan mentah, sayur-sayuran, buah-buahan hasil sungai seperti udang galah serta keperluan lain bagi persiapan perayaan. Kita tahu sebenarnya pasar Sentral Sibu tu, iaitu pasar basah berbumbung terbesar di negara tu, menempatkan lebih 1,100 gerai jualan dan menjadi pusat sehenti bagi penduduk mendapatkan keperluan harian serta persiapan musim perayaan. Nang zaman nak ko, bila kita berkunjung di Paramati daerah Sibu nak ko, bila pergi ke pasar Sentral Sibu tu, memang cukup besar tempatnya. Memang kata orang nak cari segala-gala bahan dapur, bahan tradisional, baik lamutan hasil hutan kah, memang senang. Semua mulanya ada di siang. Ya, bestnya pasar Sentral Sibu. Orang Sibu dengan Indi juga malam tu. Terima kasih. Okey, jadi apapun, terus bebo dengan lagu-lagu terbaik hanya di Gata.

Tiga itu merupakan frekuensi yang kita boleh dengar Sarawak FM di kawasan Simanggang. Apa khabar Wak Simanggang malam tu? Terima kasih kerana terus menjadikan Sarawak FM sebagai peneman untuk malam kita. Okeylah. Baik, apapun Nadia nak kongsikan lagi antara info kita bersama malam tu. Memanglah di jam yang pertama tu kita kongsikan banyak info untuk pengetahuan kita bersama. Yang mana-mana pihak yang menyebarkan video atau maklumat si sahih hingga mencemarkan imej kementerian atau jabatan kerajaan boleh dikenakan tindakan mengikut saluran perundangan sedia ada. Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Perabangan Operasi Dato' Muhammad Saiful Ibrahim berkata tindakan sedemikian perlu diambil bagi mempertahankan kredibiliti jabatan kerajaan selain mampu menjejaskan kepercayaan rakyat terhadap institusi perkhidmatan awam. Sekiranya berita yang disebarkan itu tidak benar dan menjatuhkan imej jabatan, kita perlu mempertahankannya dan laporan polis apa boleh dibuat untuk mengesan individu yang bertanggungjawab menyebarkan maklumat palsu tersebut. Itu dia antara perkongsian untuk kita bersama. Mungkin tak para mati rasa berita si sahih, berita si benar, janganlah nak kongsikan di mana-mana platform media sosial kah. Sini-sini aja lah yang orang lain boleh baca dan boleh kongsikan. Okey, amun si stop sampai si ajak, jadinya si tersebar dengan sampai si para mati orang lain. Orang lain percaya, jadi huahara jadinya kelak. Nah, kita sibuk jadi benar yang berlaku. Okey lah, seperti biasa 10 malam kita akan ikuti berita ringkas dari Sarawak FM. Lepas untuk jam kedua ketiga kelak, boleh kita ke rancangan Jubur Mukun malam tu. Dua pemantun jemputan kita malam tu, siapa kegerangannya? Sama-sama kita nantikan semestinya di siaran langsung menerusi live Facebook Sarawak FM dan juga radio Sarawak FM untuk malam tu. Okey, jangan kasih sini Sarawak FM Radio Sati Sejiwa Anda.

0: sekadar kata-kata, ia mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Berita palsu boleh membawa kerugian dan kemusnahan kepada negara jika tidak dibendung. Jangan mudah terpengaruh dengan penyebaran berita palsu di media sosial. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: Kadang suara paling kuat bukan datang dari luar, tapi dari dalam kepala. Dan di sinilah kami 88.9 MHz yang mendengar suara hati anda. Sarawak FM, sehati sejiwa. Bukan sekadar muzik, ini gemar pikiran anda.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sarawak FM.
2: Sarawak FM.
1: Sehati sejiwa.
0: Sarawak FM.
3: Waktu sekarang 10 malam.

0: Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
1: Oh Yus, jom ikut aku malam tu.
2: Hai, sini nak pergi tu doang tu. Ih, ibu nak untuk perang tu. Ay.
1: Kita dua dengar juh muku di radio Sarawak FM malam tu.
2: Ay, kini tu kan di?
1: Aw, kini tu malam tu, malam minggu, setiap malam minggu 10-10 minit malam.
2: Ha. Paduhal. Bah. Si aku nak buka baju dok, pakai tenggolok
1: boleh. Laju. Eh, jangan lupa juga Yus telefon. Ada dua telefon di sini akan pakai kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun, 245-800 orang perempuan pun.
2: Ai, ada telefon juga.
1: Oh, ada siapa? Laju sih aku ni, sabuk aku tu. Laju.

Seperti biasa untuk malam minggu macam tu, kita ngenek kita semua di Johor Bermukun sempena dengan kita berhibur malam minggu tu seperti biasa. 2 jam menemani kita semua untuk edisi malam minggu tu. Semestinya dua pemantun jemputan kita untuk malam tu. Seorang pakai baju biru, seorang pakai baju merah. Betul lah cerita kita tu. Dapat pakai pantun baju biru, baju merah. Kita nak dengar lah dengan lagu Laila Majnun, pembuka untuk tirai kita jam pertama. Yeay!

0: malam tu ti.
1: Uang sepau.
0: Assalamualaikum sama malam tu dua.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar bunga di kolam?
2: Jumili akam rendam.
0: Seorang maju jumira, seorang ke jumira. Nah, apa kecara? Okeylah, seperti biasa untuk kita semua yang nak bermain pantun untuk malam minggu tu, dua talian kita bukakan seperti biasa di 082245700 dan 082245800. Untuk kita semua nak bermain pantun, boleh aja, tak ada masalah. Nak menjawab pantun dengan Bang Pian boleh, dengan Anjang, Mak Anjang Abani boleh, dengan siapa lagi boleh?
1: Dengan
0: Andy boleh. Betul je. Okeylah, apa kata kita teruskan kesinambungan berpantun bermukun malam tu dengan lagu Laila Majnun. Eba. Sementara kita nunggu one telefon.

0: Malam ini mengibu hati dan kita ada pemanggil kita untuk malam tu. Hello, sahabat sama Andy. Halo sahabat. Pemanggil kita seterusnya. Hello, sahabat sama Andy.
1: Hello.
0: Siapa tu?
1: Mate.
0: Wah, sangatuk tu. Pembuka tirai malam minggu tu. Okey, Mate. Macam biasa, duk bantu Mate, ha?
1: Okey.
0: Angkat so

0: sedah.
1: Anggaplah saya jangan jak putus. Lupa bang pian kekasih juga.
0: Oh, sedah.

0: Manina ka man yung mati ka mo.
1: Yan, nakita ko. Manina ka mati ho ba?
0: Okay lah, pamanggal kita seterusnya untuk malam tu. Hello, sama-sama ini. Hello.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kak Maiti. Ini ada lain.
2: Lemah nak, Bu Mandy tu.
0: Kenapa dia lemah kita?
2: Lemah sang kau.
0: Mungkin lemah sih dapat nama buku malam tu.
1: Ya,
0: lalu nak kepak lemah. Ya, lalu belum apa-apa.
1: Kan ini ya duku.
0: Okay lah, dua bantun, dua bantun.
2: Okay.

0: Μόνο στη γεμαϊδιά κατσοβά.
1: Οκ. Μάλλον.

0: ngenang udang ngetam
1: tuh. Ya aja aduh halo.
0: Secegalnya teh. Si Jaira itu. Oh,
1: musik dah lu sibuk. Musik enggak lu sih jadi.
0: Itu kan udah.
1: Oh, oh ya takut.
0: Boleh lah minggu depan dia pergi ke sini. Boleh lah.
1: Oke lah, pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa bersama Andy? Hai. Pemanggil kita seterusnya. Hello, siapa bersama Andy?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Bukan nanya orang yang menjual utang
1: ke? Kak Jah. Bah, Kak Jah, dua bantun Kak Jah, ha?
0: Uang menjual udang, paduhal.
1: Ya lah, kita nunggu je, Teh. Lu datang, ya. Jaga kita.

0: La ini rasanya ingin kena biasa dapat sabar. Tak ada kena tak ada hingga sahur.
1: Ah, oh sedap.
0: Tak ada kena tak ada hingga sahur.
1: Masih kaca.
0: Sama.
1: Oh sedap, kayak rebut padahal.

0: Alo abi nyawan kena keco jaja hari nong.
1: Pagi ngeco, hari ngeco, petang ngeco, malam ngeco, bangun tidur ngeco. Oh lah buat hati. Lu kok gila rasa hati?
0: Iya, kata aku kok bingung rasa nyawa.
1: Aku takut di sebelahku ngeco.
2: Ngeco ngapa?
0: Aduh. Okeylah. Tadi kita di lagu Laila Majnun, rancak kita malam tu. Kita tukar irama kita seterusnya dengan lagu Cinta Berai. Untuk meneruskan lagi setengah jam seterusnya di Johor Mukun malam minggu tu.

tahu siapa namanya Yan.

0: mama.
1: Ya sayang namalah dia sia bang abu.
0: Abu pun abu lah sia. Oke lah, pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa bersama ini? Hello, siapa tu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Kamu Ajah Teruyah dari Sibu.
0: Ajah Teruyah dari Sibu. Oke lah Kak Ajah, macam biasa doa pantun Kak Ajah, ha?
2: Oke lah.
0: Senang pula duit.

0: kasih Nancy.
1: Oh kasih.
0: Tangan sahabat tian tenanti
1: nasi. Ya, oh. Makasih Kak Aja.
0: Sama, assalamualaikum.
1: Salam.

0: Okay lah, memanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa bersama ini?
1: Kami tadi manggil tu.
0: Masih lagi bersama dengan kami tiga, Bang Pian, Mak Anjang, Abah Ni dan juga Andy untuk malam tu. Dijuh bermukun untuk bersama dengan kita semua. Pada kita semua nak bermain pantun, boleh ajak di dua talian. Kita bukakan seperti biasa di 082-245-700 dan 082-245-800. Baik, pemanggil kita seterusnya. Hello, siapa tu?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa kegerangan tu? Ada ke sini kita?
2: Selamat malam.
0: Okey, bah, macam biasa doa pantun bang, ha?

Bolehlah kita.

0: bersama.
1: Oh ya, nyata paduha si Mama Mati bersama. Mereka bau dah nunggu dah.
0: Si Mama Mati bersama nya jauh. Senimpaknya teh.
1: Ai. Ai. Boleh tahan dia banyak tu.
0: Tak
1: boleh banyak. Okeylah, pemanggil kita untuk malam untuk seterusnya. Hello, sama-sama Indi. Ai. Hello, siapa bersama Indi?
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Udah tahan dari Tebuan.
1: Udah tahan dari Tebuan. Orang Tebuan, orang kampung. Orang.
0: Jam
1: sedap. Oi.
2: Aku dah jual aja. Cuba ni beli jual.
1: Ah, jual lah boleh.
0: Boleh lah, nak jual.
1: Oh, bah. Dia
0: ada duit yang beli.
1: Okeylah, Matah. Dua bantu, Matah.

0: Terima kasih, Mang Uda.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Ay, bukan sebelah rumah ya, Kak?
1: Rumahku ngenang Pak Udak lah jauh.
0: Kota jadi Pak Udak jauh, tetnya lu ngenang. Ah, kataku. Okeylah, pemanggil kita seterusnya. Sebelum kita ke berita pukul 11 malam tu. Hai, hello, sama-sama Indi.
2: Hello.
0: Ah, siapa tu?
2: Dari gedung tu.
0: Dari gedung. Siapa tu?
2: Mak
0: Darut. Mak Darut. Mak Darut. Dua bantu Mak Darut. Kita buat jauh kita dari dia dari yo Mak Darut. Dengar, okay. Dengar balik cokak kami. Bah, dua pantun Mak Darut.

0: kita nginap angin demi anak. Oh.
1: Bagaimana itu ha?
2: Sayangku.
1: Sana sini sayangku. Oh mati soal tua apa ya?
2: Tua-tua pun sayangku.
1: Ya kataku teh. Nah nama begini tua tu nama ya.
0: Ya kataku ko. Siapa cilap siki?
1: Siapa? Banyak tua hanya lagi.
0: Oke lah seperti biasa 11 malam kali kita akan ikuti berita utama dulu. Lepas saya kembali lagi untuk jam yang terakhir, dua lagu akan menanti kita semua untuk jom bermukun malam, malam minggu tu. Jangan ke sini terus bersama dengan Bang Pian, Mak Anjang, Andy terus menemani kita semua sampailah ke pukul 12 tengah malam. Hebat!

0: Mama kita.
1: Oh Yus, Joy, kau takut malam tu?
2: Ay, sini nak pergi tidur dengan tu. Boleh nak untukkan tu ay.
1: Kita dua dengar juh muku di radio sama FM malam tu.
2: Ay, kini tu kan di?
1: Oh, kini tu malam tu. Malam minggu, setiap malam minggu. 10 minit malam.
2: Paduhal. Bah. Si aku nak muka baju dok pakai tembolok boleh.
1: Laju. Jangan lupa juga Yus telefon. Ada dua telefon disediakan bagi kita malam tu. 245-700 orang lelaki pun, 245-800 orang perempuan pun.
2: Ai, ada telefon juga.
1: Ada siapa? Laju sih aku ni sabuk aku tu. Laju.

Baik, kembali lagi bersama dengan kami orang semestinya Jeju Bermukun untuk jam yang terakhir untuk malam tu. Jadi tanpa membuang masa, terus kita ke lagu yang ketiga untuk jam yang kedua tu, dengan lagu Bunga Tanjung, terus bersama dengan Bang Pian dan juga Mak Anjang kita. Eba.

0: Bastian.
1: Buahlah sukun, buah semangka.
0: Oh, kacak punya sorang.
1: Buahlah sukun, buah semangka.
0: Hebat, tak pernah ada ku.
1: Mari diletak di tepi dapur.

0: Beside pantun kita beribu kata balai bampian kita. Jadi pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa bersama Indi?
1: Hello.
0: Ah, siapa tu?
1: Ulang lagi.
2: Siapa kan yang nanya?
1: Dari gedung TK.
2: Dari gedung TK.
0: Dari gedung TK. Mana aku? Mana aku? Mana aku?
2: Awalah. Sayangku.
0: Okey lah mana aku sembah ya.
2: Beli kan jual tu.
0: Beli kan jual.
2: Beli ya, kami jual.
1: Kami jual ya, si bandir beli itu.
2: Suka nak napuk kuku.
0: Oh, ya takut.

0: 바이바이.
1: 안 까쪼가 말하고.

0: lam.
1: Janganlah lupa Malika Dondo.
0: Eba.
1: Kalau sayangku bahati rindu. Kalau sayangku bahati rindu. Ujunglah bulan Bang Pian pergi ke gedung.
0: Kenapa ya, ujung bulan?
1: Ujunglah bulan Bang Pian pergi ke gedung. Ujung bulan buat ada duit.
0: Benar juga.
1: Si kau niat udang kalah tak nulan ya dia. Kalau kau kenalan ya dia. Ada duit dapat ya kau makan.
0: Oh, nah. Minta sponsor kepada aku
1: sayangku nah.
0: Oke lah, pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa bersama Indi?
2: Oh, selamat malam, assalamualaikum.
0: Salam, siapa tu?
2: Oh, Putra dari Matang tu.
0: Ah, okey bang, dari Matang. Macam biasa ada pantun bang ah?
2: Okey, masih

Hajat rohani namalah ku beri. Cobalah tafsir mimpilah ku ini.

0: sedang tawa dimakan.
1: Kelima ku makan tawalah sekali.
0: Oh, terima kasih, Mas. Sama-sama. Assalamualaikum.

0: Casi.
1: Sabar-sabar nah nanti manjang oh. Ha ni lah kaya.
2: Kaya.
1: Ha baik pemanggil kita seterusnya.
2: Nasi dah jadi bubur.
1: Hello sama-sama Indi.
3: Hello, assalamualaikum.
1: Salam, siapa tu?
3: Kak Minah tu.
1: Kak Minah, hari ni kita.
3: Kak Minah, hari ni yuk.
1: Hari ni yuk, abah, doa bantu Kak Minah ha.
3: Au.

0: Ya sayangnya lekas-lekas Mbak batamu.
1: Ini gini yuk, kita melantun. Angkat sobaka.
2: Kita beda ini lah.

0: gana. Ya sayangnya takut kelak jadi marana.
1: Takut kelak jadi marana.
0: Oh, keten rindu no.
1: Ni lah gaya malah rindu jajak kita.
0: Bayi jajak.
1: Okeylah. Kita tukar akhir lagu yang terakhir kita untuk malam malam tu. Setengah jam seterusnya. Dengan lagu Samsudin.

0: sayangku nyetek di dinding gedung
1: di tinggal ada sayangku ya kacaku oh sayangku.
0: Oke lah, pemanggil kita seterusnya untuk malam tu. Hello, siapa bersama ini?
2: Hello.
0: Ah, Pak Wo.
2: Dari Serangan tu.
0: Oh, dari Serangan. Bah, macam biasa, dua pantun Pak Wo.
2: Oke, terima kasih.

0: Semoga dapat berjumpa lagi, masih lagi bersama dengan Mak Anjang, Bang Pian. Dijo berbukun untuk minit yang terakhir malam tu. Dua talian kita masih bukakan pada kita semua di 08225700 dan 08225800. Untuk sama-sama kita bermain pantun dan bersama dengan dua pemukun jemputan kita malam tu. Baik, pemanggil kita seterusnya. Hello, siapa bersama ini? Hello.
1: Hello.
0: Ah, siapa tu?
1: Joey tu.
0: Joey, dari ni kita?
1: Dari kampung Kuap.
0: Dari Kuap. Bah, macam biasa dah pantun Joey, ya?
1: Oh.

0: saya ingin hendak bertanya. Saya ingin hendak bertanya. Buat sekarang diam di mana?
1: Diam di mana?
0: Saya

Mak 800. Masih ada masa lagi untuk kita nak bermain pantun dengan Mak Anjang Jawa Bang Pian kita. Dengan lagu Samsudin.

0: Ajutou, tem um.
1: Ada awak di pon. Pemanggil kita seterusnya. Hello, siapa bersama Indi?
2: Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, siapa tu?
2: Ya, Rabi nak ngelalu soro.
1: Ijan.
2: Ijan.
3: Kumin. Bukan Kumin.
1: Aku Mi. Ya, takut. Ah, ni lama asyik di pon Mi.
2: Ah, lagu.

0: Okey lah, Mik. Stand by, Mik.
1: Okey.
0: Angkat suara kami.

0: Otra.
1: Salak sana bohong lupa ke sarang.
0: Nang si di dunia nyanyi sama
1: oh, dia. Paduh hal, kan dia malah lari.
0: Aku saan sih jadi sarangnya.
1: Oke lah. Eh, ni memanggil kita ni.
0: Oh, udah habis.
1: Belum.
0: Udah.
1: Oke, pemanggil kita yang terakhir untuk malam tu. Hello, siapa bersama Indi?
2: Alah,
1: tu ngedam
2: tu, Kak
1: Jage
2: tu.
1: Cuma kalahnya.
0: Sayangku juga tu. Tu baby-babynya, baby-baby sayang.
2: Ni udang anak ngedam tu.
0: Pergi lah. Kelah pergi.

0: kan lu tentunya.
1: Gak ada beli-beli bantu jadi keluarnya. Nah sekarang gue ringgak, nah sekarang gue ringgak. Pantu sebenarnya buk di luar aja. Oi, pakai pak bukan aja. Bukan karena wakil pakai anu.

Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Aduh. Adu

0: Sampai bila ada gempanya.
1: Gak makan kacang, isi bagi gigi.
0: Aduh, aduh.
2: Kamu sih gigi, bukan kacang.
1: Gigunya

0: Ada umur panjang. Kita berjumpa lagi pada minggu depan. Terima kasih pada kita semua. Ada guru pelantik kita malam minggu untuk minta maaf.
1: Nak sayangku, nak babyku. Minta maaf sayangku, babyku.
0: Guru pelantik. Oi, kena kepak mereka aja. Dah beli-beli. Nanti dikeluar.
1: Ngerecu, kajah ibu ngerecu gila kajah.
0: Beli-beli, bantu dikeluar aja tu. Kau tanya mana.
1: Ada je mula kuih renggang sehari.
0: Teringin kuih renggang.
1: Kuih renggang.
0: Terima kasih juga pada kita semua yang menonton kami tiga menerusi live Facebook untuk malam tu. Dan juga mendengarkan kami tiga menerusi Sarawak FM. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada minggu depan.
1: Riuh kita malam tu.
0: Jadi sampai jumpa lagi untuk pertemuan seterusnya. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye. Yeah. Bye.

tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyawa-nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.

Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Mulakan semula. Apa maksudnya, Yao? Tapi sebelum pergi ke Sia, Madam nak madah, hari tu adalah hari tanpa merokok sedunia. Siapa yang merokok ya dapat si mula hari tu hari tanpa merokok sedunia. Mun si dapat, usahakan untuk dapat. Mun time posa lagi boleh nak, oh. Apalagi masa tu sehari tu ajak bah usaha untuk menjaga kesihatan. Dan kita pun tahu merokok ya dalam Islam itu sendiri adalah haram. Jadi kita gunakan cabaran hari tu sebagai satu alasan untuk kita mencabar diri supaya tak merokok. Sama juga dengan topik slot refleksi diri kita itu. Mulakan semula. Kita mulakan sesuatu yang semula. Si kisah hari mari macam ni, hari tu kita mulah benda yang baru. I am a new me. Ha, bukanlah nak mada I am a new me adalah orang yang si sama ni si. Tapi kita merik cabaran dengan diri kita pun, hari tu aku si akan ngulang benda yang dah lepas. Hari tu adalah a new me. Jadi bila a new me, kita si kisah pun apa yang dah berlaku yang marik, benda yang dah berlaku, aku siapa nak ulang balik, aku siapa nak tukar-tukar. Bukannya kita ada jam yang boleh tukar-tukar macam Doraemon kembali ke masa lepas, si ada. Oh. Jadi kini itu, apa yang aku boleh pula itu, aku nak mula benda yang baru, yang lebih bagus. Mula benda yang baru. Si sama macam sebelum tu. Okey? Yang ibarat macam hutan yang terbakar. Hutan, bilanya dah terbakar, nah kita nanggar lah. Memang kedak padang jarak padang terkukuh. Hilang dah pokok-pokok. Semuanya ada tanahnya hitam apa semua. Tapi, esok harinya kita nanggar, sedikit demi sedikit nak, mesti akan ada keluar tunas-tunas baru. Tunas-tunas pokok hijau. Mulalah tumbuh-tumbuhnya sebagai pokok lalang, rumbu dan sebagainya. So, sama juga dengan kehidupan kita. Benda dah terbakar, benda dah hilang, benda dah berlaku. Kita siapa nak ulang, kita siapa nak tukar. Jadi, kita tu yang kena mengambil inisiatif untuk mula benda yang baru. Jadi adik kakak, setiap pengakhiran pasti ada permulaan. Jadi apa yang boleh kita pola? Hari tu tarik nafas perlahan dan katakan pada diri, benda yang dah berlaku, aku siapa nak ulang kembali. Tapi hari ini aku akan mulakan sesuatu dengan yang lebih baik daripada sebelumnya. A new me. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Pauline.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: 11.30 malam hingga 6 pagi.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia rancangan AIS Sihat. Saya Dr. Sharifah Hafizah binti Wan Kasim, pakar perunding psikiatri dari Hospital Sentosa Kuching, akan membincangkan satu topik kesihatan mental yang sangat penting tetapi masih sering disalahfaham oleh masyarakat, iaitu psikosis. Apabila kita mendengar perkataan psikosis, ramai terus membayangkan seseorang yang bercakap seorang diri, mengamuk, ketawa sendiri ataupun dianggap gila. Ada juga yang terus mengaitkannya dengan gangguan mistik, buatan orang atau gangguan makhluk halus. Sebenarnya, psikosis ialah satu keadaan kesihatan mental yang boleh dirawat. Individu yang mengalaminya memerlukan bantuan, perawatan, kefahaman dan sokongan daripada keluarga serta masyarakat. Baik pendengar sekalian, apa sebenarnya psikosis? Psikosis ialah keadaan di mana seseorang mengalami gangguan dalam cara otak mentafsir realiti. Dalam bahasa mudah, individu tersebut sukar membezakan antara apa yang benar dan apa yang tidak benar. Mereka mungkin mendengar suara yang orang lain tidak dengar, melihat sesuatu yang orang lain tidak nampak, atau mempercayai sesuatu yang sebenarnya tidak berlaku. Bagi pesakit, pengalaman itu benar-benar nyata dan mereka percaya ia benar-benar berlaku. Antara simptom utama psikosis ialah yang pertama, halusinasi. Halusinasi bermaksud seseorang mendengar, melihat atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tiada. Yang paling biasa dialami mereka ialah mendengar suara. Contohnya, suara memanggil nama mereka, suara memarahi mereka, suara menghina mereka atau suara memberi arahan. Kadang-kadang suara itu menyebabkan pesakit menjadi takut, gelisah atau marah. Simptom yang kedua adalah simptom delusi. Delusi adalah kepercayaan yang salah tetapi dipercayai dengan sangat kuat oleh mereka. Contohnya, mereka percaya ada orang mahu mencederakan mereka, percaya dirinya sedang diperhatikan, percaya pasangan curang tanpa bukti atau percaya dirinya mempunyai kuasa luar biasa. Walaupun keluarga cuba menerangkan keadaan sebenar, pesakit tetap yakin dengan kepercayaan mereka. Yang ketiga adalah pemikiran dan tingkah laku yang tidak teratur. Pesakit mungkin bercakap berlompat-lompat, suka fokus, ketawa sendiri, marah tanpa sebab yang jelas, kurang menjaga kebersihan diri atau mula mengasingkan diri. Kadang-kadang perubahan ini berlaku perlahan-lahan selama beberapa minggu atau bulan. Psikosis bukan gila. Ini sangat penting untuk difahami masyarakat. Psikosis bukan istilah gila. Perkataan seperti gila, tak betul, meroyan atau sakit jiwa boleh sebenarnya menyakitkan hati pesakit dan keluarga. Psikosis adalah masalah kesihatan mental sama seperti penyakit lain yang melibatkan organ tubuh. Dan yang paling penting, psikosis boleh dirawat. Ramai sebenarnya pesakit boleh pulih dan kembali bekerja, belajar, berkahwin, menjaga keluarga dan menjalani kehidupan normal apabila mendapatkan rawatan.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Hari ini dalam iTech, YouTube laksana sekatan lebih ketat paksa pengguna langgan premium.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
2: iTech.
3: Prepare to be reviewed.
4: Prepare to be reviewed.
5: It's game time.
0: Yo, what's up guys? YouTube secara rasmi telah memulakan fasa penguatkuasaan paling ketat terhadap penggunaan menyekat iklan setakat April 2026. Platform tersebut kini menggunakan teknologi server-side ad insertion yang menyuntik iklan secara terus ke dalam fail stream video sebelum ia dihantar ke peranti pengguna. Kaedah ini menyebabkan perisian menyekat iklan gagal mengenal pasti perbezaan antara kandungan utama dan iklan kerana kedua-duanya kini berada dalam satu aliran data yang sama. Selain itu, YouTube turut memperkenalkan paparan iklan statik yang muncul secara automatik setiap kali pengguna menekan butang jeda pada video. Laporan daripada komuniti juga menunjukkan platform tersebut mula menghadkan fungsi kelajuan tontonan atau playback speed bagi pengguna akaun percuma. Pengguna kini hanya boleh menonton pada kelajuan standard, manakala pilihan kelajuan lebih tinggi dihaskan untuk pelanggan premium sahaja.
6: No.
0: Langkah teknikal ini dilihat sebagai usaha agresif YouTube untuk meminimumkan kerugian hasil iklan serta meningkatkan jumlah langganan berbayar secara paksaan.
6: What?
0: Walaupun terdapat cubaan untuk mengatasi sistemnya, teknologi suntikan terus menjadikan pengguna aplikasi pihak ketiga hampir tidak berkesan. Strategi ini menandakan berakhirnya era tontonan tanpa gangguan bagi pengguna yang tidak melanggan pelan premium. So guys, apa pendapat anda tentang ini? Kongsikan bersama dengan kami di Facebook Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita YouTube terkini.
7: Connect.

0: Layan 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Sobor Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani merupakan tokoh sufi dan pejuang yang sangat disegani dalam sejarah Islam di Nusantara. Beliau adalah individu yang bertanggungjawab membumikan ajaran Imam Al-Ghazali ke dalam jiwa masyarakat Melayu melalui karya-karyanya yang sangat mendalam dan sistematik. Nama penuhnya Abdul Samad bin Abdul Rahman Al-Jawi Al-Falimbani. Tempat lahirnya di Palembang, Sumatera Selatan dan lahir sekitar 16 Hijri bersamaan 1704 Masihi. Bapanya Syekh Abdul Rahman Al-Yumni berasal dari Yaman yang kemudiannya berhijrah ke Kedah dan seterusnya ke Palembang. Ini menjadikan beliau mempunyai darah campuran Arab dan Melayu. Beliau menerima pendidikan awal di Kedah dan Patani sebelum meneruskan pengajian di Mekah dan Madinah. Beliau menghabiskan sebahagian besar umurnya di sana dan menjadi salah seorang ulama rujukan bagi komuniti Jawi. Beliau sezaman dan bersahabat baik dengan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan Syekh Daud Al-Fatani. Bukan sahaja pakar dalam ilmu syariat, yakni fiqh, malah merupakan seorang syekh dalam tarikat Samaniyah yang sangat menekankan penyucian jiwa melalui zikir dan amal ibadah. Sumbangan paling ikonik Syekh Abdul Samad adalah usahanya menterjemah dan menghuraikan kitab-kitab Imam Al-Ghazali ke dalam bahasa Melayu. Beliau tidak melakukan terjemahan harfiah tetapi memberikan ulasan yakni syarah yang disesuaikan dengan konteks masyarakat Nusantara. Antara karya agung beliau adalah Hidayatul Salikin, Sairul Salikin ila Rabbil Alamin dan Zatul Murid. Berbeza dengan tanggapan sesetengah pihak bahawa ahli sufi hanya duduk di masjid, Syekh Abdul Samad adalah seorang pejuang. Beliau membangkitkan semangat jihad menentang penjajahan barat yakni Belanda dan pencerobohan asing di Nusantara. Beliau menulis risalah kitab Nasihat Al-Muslimin khusus untuk mengobarkan semangat jihad para pemerintah dan rakyat Melayu agar bangkit mempertahankan tanah air daripada penjajah. Dan diriwayatkan bahawa beliau sendiri pulang ke Nusantara untuk turut serta dalam medan peperangan menentang pencerobohan di Patani dan Kedah. Terdapat perbezaan pendapat mengenai tahun kewafatan beliau. Namun, yang paling masyhur dalam kalangan masyarakat Melayu ialah beliau gugur syahid dalam peperangan menentang pencerobohan di Patani yakni di selatan Thailand sekitar tahun 1832 Masihi. Namun, ada juga pendapat yang menyatakan beliau wafat di Mekah atau di lokasi yang lain sekitar tahun 1789 Masihi. Pendengar yang dimuliakan sekalian, pengaruh beliau masih segar sehingga kini. Kitab Hidayatul Salikin dan Sairul Salikin masih menjadi teks wajib dan hampir semua institusi pondok tradisional di Malaysia dan Indonesia menadahnya. Bahkan, beliau berjaya mendidik masyarakat bahawa Islam yang sempurna adalah gabungan antara syariat, yakni hukum, akidah iman dan tasawuf, yakni akhlak hati. Syekh Abdul Samad Al-Falimbani membuktikan bahawa tasawuf tidak menjadikan seseorang itu pasif. Sebaliknya, tasawuf yang benar seperti manhaj Imam Al-Ghazali memberikan kekuatan rohani untuk menjadi lebih berani dalam menegakkan keadilan dan mempertahankan agama. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
1: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Pagi
1: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Di hari itu kita akan cerita sedikit kisah daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Uthman bin Maz'un. Ialah antara sahabat awal yang memeluk Islam. Semenjak zaman jahiliah lagi, beliau dah jaga dirinya daripada perkara-perkara yang haram seperti arak dan perkara-perkara yang merosakkan akal. Jadi itu tanda-tanda fitrah yang bersih, fitrah yang sehat, yang akhirnya menatijahkan kepada dirinya untuk mendekatkan diri kepada Islam dan membawa dirinya kepada iman. Bila dakwah Nabi mula bermula, beliau termasuk orang yang terawal menyahut seruan tauhid tersebut. Keimanannya bukan sekadar di lisan sahaja, tetapi dibuktikan dengan pengorbanannya. Antaranya adalah berhijrah ke Habsyah demi mempertahankan iman dan juga agamanya. Satu kisah yang menyentuh hati, yang mana beliau pernah berada di bawah perlindungan seorang pembesar Quraisy di Mekah. Namun pada satu hari, dia minta berlepas diri. Dia kata, aku reda berlindung hanya kepada Allah, bukan selainnya. Lalu orangnya pun cakap, okey lah, kau mau berlepas diri nak. Jadi akibat daripada perbuatannya tadi, dia dipukul sehingga cedera. Namun dengan penuh iman, dia madah, mata satu lagi tu belum kena pukul lagi, dia pun mau merasa juga kesakitan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah tanda-tanda iman yang sejati. Sisi bergantung kepada manusia, tetapi sepenuhnya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun terpaksa menanggung kesusahan, menanggung derita, menanggung kesakitan di dunia. Dan Uthman bin Maz'un juga terkenal dengan sifat zuhudnya yang si terikat dengan dunia, yang sangat mencintai akhirat dan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Bahkan ketika wafat, beliau adalah yang pertama dikebumikan di Jannatul Baqi' di Madinah. Rasulullah sendiri pun mencintai dengan Uthman bin Maz'un sehingga baginda mencium dahinya saat kewafatan dan bersabda, beruntunglah engkau wahai Uthman, dunia tidak mempengaruhimu dan engkau tidak terikat dengannya. Jadi ibrah untuk kita pada hari itu, yang pertamanya adalah jaga kita pun fitrah kita dan prinsip kita walaupun dalam suasana yang sudah rosak, dan jaga diri kita daripada perkara-perkara tersebut. Dan yang kedua, letakkan pergantungan kita hanya kepada Allah, dan kejayaan sebenar bukanlah kejayaan di dunia yang kita lihat, tapi kejayaan iman dan di akhirat yang paling penting sebenarnya. Jadi mari kita belajar daripada kisah Uthman bin Maz'un. Hidupnya sederhana tetapi hatinya penuh kepada Allah. Bukan dunia yang kita kejar, tetapi redha Allah yang kita cari. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center, Majlis Islam Sarawak.

0: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah Al-An'am ayat 74 yang akan disampaikan oleh Saudara Ahmad Mukhlis bin Yahya. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً

شكرك عنا يا حي يا قيوم.

بشكرك وشكرك أعنا يا حي يا قيوم.

لك وشكرك عنا يا حي يا قيوم.

0: Tuntunan Wahyu.
1: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Az-Zumar ayat yang ke-53 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Hakimi bin Muhammad.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: الحمد لله. Lantunan Wahyu kali ini kita akan merenungi satu ayat yang menyentuh tentang rahmat Allah yang sangat luas dan panggilannya kepada hamba-Nya untuk bertaubat. Ayat ini mengandungi seruan yang amat penting bagi mereka yang telah melakukan dosa, sama ada dosa besar atau kecil, baik dalam kalangan orang yang beriman maupun yang tidak beriman. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan maksiat, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa. Sesungguhnya dialah jua yang maha pengampun, lagi maha mengasihani. Para pendengar sekalian, ini adalah panggilan untuk semua yang telah melakukan kesalahan dan dosa tanpa mengira betapa besar atau banyaknya dosa, termasuk diri yang berkata ketika ini, untuk kembali kepada Allah. Namun, kita perlu faham bahawa taubat yang dimaksudkan adalah taubat yang disertai dengan penyesalan yang mendalam dan keazaman untuk tidak mengulanginya lagi. Potongan dari matan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad menggambarkan betapa besarnya rahmat Allah, di mana Rasulullah SAW bersabda, jika kamu berbuat dosa sehingga dosa kamu memenuhi ruang antara langit dan bumi, kemudian kamu memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni kamu. Ayat ini juga menyebut atau mengingatkan kita bahawa taubat bukan sekadar pengakuan lisan, tetapi harus disertai dengan perubahan dalam kehidupan. Allah menyebut dalam surah At-Taubah ayat 104, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata 'an 'ibadihi. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya? Taubat ini adalah proses kembali kepada Allah dengan hati yang tulus. Ini tidak bermakna bahawa dosa akan diampuni tanpa usaha untuk memperbaiki diri. Allah berjanji akan menerima taubat asalkan seseorang itu berusaha untuk berubah dan tidak berputus asa, walaupun dosanya tersebut besar. Jadi di kesempatan ini, marilah kita sentiasa berusaha untuk bertaubat dan memperbaiki diri, kerana rahmat Allah itu lebih luas daripada segala dosa. Semoga kita semua diberikan petunjuk dan kekuatan untuk sentiasa berada di jalannya. Sekian sahaja. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

Berjalan 10,000 langkah sehari cukup mudah. Anda hanya perlu meletak kenderaan jauh sedikit dari pintu masuk pejabat atau pintu masuk pasar raya. Menggunakan tangga lebih baik dari menggunakan lift. Dan banyak lagi kebaikan apabila kita berjalan 10,000 langkah sehari. Antaranya mengurangkan 64 gram lemak yang seterusnya dapat mengawal berat badan. Mengurangkan risiko obesiti, mengurangkan risiko penyakit jantung dengan merendahkan paras kolesterol serta mencegah risiko penyakit darah tinggi dan strok. Berjalan kaki secara konsisten juga akan meningkatkan keupayaan badan untuk memproses gula dengan lebih baik dan membantu melancarkan aliran darah yang seterusnya mengurangkan risiko diabetes. Kalau kita boleh menjalani hidup sihat, kenapa kita memilih untuk duduk sahaja? Jom mulakan 10,000 langkah sehari.

0: bersama Yus dan Jai dalam Selamat Pagi Sarawak #GengPagiKita.
1: Okay, assalamualaikum, selamat pagi. Selamat berhujung minggu untuk semua yang mendengarkan Suara FM untuk pagi kita. Alhamdulillah, kami dua, Jai kembali lagi teman kita orang di hujung minggu. Hujung minggu santai-santai je lah. Saya dah apa-apa yang beratur.
2: Betul, hujung minggu rehat nak.
1: Sebab apa, 5 hari dah mikul tanggungjawab. Nak hujung minggu rehat lagi.
2: Okay, untuk hari tu, hari Ahad kita kembali. Duo Yus Jai bersama-sama dengan kita orang. Oh, kita nak merancakkan jual lah hari minggu sidaknya hari tu.
1: Betul. Topik kita pun ada jual. Topik ada kita topik santai lah. Ada. Sangat-sangat menarik lah topik tu. Okay. Dan untuk kita orang yang tengah menonton di Titi pagi tu, terima kasih banyak-banyak dengan kita orang yang menonton. Makin ramai yang join, terima kasih. Kali tu kami dua Jai target 100,000 likes.
2: Iya, harapnya kita orang bersama-sama dengan Yus dan Jai sampailah ke pukul 10 pagi kelak untuk penstreaman secara langsung kita di Facebook dan juga di TikTok live.
1: Ya, betul. Dan pagi tu kita ada aura pagi macam biasa, hari-hari ada aura pagi. InsyaAllah kita akan cuba dapatkan Ustazah Mastuyah binti Sari untuk pagi tu. Apa perkongsiannya, sama-sama kita tunggu lepas tu lah. Jadi kita nak bimbang dulu lah Jai. Kita nak dengarkan dolar.
2: Yep.
1: Wow. Tapi sebelumnya jom kita goyang dulu bersama dengan Ultimate. Yuk goyang hanya di Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita. Santai je.

0: Nyaman kok pika utuh man. Tuh mesti kopi yang jen. Nah, nah.
1: Ya, yeah. Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

0: Aura pagi luhur dari hati bercambah inspirasi setiap hari 6.30 menit pagi ruang udara Sarawak FM dalam slot Selamat Pagi Sarawak.
1: Macam biasa kita ada aura pagi untuk pagi tu. Kali tu kita nak bersama dengan Ustazah Mastuyah binti Sari dengan tajuk pagi tu tolak rasa putus asa dengan mengingati janji syurga.
2: Ya, kita bersama dengan Ustazah di talian. Assalamualaikum Ustazah Mastuyah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ius dan Jai, hari Minggu lah tu.
2: Betul.
1: Masih rasa dah.
2: Cuti umum hari Wesak je hari tu.
1: Baru Minggu ya, tak hari Minggu. Minggu tu Minggu
3: lagi. Esok hari. Esok hari cuti lagi lah kita, Jai.
1: Empat hari. Empat hari.
3: Ya, lebih.
2: Awal minggu pertama Jun noh, bolo-bolo cuti.
1: Boleh melancong di KL nun dah kita dok.
2: Boleh. Nak pulang hari boleh je.
1: Pulang hari ya.
2: Sarapan di Kuching, makan tengah hari di KL lah.
3: Ya Allah bestnya.
1: Bukan Kuala Lumpur Ustazah, Kapol Lintang.
3: Benar. Kan.
1: Okeylah silakan Ustazah.
3: Selamat pagi. Alright, Yus ngejai melancong di KL, saya melancong ke Kuching lah, jalan Kuching. Baik-baik, kacak tajuk kita pagi tu, tolak rasa putus asa dengan mengingati janji syurga Allah. Kita nangga bahwa Islam mengajar kita umatnya supaya sentiasa berusaha bersungguh-sungguh dalam apa juga perkara yang baik tujuannya. Apa-apalah yang kita pola untuk rumah kita kah. Kadang-kadang nak hari-hari minggu tu kita nyuci tandas rumah, kadang sakit tak sati nak selain sakit tangan. Sebab apa? Rami yang pandai maki, siapa rami pandai nyuci. Contoh-contoh. Rasa sakit dan rasa letih ya. Jadi rasa putus asa adalah ujian emosi sebenarnya perasaan kita. Dan penawar terbaik yang dikatakan oleh para ulama kita terhadap rasa tersebut adalah dengan kita mengingati janji syurga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita ingat janji syurga tu macam ni, cara kita ingat, salah satu sifat syurga ialah menghilangkan rasa lelah, rasa penat, rasa letih. Syurga adalah tempat yang tiada rasa sedih, sakit atau penat. Segala penat beribadat, lelah beribadah, sakitnya bersabar di dunia tu akan terbayar dengan nikmat yang tidak terhingga ganjarannya. Ialah keadaan, sifat ataupun suasana di syurga kelak. Sebab ialah ada kata-kata yang mengatakan dunia memang tempat kita lelah, tempat kita penat, akhirat tempat kita berehat. Memang betul lah. Kalau ada yang mengatakan perkara macam ya, dunia tempat berpenat, kenapa? Supaya di akhirat kelak kita dapat berehat dengan aman damainya. Dan pagi itu, Yus dengan Jai dan semua pendengar kita, kita nanggar satu firman Allah Subhanahu Wa Taala. Sigi ayat aja dalam surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna allaha yaghfiruz zunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang bermaksud katakanlah yani wahai Muhammad, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah kerana sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha mengasihani maha penyayang. Jadi bila kita nangga macam ya, siapa-siapa juga nak rasa saya tu dah jahit bila ada ibu je, si ada istilah ya, apapun yang telah berlaku ataupun kita lakukan atas sebab-sebab yang berbagai-bagai, kita ingat bahawa janji Allah selagi kita bernafas, selagi nyawa belum di hujung kerongkong, kita ada masa untuk bertaubat dan memperbaiki diri kita dengan jangan ada sikit pun rasa kita nak berputus asa. Dan apabila kita melalui hidup di dunia yang melelahkan, kita berusaha berdoa selalu, antaranya yang dikatakan Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Maksudnya wahai Allah, Tidak ada kemudahan kecuali yang engkau jadikan mudah, dan engkaulah yang menjadikan kesedihan ataupun kesulitan, kesukaran. Jika engkau kehendaki, pasti ia akan menjadi mudah. Maknanya, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya, antara doa mudahlah. Kita ambil-ambil tadika pun yang diajar. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri. Ya Allah, yasir wala tu'asir. Mudahkanlah, ya Allah, jangan engkau sukarkan. Senialah Iyus ngajai kongsi kita itu. Ibu kita pun terasa happy-happy je kita sebab rahmat Allah yang besar. InsyaAllah.
2: Baik.
1: Baiklah, terima kasih Ustazah di atas perkongsian kita untuk tajuk bagi tu, tolak rasa putus asa dengan mengingati janji syurga. InsyaAllah. Mohon ada ruang dan masa, kita jumpa lagi Ustazah. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali, tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
5: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
4: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sahti Sejiwa.
6: Hai, saya Azam Syafi'i. Dengarkan Sarawak FM 88.9 di Kuching dan Kota Semerahan.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tu mesti silanya. Kopi yang jen nah.
1: Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Ya, ya, wah.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Baiklah, macam biasa, talian Berita Keluarga kita buka untuk kita orang yang nak nyampe Berita Keluarga begitu. Macam biasa, dua talian saja.
2: Ya, dua talian 082-245-700 dan sikit lagi 082-245-800 boleh kita hubungi Kinect Talk lah sampai pukul 6.55 minit pagi Talk kelak.
1: Ya, betul. Sebab apa 7 pagi? Macam biasa, kita ada utama 7 pagi. Dan sekali lagi lah untuk makluman, mungkin ada yang baru bersiaran, yang baru mendengar kita, pagi tu talian Berita Keluarga tu bukan sekadar untuk berita kematian lah. Tapi sekiranya ada yang nak cari waris ataupun nak nyampe berita sakit tenat, boleh juga hubungi talian yang sama. Saya ulanglah 082-245-700 ataupun 082-245-800. Talian kita buka sampai pukul 6.55 minit pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah, gulana, tak tahu apa puncanya, yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan, dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut, tapi roh kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasda' kama yasda'ul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran. Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
1: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.
3: Selamat pagi Sarawak. Saya telah menjadi mangsa scam. Apa yang harus saya lakukan?
4: Hubungi CCID Scam Response Center di talian 03-261-01-559. Buat laporan polis di Balai Polis terdekat. Majukan kepada bank yang berkenaan salinan laporan polis dan maklumat akaun bank yang terbabit. Kumpulkan semua bukti dan rekod insiden untuk membantu siasatan oleh pihak polis.
3: Sanaan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat pendengar di Sarawak FM, saya Ustaz Nabil Ahmad ingin merakamkan ucapan selamat Hari Raya Aidul Adha buat semua muslimin muslimat di mana jua anda berada. Pastikan Hari Raya bukan hanya sekadar bergembira, tapi lahirkan kesyukuran kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan sama-sama kita menjadi orang yang sentiasa dekat dengan Allah. Dengan arti kata yang lain, pelaksanaan ibadat korban. Tuan, korban bukan hanya sembelihan haiwan, tapi korban adalah untuk menyembelih sifat kedekut, sifat bakhil yang ada dalam diri kita. Moga-moga kita menjadi hamba yang sentiasa pemurah untuk melaksanakan segala kebaikan untuk dunia dan bekalan kita untuk akhirat. Siru ala barakatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aduh, lemah nyawa aku tu. Lemah aku dah tambah lagi. Hah? 120 kilo berat aku. Ampus aku kita tu.
1: Anda mengalami masalah berat badan? Jangan risau, saya ada penyelesaiannya.
0: Wow, best bunyinya tu.
1: Untuk stamina yang kuat, pergilah bersenam.
0: Oke, saya dah semangat.
1: Untuk kurangkan berat badan, makanlah secara seimbang. Kurangkan gula dan yang paling penting sekali, kurang lemak.
0: Baiklah, saya dah ready dah sayur-sayuran dan buah-buahan.
1: Untuk kekal langsing dan sihat, minum air kosong 8 gelas sehari, rehat secukupnya. Dan jangan lupa untuk bersenam.
0: Oke, bersenam. 1, 2, 3, 5, 9.
1: Adakah anda bersedia menyahut cemberani?
0: Ya, saya sudah bersedia.
1: Bagus, mari kita mulakannya.
0: Oke, Mama, kasih saya 1 nasi biryani, 1 nasi lemak, 2 leci susu.
2: Pesanan amalkan hidup cegas dari kami, The Colors, untuk kita orang di Kuching 88.9 FM dan Kota Semarahan.
3: Kita perasan sih, tiba-tiba kini tu kita pandai cerewet pasal banyak perkara. Tiba-tiba kita pandai mau ngembak tapau makanan, tiba-tiba bekas-bekas

Tiba-tiba kita bersusun atas meja. Tiba-tiba, bila kita nak baca buku, nak baca mesej dalam telefon, kita harus berkacamata dan banyak lagi perkara yang tiba-tiba. Ha, yang maknanya, umur kita dah naik sikit tangga dan harus kita menjaga kesihatan dengan baik. Menjaga kesihatan dengan baik, amalannya cukup mudah. Amalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan seimbang, bersenam, mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, tidur yang berkualiti, serta mengurus emosi, mengurus tekanan dengan baik. Selamat menjalani hidup yang sihat. Kesihatan untuk semua, tanggungjawab kita bersama.

dengan kawan semua, mari berjalan kaki dengan saya. Berjalan kaki bersama anak anda ke sekolah setiap hari. Letaklah kereta jauh sedikit dan berjalan kaki ke pasar raya. Gunalah tangga, ia baik untuk jantung dan menjimatkan masa. Berjalan kaki di taman dengan bayi, mengeratkan hubungan dengan bayi anda dan baik untuk kesihatan. Berjalan kaki 30 minit setiap hari dapat mengurangkan risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi dan diabetes. Berjalan kaki sebanyak 10,000 langkah sehari untuk kesihatan anda.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Ikuti info cuaca selepas ini.
1: Terima kasih untuk kita yang kekal mendengarkan Surai FM. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita nak tahu juga lah keadaan cuaca untuk pagi itu saja. Jadi kita dah bersama dengan Fauziah dari Met Malaysia Sarawak untuk pagi itu.
2: Ya, okay, yuk kita bersama dengan Fauziah di talian. Assalamualaikum Fauziah, selamat bertugas.
3: Waalaikumsalam.
2: Ya, silakan dengan laporan cuaca Fauziah.
3: Terima kasih. Berikut disampaikan ramalan cuaca untuk seluruh negeri Sarawak untuk tempoh 12 jam akan datang. Pada 10 pagi ini, cuaca dijangkakan tiada hujan di kesemua bahagian. Manakala pada 11 petang hingga ke senja, ribut petir dijangka berlaku di beberapa tempat di bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Sri Aman, Betong, Mukah, Bintulu, Miri dan Limbang. Manakala di bahagian Sarikit, Sibu dan Kerapit, cuaca dijangkakan tiada hujan. Untuk keadaan laut di perairan pantai Sarawak, laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter. Angin bertiup dari arah barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Suhuran tempoh ramalan dijangkakan di antara 24 darjah Celsius dan 34 darjah Celsius. Itu sahaja ramalan cuaca untuk pagi ini.
1: Terima kasih Fauziah.

0: Macam biasalah kita ada trending untuk pagi tu, perkongsian cerita-cerita yang menarik lah, yang trending, yang viral di media sosial. Tapi kali tu agak menarik lah ceritanya, Jai.
1: Oh.
0: Tu pasal kereta tu.
1: Disangka keretanya hilang.
0: Oh.
1: Rupa-rupanya.
0: Rupa-rupanya housemate-nya pun angkara.
1: Oh.
0: Diduplicate dia kunci.
1: Boleh-bolehnya. Senyap-senyap duplicate kunci kereta.
0: Oh.
1: Apa kawannya.
0: Sari dua. Sari dua mungkin.
1: Mm-mm.
0: Mungkin kawannya si lah marah. Oh. Tuk berbulan.
1: Weh. Berbulan-bulan.
0: Berbulannya minjam. Saya dah minta izin ke kawannya.
1: Mm.
0: Bayangkan. Aduh. Sebab tu lah. Individu yang pernah tinggal nyewa pasti ada pengalaman diimpun, ada yang lucu, ada yang menyenangkan, ataupun ada yang suka dilupakan. Tapi yang pelik cerita tu lah. Dan di treats tu lah. Oh. Seorang wanita berkongsi kisah yang nyasi dapat lupa lah mengenai bekas rakan serumahnya yang didakwa sanggup duplikat kunci kereta milik seorang lagi housemate setidaknya sebelum menggunakan kenderaan itu tanpa pengetahuan selama beberapa bulan.
1: Berbulan-bulan
0: yang pakai kereta.
1: Yang mula kerja ya.
0: Oh.
1: Aduh.
0: Dan yang ada lagi menurut wanita ya teh, kejadiannya teh berlaku ketika dia menetap di Kuala Lumpur lah, di KL.
1: Mm-mm.
0: Dan yang menyifatkan individu ya teh sebagai antara rakan serumah paling pelik pernah ditemui.
1: Macam ni dia makan kereta ya?
0: Macam ni lah, pelik oh. Kan?
1: Dia makan senyap-senyap eh?
0: Senyap-senyap. Duplikatnya kunci kawannya ya.
1: Dia makan kereta tu senyap-senyap dan dia pulangkan semula kereta ya sebelum pemiliknya tamat kerja. Oh, time kawannya pergi kerja.
0: Oh, dipakainya.
1: Jadi nyasik kerja.
0: Nyasik kerja kah? Yalah, pelik kan?
1: Dia makan kereta ya, time
0: yalah,
1: kawannya pergi kerja, makan apa?
0: Mungkin pakai tren kah, pakai LRT kah, kasi tahu nak. Mungkin biasalah di Kuala Lumpur, jalan sesak apa indah. Mungkinnya keretanya si pakai, mungkin rumahnya berdekatan dengan LRT. Jadi kawannya pakai ya, jadi housemate seorang ya lah, ngambil kesempatan pakai kereta kawannya.
1: Jadi macam ni boleh kantor ya?
0: Dan nyamadah bagaimanapun perbuatan ini akhirnya terbongkar apabila suspek si sempat memulangkan semula kereta berkenaan pada satu hari. Owner kereta yang bingung lah sampai maulah report polis.
1: Ambil kau.
0: Sebab ingat sebab kau. Bukan apa sebab ingat keretanya kena curi. Rupa-rupanya teh kawannya make. Bila nya meriksa CCTV di kawasan parking mendapati individu yang mengambil kereta tersebut sebenarnya adalah rakan serumah dan nyempun. Dan bila nya call nya madahnya dekat KLIA alasan bapaknya sakit. Jadinya sidaknya pun macam terfikirlah. Macam ni nya boleh ngambil kereta ya. Nyamadahnya minjam untuk pergi KLIA lepas yang akhirnya ngaku pergi hantar teman lelaki di KLIA.
1: Hadeh.
0: Kata geriknya.
1: Lampau.
0: Aduh, berbulan-bulan yang mula kerja ya, padu hal. Aduh, dan tambah wanita lagi teh. Pemilik kereta si pernah mengesyaki apa-apalah kemungkinan kerana kenderaannya teh dipulangkan seperti biasa dan dipercayai turut ngisi semula minyak oleh suspek. Hanya pun si sangka lah. Mun kantoi pun memang nyesekkan tahu terus katanya. Dan perkongsiannya mengundang perhatian netizen yang kata-katanya sukar mempercayai tindakan berani individu terbabit. Dan malah ramilah yang menyifatkan perbuatannya menggunakan kereta milik orang lain secara senyap sebagai melampaui batas dan mengkhianati kepercayaan rakan serumah lingkungan.
1: Mengkhianati kepercayaan. Tapi dalam sisi lain, nangganya ada yang okeynya bila dia ngisi minyak.
0: Ngisi minyak balik.
1: Dia ngisi minyak balik. Tapi salah tetap salah, Rosie.
0: Salah tetap salah. Sebab yang salahnya di sianya duplikat
1: kunci kereta. Tanpa izin. Sikit. Adik.
0: Pasal dia makil lagi. Kayak berbulat lagi. Yang mana jangan hantar bapaknya di KLIA. Rupa-rupa jangan hantar boyfriend.
1: Yalah, mu nak makil pun padahal lah. No. Minta izin lah.
0: Minta izin lah. Call lah kawan. Minta izin. Makil.
1: Yang ambil orang gali nak.
0: Betul.
1: Aduh.
0: Siakanlah kawannya dah percaya dengannya. Siakanlah kawannya ngembak kunci kereta pergi ke ofis. Atau ditinggal di rumah. Si salah kita telefon nak minjam kereta kan. Padahal lah minjam kereta lah. Kelak saya isi minyak balik.
1: Kan?
0: Macam ni aja mudah aja.
1: Tapi andai kata nak you semua kawannya yang dipolahnya macam metek superhero.
0: Oh, ini pendak namanya. Oh.
1: Pendak nama. Dan apa nak dipolahnya dengan kawannya ya, Tek?
0: Pendak kan nama. Rasa ambil me tahu apa namanya.
1: Mestinya jadi detektif. Oh.
0: Oleh kerana kebijaksanaannya, apabila nak pakai kereta ya, dan isi minyak balik supaya isi kantoi.
1: Okay.
0: Namanya baru superhero-nya adalah Ron 95.
1: Nama superhero-nya.
0: Nama superhero-nya.
1: Kebijaksanaannya. Nya top up.
0: Nya top up bijak. Namanya Ron. Okeylah. Ya adalah training kita untuk pagi tu. Janganlah kita orang yang mungkin kita orang ada diam serumah dengan kawan-kawan. Jadi jangan maulah benda-benda yang pelik-pelik macam tu lah.
1: Bila kita mengkhianati macam ni, orang dah si cahaya lagi dengan
0: betul,
1: kita.
0: Betul. Betul. Orang akan rasa takut apabila sidaknya diam dengan kita orang apabila kita orang berpawa takkan pelik.
1: Yalah, sebab sebelum tu orang percaya. Bila dia maulah macam ni, orang dah si percaya. Orang si akan peduli lagi dengannya.
0: Sebab apa? Sekali dah orang si percaya, akan selamat-lamatnya orang si akan percaya.
1: Okay, ya cerita trending kita. Ingat kereta kena curi. Rupanya Hosmed punya Angkara. Wah, ni duplikat kunci. Berbulan-bulan pinjam. Si minta izin.
0: Bayangkan superwoman namanya Ron 95. Okay. Kita dah bimbang dulu, insyaAllah. Namun ada akhbar, kita akan kongsikan tajuk utama akhbar. Dan kita nak beribu dulu dengan lagu Haziq Rosby dan Baby Shima, Pujuk. Tapi sebelumnya, jom dengarkan Daus Eli, Terukir selepas itu. Hanya di Selamat Pagi Sarawak.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.
2: Ni macam ni lelaki ni. Kenapa dia ikut aku? Kenapa pandang aku semacam? Tak jadi masuklah. Baik aku ambil penggera dalam beg.
3: Rompakan dan gangguan seksual boleh berlaku kepada anda, terutamanya wanita di tempat awam. Apa yang perlu dilakukan? Berwaspada apabila ada orang yang tidak dikenali mengikuti anda atau yang selalu berpeleseran di kawasan lift. Elakkan dari menaiki lift dengan orang yang mencurigakan. Aturkan seseorang untuk menemani anda pulang ke rumah. Apabila anda dalam lift, senantiasa berdiri berdekatan dengan panel kawalan lift. Ini membolehkan anda mengawal lift jika berlaku perkara yang tidak diingini. Elakkan dari memakai barang kemas atau membawa wang tunai yang banyak. Rancang perjalanan anda dan elakkan dari melalui tempat gelap atau sunyi. Berhati-hati dengan orang yang mencurigakan yang sentiasa berpeleseran di lift, tangga, kaki lima, tempat letak kereta dan di kawasan awam. Bawa alat penggerak bersama anda dan gunakan ia untuk mencegah perompak atau untuk menarik perhatian orang yang berdekatan. Hubungi polis di nombor 999 atau pondok polis yang berdekatan dengan anda.

0: nyaman kopi ke utuh man. Tuh mesti silahnya. Kopi yang jen
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Alright, macam biasa kita nak kongsikan tajuk utama akhbar. Ha, pagi tu alhamdulillah ada dua akhbar tempatan. Ha, di tangan saya tu ada Tusan Borneo.
2: Saya suara Sarawak. Adik nak baca dulu kah?
1: Ah, saya Tok Sik boleh melangkaui kakak.
2: Oh ya.
1: Jadi beri peluang pada
2: ladies
1: kakak
2: first
1: dulu.
2: Ladies first. Okay. Ladies
1: first. Silakan okay. Kakak.
2: Ya, yeah, makasih ya adik. Adik-adik. Okey, kita ada suara Sarawak di muka depan.
1: Adik okay. Sihat, jangan hadik-hadik.
2: Kita ada tradisi masih dihargai tajuk di muka hadapan suara Sarawak. Jadi, berita penuhnya di halaman 10 dan 11. Apa cerita untuk tradisi dihargai tu? Setiap kali Hari Gawai Dayak tiba, ingatan terhadap asal-usul dan orang lama kembali hidup dalam jiwa masyarakat yang mewarisinya dan sesetengahnya kisah itu tidak pernah lenyap meskipun generasi yang membinanya telah lama pergi. Di kampung Tapang Maung, Balai Ringin, legasi itu terus hidup pada sebatang kayu belian yang dikenali sebagai tiang pengingat yang menjadi lambang asal-usul dan penghargaan terhadap pengorbanan generasi terdahulu setiap kali perayaan itu diraikan pada 1 Jun setiap tahun. Jadi ikuti laporan eksklusif Marcella Natasha okay, di halaman 10 dan 11. Okay, berita bergambar di depan utusan Borneo tok berbaju pengakap Bang Jo kita. Tok pecah tanah okey. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg bersama-sama yang dipertua Majlis Pengakap Sarawak Tan Sri William Mawan Ikom di sebelah kiri sekali serta yang lainnya pada Majlis Pecah Tanah Pembinaan Bangunan Tun Openg Ibu Pejabat Pengakap Sarawak di Jalan Batu Lintang, Kuching semalam. Dan berita penuhnya di halaman 5. Dan itu dimuatkan berita berkenaan dengan pastikan Sarawak Sabah terima manfaat pembangunan Saksama di halaman 4 dan seterusnya juga untuk sukan Liga Malaysia 2026-2027 Kuching City Intai Safawi. Ya ke?
1: Safawi Rasid.
2: Yap, berita penuhnya di muka 22. Okey, untuk Piala Dunia 2026 Sepanyol pilihan juara. Berita penuhnya di muka 21 tu untuk apa arena lah dalam akhbar suara Sarawak dan antara lain juga di ruangan global Piala Dunia 2026 Iran mahu akses mudah ke AS di ruangan ekonomi pelaburan kitar semula. Okey ya, antara yang sempat kita kongsikan bersama lah.
1: Dan pagi tu juga kita ada Tusan Borneo. Apa yang dimuatkan di muka depan Tusan Borneo pagi tu, selamat Hari Gawai Dayak 2026. Untuk antara berita bergambar lah di mana ahli biro kebudayaan Kampung Gerong Jalan Puncak Borneo Padawan tu, dan yang lengkap berpakaian tradisional bidayuh ketika menyambut kedatangan tetamu dengan gendang dan cawan buluk. Dan antaranya juga apa yang dimuatkan, tumpu kereta api Bintulu sama laju untuk yang saya pernah sebut dulu, untuk yang diumumkan semasa program Sarawakku Sayang di Bintulu oleh Yang Berhormat Premier. Selainnya di Kota Padawan, Pesta Sungai dan Rami Gawai Kampung Simpok mampu tarik lebih ramai komuniti bidaya. Selainnya apa yang dimuatkan, pemain industri automotif perlu menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran. Selainnya juga berita tempatan buka surat 2, pengangkap Sarawak bakal miliki bangunan ibu pejabat baru. Berita tempatan buka surat 4, inisiatif meraih kesinambungan nilai kekeluargaan kehidupan. Berita buka surat 6, berita tempatan selalu minat dalam pemotoran melalui platform betul. Selainnya juga apa yang dimuatkan, sedikit perkongsian lah, penganjuran karnival gawai beratok hidupkan potensi luar bandar. Pesta yang lainnya, percepat projek saliran dan pengairan di Sepauh. Sebuyau rancak sejak pembukaan Jabatan Batang Lupa. Selainnya pemandu berlaku di Seaman lah, pemandu maut penumpang cedera dalam kemalangan. Projek SPK di Semeriang dilaksana dalam masa terdekat. 50 keluarga kurang mampu di Sungai Apung baru terima bakul makanan sepenuh gawai daya. KDGA terima tajaan daripada Menteri Sarawak untuk malam Media Gawai 2026. Nah, selainnya apa yang dibuatkan di Vita Sukan, Ronaldo tonggak utama Portugal. Terbaiklah. Hanya akan ketuai pasukan melangkah ke Piala Dunia 2026. Sementara Luis Diaz pula turut menjadi harapan buat pasukan Colombia. Selainnya apa yang dimuatkan, saya nak lihat lagi. Tuchel cukup optimis impikan kejuaraan, tidak bersindung dalam menyatakan cita-cita England untuk juara Piala Dunia. Konate bakal tinggalkan Liverpool sejurus tamat kontrak bulan depan. Kane pakar sejati dalam skuad pakar Piala Dunia. Djokovic tidak pasti akan beraksi lagi di Terbuka Perancis. Semenyo sedia harungi kempen Piala Dunia kedua bersama Ghana. Ya, antara yang dibuatkan di ruangan sukan. Dan tahniah kita ucapkan kepada PSG lah semalam. Menewaskan Arsenal. dengan penalti 4-3 kan?
2: Ya.
1: 4-3.
2: Nasib baik. Tedah Arsenal.
1: Nasib baik kami Liverpool kok. Saya dah lah nampak gila kalah kan?
2: Hari tu bawanya madahnya. Ya.
1: Kan?
2: Liverpool.
1: Kami Liverpool lah. Bukan Arsenal.
2: Tangga.
1: Arsenal apa cerita kalah?
2: Tumbuh tedah, tinggi lalang hari tu kan? Ya. Aduh.
1: Yalah Tuan Nasri tedah Arsenal kan. Nasib baik dekat Liverpool sama dengan Asrap
2: dan Arsenal.
1: Tedah dengan Arsenal kan.
2: Aduh.
1: Kalah.
2: Ini cerita ya.
1: Final kalah.
2: Penalti. Alah penalti.
1: Kalah penalti je lagi. Aduh. Okey dah.

0: perlawanan, ada bola sepak, ada menang, ada kalahnya, ada naik, ada turun. Jadi agak bersabar kita orang, ya.
1: Yep.
0: Alright. Jadi kita nak berehat seketika. Lepas tu kita akan dapat ikuti refleksi diri lah bersama Madam Lisa Poli, terbitan DJ Jai sendiri. Dan insyaAllah lepas ya, ringkas 8 pagi akan dapat kita ikuti. Untuk jam yang ketiga kelak, baru kita akan kongsikan apa perkongsian kita orang berkaitan dengan topik kita pagi itu. Moon lah kita orang jadi superhero. Apa nama yang kita orang pakai? Wah, macam tadi yang dah pakai, nak umpan tadi yang dah pakai, nak trending tadi yang dah pakai.
1: Oh, Ron Sebab Game. Kita yang buat nama ya.
0: Mungkin kita orang, apa yang kita orang pakai, boleh hantarkan komen kita orang. InsyaAllah kelak Amir Duk Ajai akan maca. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Mulakan semula. Apa maksudnya ya? Tapi sebelum pergi ke sia, madam nak madah, hari tu adalah hari tanpa merokok sedunia. Siapa yang merokok ya dapat si mula hari tu hari tanpa merokok sedunia. Mun si dapat, usahakan untuk dapat. Mun time posa lagi boleh nak oh, apalagi masa tu sehari tu ajak bah usaha untuk menjaga kesihatan. Dan kita pun tahu merokok yang dalam Islam itu sendiri adalah haram. Jadi kita gunakan cabaran hari tu sebagai satu alasan untuk kita mencabar diri supaya tak merokok. Sama juga dengan topik slot refleksi diri kita itu, mulakan semula. Kita mulakan sesuatu yang semula. Si kisah hari marik macam ni, hari tu kita mulah benda yang baru. I am a new me. Ha, bukanlah nak mada I am a new me adalah orang yang si sama ni si. Tapi kita merik cabaran dengan diri kita pun, hari tu aku si akan ngulang benda yang dah lepas. Hari tu adalah a new me. Jadi bila a new me, kita si kisah pun apa yang dah berlaku yang marik, benda yang dah berlaku, aku siapa nak ulang balik, aku siapa nak tukar-tukar. Bukannya kita ada jam yang boleh tukar-tukar yang macam Doraemon kembali ke masa lepas, si ada. Oh. Jadi kini tu, apa yang aku boleh pula itu, aku nak mulah benda yang baru yang lebih bagus. Mulah benda yang baru. Si sama macam sebelum tu. Okey? Yang ibarat macam hutan yang terbakar. Hutan, bilanya dah terbakar, nah kita nanggar lah. Memang kedak padang jarak, padang terkukuh. Hilang dah pokok-pokok. Semuanya ada tanahnya hitam apa semua. Tapi, esok harinya kita nanggar, sedikit demi sedikit nak, mesti akan ada keluar tunas-tunas baru. Tunas-tunas pokok hijau. Mulalah tumbuh-tumbuhnya sebagai pokok, lalang, rumbu dan sebagainya. So, sama juga dengan kehidupan kita. Benda yang dah terbakar, benda yang dah hilang, benda yang dah berlaku, kita siapa nak ulang, kita siapa nak tukar. Jadi kita tu yang kena mengambil inisiatif untuk mula benda yang baru. Jadi adik kakak, setiap pengakhiran pasti ada permulaan. Jadi apa yang boleh kita pola, hari tu tarik nafas perlahan dan katakan pada diri, benda yang dah berlaku, aku siapa nak ulang kembali. Tapi hari ini aku akan mulakan sesuatu dengan yang lebih baik daripada sebelumnya. A new me. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Poli.